0: Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
2: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
1: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
3: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Dan pemerintah yang saya pimpin Desember 31, 2022.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar Rp50 triliun.
5: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
6: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat Rp100 triliun dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari Rp200 triliun dan mendekati Rp300 triliun setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
5: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjem-pinjem uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Saudara-saudara, kalau kita pinjem uang, kita mau pinjem uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
6: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
4: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1,000 lebih, 1,070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, Danantara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
6: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
4: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
6: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
7: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
8: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin, tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
9: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, Tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan. Kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingbeil. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
11: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
12: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
11: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
13: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
11: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar, menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
14: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
11: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan.
16: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD dan juga instansi-instansi terkait dan tetap tenang, waspada dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
15: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa, penampilan pembuka, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
5: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

Guys, selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini hari Rabu tanggal 9 September 2026 ya. Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Di pagi ini tentunya bersama saya Edi Pendengar. Pendengar, sembari Anda mungkin bersiap-siap untuk beraktivitas atau saat ini sudah mulai sampai di tempat aktivitas Anda, tetap semangat dan jaga kesehatan pendengar. Baik pendengar, memasuki pukul 8.30 kami akan hadirkan program Poin Pojok Informasi dan tentunya diselingi juga dengan lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar Radio Sumbawa di Poin Pojok Informasi, pagi ini kami coba berbagi informasi dikutip dari berbagai sumber dan salah satunya dari Detik Sumut. Pendengar, viral dugaan sawit ditanam di lokasi bekas karhutla Berau, polisi turun tangan. Ya, sebuah video yang beredar luas di media sosial menampilkan dugaan penanaman kelapa sawit di area yang sebelumnya terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Polisi kini melakukan penyelidikan untuk mengungkap fakta di balik informasi tersebut, termasuk mencari tahu pihak yang menanam dan menguasai lahan. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Teddy Supandi menyampaikan bahwa Polres Berau telah mengecek langsung lokasi yang dimaksud bersama unsur Muspika Kecamatan Segah. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas video yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ya, mendengar menindaklanjuti tersebut, ujar Teddy, pihaknya sudah melakukan pengecekan ya terkait video yang memperlihatkan adanya dugaan penanaman kelapa sawit pada lokasi bekas kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau. Jajaran Polres Berau telah mendatangi tempat kejadian tersebut, mendengar, bersama Muspika Kecamatan. Hasil pemeriksaan sementara di lapangan menunjukkan adanya tanaman kelapa sawit di area sekitar setengah hektar. Selain tanaman sawit, petugas juga menemukan sebuah pondok serta sejumlah barang di lokasi tersebut yang kini turut didalami dalam penyelidikan, pendengar. Ya, pendengar, untuk mengungkap kejadian tersebut, polisi telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Salah satunya adalah pembuat video yang merekam kondisi lahan dan kemudian mengunggahnya hingga menjadi perhatian publik. Selain itu, penyidik juga meminta keterangan dari petugas pemetaan PT Inhutani. Informasi tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi serta batas administrasi kawasan yang berada di sekitar lokasi sebagaimana terlihat dalam video. Meski telah melakukan pengecekan langsung, polisi belum menetapkan status kawasan tempat tanaman sawit tersebut berada. Ya, belum menetapkan status kawasan tempat tanaman sawit tersebut berada. Penyidik akan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan untuk memastikan status lahan, termasuk apakah berada dalam kawasan konsesi hak pengusahaan hutan atau HPH PT Inhutani atau masuk kategori areal pegunungan lain APL. Ya, pendengar, tetap bersama kami. Pojok Informasi masih akan hadirkan informasi lain ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.
1: Lihat tuh, Pak.

0: congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
4: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
5: Wah, pagi Bu Asri.
4: Pagi Pak Seno.
5: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
4: Ah, cuma nengok aja.
5: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
4: Iya nih Pak.
5: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
4: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
5: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
4: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat.

103,3 MHz Poin Pojok Informasi masih hadir di ruang dengar Anda bersama Sedi di edisi hari ini Rabu 9 September 2026 mendengar. Pendengar, berkaitan dengan musim kemarau saat ini yang masih melanda kawasan Kalimantan Timur, air waduk Manggar dan teritip di Balikpapan menyusut dan tentunya menimbulkan dampak. Ketinggian air waduk Manggar dan waduk teritip Kota Balikpapan Kalimantan Timur terus menyusut akibat kemarau. Evaluasi muka air waduk Manggar kini sekitar 9,1 meter dari batas normal yang seharusnya mencapai 10 meter pendengar. Penurunan pasokan air baku tersebut berdampak pada layanan distribusi air bersih di sekitaran Kota Balikpapan. Dua instalasi pengolahan air Perumda Tirta Manuntung Balikpapan tidak lagi dapat berjalan optimal selama 24 jam ya. Kondisi ini terutama dirasakan pelanggan di wilayah Balikpapan Timur dan sejumlah kawasan lainnya yang bergantung pada pasokan air dari waduk-waduk tersebut. Di antaranya adalah IPA Teritip dan IPA Kilometer 12 mendengar. Sementara itu IPA di Kilometer 12 yang biasanya 80 sampai 100 liter per detik kini mengalami gangguan operasional. Hal itu menyebabkan produksi air di IPA Kilometer 12 sempat mati total.

0: Masih bersama saya di pagi ini, pendengar, teman pendengar di siaran pagi, dan kali ini di poin pojok informasi. Kami hadirkan informasi berikutnya, pendengar. Festival Adat Erau tahun 2026 akan kembali digelar di Tenggarong, pendengar, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tahun ini pendengar, rangkaian Erau mengusung tema Manunggal Raja Bersama Rakyatnya, atau yang berarti persatunya seorang raja dengan seluruh rakyat yang dipimpinnya, pendengar. Berdasarkan jadwal yang dipublikasikan Dinas Pariwisata Kalimantan Timur melalui akun Instagram @dinaspariwisatakaltim, rangkaian utama Erau Adat Kutai 2026 berlangsung dari 20 sampai 27 September 2026, pendengar. Meski baru dimulai pada 20 September, sejumlah prosesi adat telah dimulai beberapa hari sebelumnya, yakni 13 September setelah rangkaian utama berakhir pada 27 September. Ya, setelah rangkaian utama berakhir pada 27 September, masih juga ada agenda lain pada 28 Septembernya, juga termasuk dalam rangkaian hari ulang tahun Kota Tenggarong ke-244, pendengar. Ya, ada tadi sejumlah prosesi adat ya telah dimulai beberapa hari sebelumnya, yakni nanti tanggal 13 September dan pada setelah rangkaian utama berakhir yaitu pada 27 September, juga masih ada agenda lain yaitu pada 28 September ya, termasuk juga ada rangkaian kegiatan yang masuk dalam hari ulang tahun Kota Tenggarong yang ke-244 di tahun 2026 ini, pendengar. Ya, pendengar, Erau adalah salah satu budaya di lingkungan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Nama Erau berasal dari bahasa Kutai yaitu Eroh, yang bermakna ramai, riuh, penuh sukacita atau pesta. Di masa kerajaan, Erau digelar saat ada momen penting, misalnya pengangkatan atau penobatan raja. Selain itu juga saat pemberian gelar kepada tokoh yang berjasa. Masyarakat dari berbagai wilayah datang ke pusat kerajaan membawa hasil bumi, makanan dan hasil ternak. Mereka semua berpesta, saling menjamu bersama raja dalam satu upacara adat Erau. Erau secara adat kesultanan terakhir kali digelar pada tahun 1965, yang bertepatan dengan pengangkatan putra mahkota Aji Pangeran Adipati Prabu Anom Surya Adiningrat. Setelah sempat berhenti, Erau kembali dilaksanakan pada tahun 1971, pendengar, atas prakarsa pemerintah Kabupaten Kutai dengan persetujuan kesultanan, pendengar. Erau yang digelar sampai saat ini sudah menjadi kegiatan budaya yang dilakukan setiap tahun.
1: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan, kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
2: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
1: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
2: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
1: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga, biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

Baik pendengar dimanapun berada, sampai di sini saya ditemani pendengar di Proin di Poin Pojok Informasi edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Sampai jumpa lagi di siaran pagi edisi lain bersama saya Edi. Tetap semangat, selamat beraktivitas dan semoga diberi keselamatan dan kesehatan selalu. Baik pendengar, tetap bersama kami memasuki pukul 9 akan kami relay ke ruang dengan ada program acara Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda.

Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz, dan juga para pemirsa yang menyaksikan tayangan live kami di YouTube maupun di Facebook tentunya. Kebersamaan ini hingga berapa pukul nanti di Halo RRI edisi hari Rabu ya, 9 September 2026, bersama saya yang bertugas Rizky Multianata dan juga Bung Aidil dan juga Bung Aidil Fitri. Ya, ini ada dua Bung Aidil yang kesempatan pagi ini menemani kebersamaan Anda di ruang dengan Anda. Ya, di kesempatan pagi hari ini di Halo RRI kita akan sering melihat dari pelayanan publik. Kadang masyarakat justru merasa harus melayani prosesnya, datang menunggu, bertanya, menunggu lagi, lalu disuruh bersabar. Kalau begitu, semua patut bertanya apa yang sedang diuji dari kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dari jalan rusak, bahkan banjir, air bersih, sampah kemungkinan atau listrik dan transportasi, bahkan kesehatan, serta pendidikan ya, hingga administrasi pemerintahan. Bahkan di tengah kepulan asap di langit-langit kota tepian kita ini, kita harus dihantui dengan kesehatan dari asap ya, yang menggerogoti paru-paru kita. Di lain telepon kami, Anda bisa berkomentar atau memberikan saran solusi dalam hal bagaimana pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini di Halo RRI edisi hari ini tentunya. Jika di setiap hari masyarakat menjalani hidup dengan berbagai urusan, pergi bekerja, bahkan mengantar anak sekolah, dalam hal mengurus juga kesehatannya, bahkan berdagang ya, dan juga memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itulah ketika pelayanan publik terganggu, dampaknya bukan sekadar angka atau laporan, ada waktu yang terbuang, ada pendapatan yang berkurang, ada yang kekhawatiran, ada keluarga yang ikut merasakan. Mungkin bagi sebagian orang, jalan berlubang hanya sebuah lubang, tetapi bagi pengendara yang menjadi ojek-ojek online ini terimbas ya, juga mereka terkena di situ dan menjadi resiko mereka mungkin kecelakaan ya. Dan di sisi lain itu bisa jadi resiko, dan mungkin di mana kami dapat laporan juga dari Perumda Tirta Kencana, air intrusi air laut ya sudah juga masuk di Sungai Mahakam kita ini. Nah ini jadi Perumdam menghentikan sementara IPA-IPA yang terindikasi terkena dari intrusi air laut ya, karena air kita yang tidak mengalir hanya jika dikatakan tidak masalah teknis, tapi itu dari persoalan kita semua ya, bisa menjadi masalah sehari-hari. Maka hari ini kita bukan hanya untuk bertanya apa masalahnya, kita juga ingin bertanya apa solusinya dan juga kapan masyarakat bisa merasakannya. Di Halo RRI kesempatan pagi ini Anda bisa berkomentar di line telepon kami 085 0841 743 4995, atau di 0541 736 5666, atau di line WhatsApp kami 0811 554 4976. Ya, kalau berkaca dari layanan publik, kita bercerita dengan kalimat yang terdengar indah dan banyak capaian-capaian dilakukan oleh pemerintah, ceritanya bisa berbeda. Ada jalan yang tak kunjung diperbaiki, air yang tak selalu mengalir, bahkan di tengah kemarau seperti sekarang ya, bahkan lampu penerangan jalan umum yang urung digalakkan dari pemerintah. Kalau kami dari jalan ke rumah ya, tepatnya di Jalan Juanda, ada saja kendala seperti drainase ya, drainase di depan Universitas 17 Agustus itu yang sedang dilakukan peningkatan paret atau dari paret sedimentasi agar tidak ada banjir lagi ya di daerah Juanda tersebut. Ya, masih kebersamaan kami di Halo RRI kesempatan pagi ini, Anda bisa berkomentar di Halo RRI.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Ya, di kesempatan pagi ini sudah kita terima juga telepon dari para pendengar kami. Mohon maaf tadi sebelumnya ya, para pendengar sekalian, yang disebutkan penyiar sebelum kami atau presenter tadi terkait eksistensi radio mengudara untuk negeri. Nanti bakal diperbincangkan pada esok ya, hari Kamis 10 September 2026. Kami disclaimer terlebih dahulu karena ada kesalahan teknis dari informasi yang diterima penyiar kami sebelumnya. Ya, di sempat pagi ini di Halo RRI sudah terhubung sama kami, ada Bung Ridwan dari Tanah Krokot Kabupaten Paser. Bisa kabar nih, Bung Ridwan?
1: Alhamdulillah, Bang Rizky.
0: Siap.
1: Iya, saya kira tadi mau ada interaktif lain atau pakai Zoom ya. Iya. Ya, apa tapi yang penting kan saya dengar aja gitu kan. Jadi hari Rabu ya seperti biasa jadwalnya ya.
0: Yep.
1: Senin, Rabu, dan Jumat. Ya.
0: Siap.
1: Nah, inilah kami dikasih 3 waktu, 3 hari ya untuk menyampaikan apa saja sih kritik, saran ya kan, solusi, masukan dan saran, masukan dan solusi ya, setiap pagi ya kan. Mm-hmm. Tadi Bang Rizky deskripsinya bagaimana masyarakat beraktivitas ya kan.
0: Mm-hmm.
1: Ya, saya menanggapi itu yang sekarang terganggu gitu kan lewat asap kebakaran dan lain sebagainya ketika bencana. Nah, tadi sebelum saya mendengarkan juga saya di live mendengar di YouTube itu ada 40 hektar di Manor Bulan tadi live langsung kan TVRI saya dengar itu ya.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Jadi 12 hektar itu. Ini terganggu sekali memang. Nah, saya mengomentari pagi hari ini kita sudah punya lembaga pertanahan, BMKG, penanggulangan bencana, kehutanan, pemadam gitu kan. Tapi kan masih belum intensif itu kan lembaga-lembaga itu. Bagaimana misalnya saja Undang-Undang nomor 5 tentang agraria, pengelolaan lahan itu kan ada dinas pertanian, perkebunan seperti itu kan. Nah, kalau ini terjadi setiap tahun, lahan-lahan yang terbakar itu kan tidak tergarap lagi, beda dengan perusahaan mereka. Mungkin menggunakan lahan itu tidak mengeluarkan kos yang banyak gitu kan, tapi efeknya, feedbacknya kan ke masyarakat gitu, ke kita semua gitu. Mm-hmm. Seperti di sini aja udah berasap, kabut, ya kan.
0: Mm-hmm.
1: Sampai yang mengeluh, yang istrinya yang sering ngantarin makanan saya itu ngeluh batuk gitu. Berapa kemarin ke dokter, nggak bayar kayak bilang. Ya saya kasihan juga kan, karena nolong saya lah, suaminya gitu. Nah, itu salah satu feedback imbasnya dari hasil kebakaran itu gitu kan. Yang seperti apa pengalaman saya beberapa puluh tahun sejak saya tahun 91 ya kan. Dan sekarang sudah pernah tugas gitu. Tapi itu yang saya evaluasi tadi, coba lembaga-lembaganya bersinergi ya kan secara tempahalik, bagaimana sih mengelola ini agar tidak terjadi setiap tahun mengelola bencana ini. Ya saya katakan ya kebakaran, kita banjir, panas, asap, itu sampai penerbangannya terganggu gitu. Nah, artinya saya ingin ke fokus ke, mohon maaf nanti coba diketik pakai AI di situ, apakah benar Undang-Undang nomor 5 tentang agraria. Bagaimana sih mengelola tanah kita ini gitu, lahan-lahan kita ini gitu. Dan saya katakan tadi kita punya pertanian, Kementerian Pertanian, perkebunan. Coba itu kita kelola lahan-lahan yang terbakar itu, baik itu punya lahan masyarakat yang tidak terpakai atau perkebunan perusahaan pribadi gitu. Dan kan kalau kita kelola tanam singkong atau apa misalnya gitu kan, hasilnya kan ada gitu kan. Baik buat yang punya lahannya atau yang punya kebunnya gitu. Contoh saja punya saya pribadi itu 30 kali 180. Saya suruh saya tidak minta apapun, tapi dia tanam padi itu ya setiap tahun aja saya dikasih, setiap tahun nggak usah gitu. Nah, karena gitu saya bilang jangan dibakar gitu kan, tapi kemarin mereka coba menggarap itu gitu kan, karena di kemarau ini saatnya yang tepat untuk menyembur padinya agar bagus nanti hasil tanamnya gitu kan. Nah itu kan yang tahu perkebunan dan pertanian, mereka semua gitu kan. Nah tapi kan tidak intensif kita menggunakan, selalu terjadi dan mengeluarkan kos-kos yang banyak uang gitu kan. Dan di sini di belakang ini Bang Rizky, siap, samping kiri kanan saya di zona ini, siap, itu sudah bau solar dan minyak gas sampai ke dalam rumah itu, padahal saya di dalam rumah gitu kan. Kemarin aja ada laporan, Bang, udah sore tuh mau laporan, aku bilang ke BPBD atau ke hutan sana kalau mau laporan ke kebakaran. Ya siapa tahu teman abang ya, siap. Saya sudah saya WhatsApp tuh saya bilang. Nah, kita bisa lihat di map juga kan yang kebakaran, saya bilang kayak tadi, kita tinggal ada teknologi juga selain peta lokasi titik itu, ya kan. Nah intinya coba apa yang disampaikan oleh BMKG itu kan sudah ada kontingensi, akan ada angin, ada ini sudah, itu mungkin tidak didengar oleh pemerintah itu, tidak siap semua itu gitu kan, dan terjadi terus setiap tahun. Nah, terus tanah tadi yang saya katakan, undang-undang pokok agraria, terus sedikit lagi ya, ya satu menit lagi. Nanti HGU itu tumpang tindih itu, mulai dari galian C, batu bara, sawit, terus HGU-nya dikasih aja gitu kan. Nanti tumpang tindih itu bermasalah ke masyarakat. Ujung-ujungnya nanti kalau mau dibangun tuh utang lindung gitu kan. Itu yang saya bilang tadi, pokok permasalahannya di Undang-Undang nomor 5 tahun 60 tentang agraria gitu, kita masih belum bisa mengelola manajemen sumber daya alam ini. Mohon maaf, orang-orang kita banyak yang pintar itu, tapi hampir sudah kan ini di Kalimantan Tengah tadi di berita itu, sampai ke seluruh itu, ya terjadi seperti ini. Padahal kita punya dokter, profesor tentang pengelolaan sumber daya alam ini. Itu tadi, bagaimana kita mengelola Undang-Undang nomor 5 tentang pokok-pokok agraria itu sesuai dengan yang baru ini, pokok-pokok haluan negara ini, ada undang-undang baru ini kan. Nah inilah saya rasa kita menyiapkan bagaimana sumber daya alam kita ini tidak berimbas ke kita gitu kan. Sekian, terima kasih.
0: Salam sehat. Salam sehat selalu untuk Bung Ridwan dari Tanah Gorogot Kabupaten Pasar. Benar yang dikatakan Bung Ridwan ya, terkait Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok agraria ya, landasan hukum utama tersebut yang menjadi apa bahasanya, landasan dari hukum penguasaan, bahkan kepemilikan, penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk sebesar-besarnya, kebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Ya, dari landasan hukum tersebutlah fungsi sosial tanah kita, setiap hak dan tanah punya fungsi sosial, yang artinya penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan tata ruang ya. Hak atas komersil semisalnya untuk kegiatan komersil, jenis hak tanah yang umum digunakan ya, meliputi hak guna bangunan, HGB untuk mendirikan bangunan, bahkan untuk bagi yang warga negara Indonesia atau berbadan hukum, dan hak guna usaha atau HGU untuk pertanian dan perkebunan, serta hak pakai serta dalam hal penggunaannya dan tanah negara untuk pihak lain. Dan kalau hukum atau peruntukannya tidak disesuai dengan undang-undang yang sebutkan Bung Ridwan tadi ya, dalam hal menggunakan atau mendirikan bangunan dan selain yang tidak sesuai akibat tadi dikatakan kebakaran, yang peruntukannya tidak untuk menanam sawit misalnya, merupakan pelanggaran hukum yang serius ya. Tindakan ini melanggar rencana tata ruang wilayah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang diubah dalam melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Konsekuensi hukum yang melanggar ketentuan peruntukan lahan yang dibagi menjadi kategori sanksi administratif seperti peringatan tertulis dalam penutupan lokasi usaha, bahkan pembukaran bangunan ya, dan sanksi pidananya itu dari kami sebutkan juga dari laman Kementerian Hukum, pasal 69, pasal 70 Undang-Undang Penataan Ruang ya, bisa dikurung penjara 3 hingga 4 tahun dan maksimal dendanya mencapai 1 hingga 2 miliar rupiah yang mengakibatkan mengakibatkan kerusakan barang dan harta juga jika dialihfungsikan dengan lahan yang ilegal tersebut, bahkan menimbulkan banjir, bahkan longsor. Ancamannya pidananya 4 tahun ya, dan bisa mencapai dendanya 2 miliar. Nah, jika mengakibatkan korban jiwa, bahkan seperti katakanlah seperti sekarang ini, penggunaan lahan yang tidak kesesuaian peruntukannya bisa memicu bencana, bahkan merenggut nyawa orang lain, dan ancaman hukumannya sangat berat, sampai 15 tahun, bahkan didenda 8 miliar rupiah. Ya, terima kasih dari aspirasinya dari Bung Ridwan dari Tanah Grogot Pasir tadi. Ya, kami bacakan juga di line WA kami 08134550 di sekian. Selamat pagi di Halo RRI. Selamat pagi untuk kawan-kawan semua di studio. Semoga sehat selalu. Mohon disampaikan kepada dinas terkait, terutama dinas perhubungan, di pinggir jalan depan kantor RRI, mohon kalau bisa jangan ada lagi mobil yang parkir di pinggir jalan. Jika dulu sebelum perbaikan drainase atau perbaikan trotoar ada tanda larangan dilarang parkir. Nah, sekarang semenjak itu dibangun tidak ada lagi entah kemana rimbanya dari larangan tersebut. Dan terus pihak masyarakat ini memohon untuk jalan yang menuju kantor RRI di simpang 4 mohon dibantu dari Dishub agar dibantu supaya meminimalisir ya terjadi kecelakaan lalu lintas. Jangan sampai karyawan RRI menjadi korban kecelakaan. Terima kasih dari 08134550 sekian dari apa masukannya di kesempatan pagi hari ini. Kita akan teruskan nanti di hari Jumat ya, bagaimana tanggapan dari dinas perhubungan dari marka jalan yang tidak boleh parkir di sepanjang jalan protokol di jalan Imam Amin, tepatnya di jalan kantor RI dan juga pengadilan gedung Pramuka Bahan PKK. Terima kasih di kesempatan pagi ini ya. Kita sebut anonim ya karena tidak ada namanya di kesempatan pagi ini. Nanti bisa dicatat ya Bung Maidil di kesempatan Halo RI kesempatan pagi ini. Kita jeda terlebih dahulu guna mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.

0: Aduh, kayaknya lumayan parah, Pak.
1: Tapi orangnya masih sadar kan ya?
0: Iya, Pak. Makanya tadi sempat dikasih minum juga saya lihat.
1: Waduh, dikasih minum?
0: Iya, Pak. Tuh gelas air mineralnya.
1: Nah, ini tindakan yang salah. Meskipun niatnya baik untuk menolong, tapi memberi minum kepada orang yang kecelakaan itu tidak boleh.
0: Wah, kita nggak tahu, Pak.
1: Ya udah. Kita bawa langsung saja ke rumah sakit.
2: Salah satu kebiasaan masyarakat ketika menolong orang kecelakaan adalah memberi air untuk minum. Padahal, tindakan itu tidak tepat, bahkan cukup berbahaya. Selain korban bisa mengalami tersedak, pemberian air minum justru berpotensi memperburuk keadaan korban.

0: Ya, kita bacakan informasi seputar bagaimana hujan yang merata ya. Dan sejak Juli lalu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang mengguyur seluruh wilayah di Kota Beriman, Balikpapan, Provinsi Kaltim ya. Bahkan sejak Senin setelah kota tersebut mengalami cuaca panas dan kering sejak Juli 2026. Ya, perakirawan forecaster dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Balikpapan, Dian Novrida, ya, bahwasanya hujan yang berlangsung sejak pagi jelang siang tersebut murni fenomena alam. Ya, jika turun hujan, ya, ia menjelaskan bahwasanya hujan yang merata ini dipicu oleh aktivitas gelombang tropis di sekitar atmosfer wilayah Kalimantan Timur. Yang fenomena tersebut dipengaruhi oleh gelombang Kelvin yang secara signifikan meningkat dalam hal potensi pembentukan awan hujan ya. Menurut dari BMKG sendiri, kondisi atmosfer dari pagi hingga pagi hari sangat mendukung ya terbentuknya awan karena pemanasan secara subuh sejak subuh dan suplai kelembapan yang cukup kuat sehingga awan yang berkembang cukup cepat hingga hujan terpantau melanda kawasan Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan, Balikpapan Barat hingga Balikpapan Timur yang kondisi ini sempat membasahi kawasan pesisir juga seperti Seminggan, Gunung Bahagia, bahkan Manggar dan Lamaru sebelum akhirnya mereda jelang waktu zuhur. Ya, di sempat pagi ini juga kami kalau kita menggunakan widget ya di langit negeri depan ini nampak cerah ya, sayang sekali di Samarinda tidak terjadi hujan ya Bung Aidil ya. Dan untuk operasional Bandara Samarinda ya kembali dioperasionalkan dalam hal penerbangan rute Jakarta. Ya, dalam hal unit penyelenggara Bandar Udara UPBU kelas 1A APT Pranoto Samarinda yang memastikan operasional penerbangan rute dari Samarinda menuju Jakarta kini telah berjalan dengan normal. Ya, dari laman rilisnya Kepala UPBU kelas 1A APT Pranoto Samarinda IKADEK Yuli Sastrawan di Samarinda mengatakan bahwasanya berkonfirmasi operasional penerbangan rute Samarinda Jakarta saat ini sudah kembali melayani penumpang setelah sebelumnya seluruh jadwal pada rute tersebut dibatalkan dari imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Ya, pemilihan rute strategis menuju Jakarta sangat krusial mengingat pergerakan angkutan udara di Samarinda tergolong tinggi. Berdasarkan data pemantauan operasional sepanjang bulan Agustus 2026, Bandara APT Pranoto mencatat total arus penumpangnya mencapai 58.973 orang ya untuk penerbangan pulang perginya. Dan mobilitas pergerakan tersebut juga tercermin dalam hal rata-rata arus penumpang lain ya, menembus angka 1.902 orang per hari. Ya, adapun daftar penerbangan rute Samarinda Jakarta atau pulang pergi kini telah kembali beroperasi penuh meliputi armada Batik Air dan juga dari maskapai lain ya tentunya. Dan meski jalur udara telah dibuka, pihak unit pelaksana Bandara Udara APT Pranoto tetap mengimbau para calon penumpang untuk selalu proaktif ya memastikan rencana perjalanannya. Dan penggunaan jasa bandara diminta untuk terus memperhatikan informasi terbaru secara langsung dari pihak maskapai terkait ketepatan jadwal maupun status penerbangan yang guna menghindari kendala operasional di lapangan. Hal menarik dari letusan gunung Anak Krakatau nih ya dari abu vulkaniknya, alhamdulillahnya itu tidak terbawa ke darat ya, bahkan ke samudra. Nah, ini dari sungguh hal yang luar biasa mukjizat kita. Semoga kawan saudara-saudara kita di Pulau Jawa sana dan Sumatera sana tidak terimbas dari abu vulkanik dari gunung anak gunung dari Krakatau. Dan informasi juga ini kami bacakan untuk kebijakan dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bahwasanya mengarahkan para ASN-nya untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan sebagai langkah menghindari paparan asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan ya. Dan menurut dari statement rilis dari Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkap Kabupaten Kutai Kartanegara Ahmad Taufik Hidayat bahwasanya data yang dari BPBD Kukar bahwa Agustus lalu menghangus karhutla ya di total ada 1.595 ya hektar dengan 547 kejadian dengan luas terbakar terbanyak berada di Kukar mencapai 480,38 hektar dengan 53 kali kejadian. Ya, sejumlah kebijakan segera dilanjuti oleh Pemkab setempat antara lain mengurangi aktivitas luar ruangan atau halaman kantor seperti senam bahkan apel dan kegiatan lain yang ditiadakan untuk sementara. Yang Pemkap Kukar sebelumnya juga telah membatalkan sejumlah kegiatan massal seperti pawai pembangunannya demi mencegah risiko penularan penyakit infeksi saluran pernafasan atau yang disebut dengan ISPA ya. Dan Jaya berharap seluruh jajaran dapat mematuhi arahan ini dan tetap menjaga produktivitas kerja ya, mengutamakan kesehatan di tengah kondisi cuaca ekstrim atau karhuta dari asap seperti sekarang. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Lah, ini anak yang post foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
7: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan, ngapain dipamerin di sosmed, WKWKWK.
6: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
8: Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
6: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
8: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
6: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
8: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
9: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di

0: Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit

Masih di Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan pagi hari ini masih di Halo RRI. Anda bisa berkomentar kembali ya di kesempatan pagi hari ini di 0541743495 atau di 0541736566 atau di 0811554976. Ya, informasi yang kami hadirkan juga di tengah ruang dengar Anda, bencana kekeringan di Kota Samarinda ya masih terus berlanjut disertai dengan kebakaran lahan ya. Metode penyiraman waterbombing pun direncanakan bakal dilaksanakan ya. Melalui keterangan Kepala BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda, Suarso mengatakan bahwasannya helikopter untuk mendukung pelaksanaan waterbombing di Kota Samarinda telah tiba di Bandara Aji Pangeran Tumenggung APT Pranoto ya. Pelaksanaan waterbombing diperkirakan dimulai dilakukan hari ini setelah rapat persiapan teknis bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Yang menurut Suarso, pihak dari rapat tersebut, persiapan-persiapan dilakukan seperti pelaksanaan waterbombing atau untuk melakukan metode penyiraman termasuk teknis penanganan kebakaran lahan di kota tepian Samarinda ini. Ya, hingga saat ini satu unit helikopter ditempatkan di Bandara APT Pranoto. Yang Suarso juga, Kepala BPBD Kota Samarinda, menyebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional telah meminta data kebakaran lahan di Samarinda, yang data tersebut telah disiapkan melalui BPBD dalam bentuk grafis bahkan infografis sebagai bahan pendukung penentuan penanganan ya. Selain menyasar titik kebakaran, BPBD Samarinda berharap waterbombing juga dapat dimanfaatkan untuk membantu pemulihan lahan pertanian yang terdampak kemarau ya. Yang menurut Suarso, penyiraman dari lahan pertanian berpotensi mempercepat pengembalian fungsi sawah

sekitar. Ya, informasi dari juga dari BPBD juga bahwasanya pemerintah provinsi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kaltim mengerahkan operasi udara atau waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, dari berdasarkan data posko siaga darurat Karhutla Kaltim per 7 September lalu terdeteksi 761 titik hotspot di seluruh wilayah Kaltim. Dari jumlah tersebut 28 titik dikonfirmasi sebagai titik api aktif atau fire spot ya. Sebaran fire spot terbanyak berada di Kabupaten Paser dengan 13 titik dan Kabupaten Berau sebanyak 7 titik. Dari pernyataan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur Bapak Buyung Dodi Gunawan, bahasanya pengerahan armada udara diperlukan karena sejumlah lokasi yang mengalami keterbatasan sumber air ya, dan memiliki medan yang sulit dijangkau dan tim pemadam dari darat tentunya. Dari operasi udara inilah langkah vital untuk membackup tim darat di area yang krisis air apabila fenomena kekeringan akibat El Nino diprediksi masih bakal memicu ancaman karhutla hingga awal tahun 2027. Ya, sebelum dilakukan operasional atau dioperasinya dilakukan, Kepala BPBD dari Provinsi Kaltim juga Bapak Buyung memimpin briefing secara hybrid bersama dengan Satgas Darat dan BPBD Kabupaten Kota untuk memetakan sumber air yang dapat digunakan untuk mendukung pengisian dan operasi helikopter waterbombing ya. Dan hal tersebut diamini juga Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tresna Rosano yang mengatakan satu unit helikopter dipusatkan di Bandara Aji Pangeran Temenggung Pranoto yang disebutkan dari Pak Suharto tadi di awal, serta operasi melibatkan BPBD Kota dan Dinas Kehutanan serta mitra dari sektor perkebunan dan kehutanan ya. Kemarau panjang juga mulai berdampak pada ketersediaan air bersih. Salah satu daerah yang mengalami krisis air adalah Kabupaten Paser, dan BPBD Kaltim juga mulai menyalurkan bantuan air bersih menggunakan truk tangki ke wilayah yang terdampak. Sementara terkait kemungkinan karhutla dipicu unsur kesengajaan ataupun kelalaian manusia, BPBD sendiri menyerahkan proses penegakan hukumnya kepada pihak kepolisian, dan pemerintah juga memastikan atau meminta perusahaan perkebunan dan kehutanan mempercepat respon ya apabila menemukan titik api di wilayah operasional mereka masing-masing. Serta BPBD menilai penanganan karhutla memerlukan kombinasi pemantauan, kesiapsiagaan tim darat, serta dukungan operasi udara serta koordinasi lintas sektor untuk mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Masih bersama kami di Radio RRI Samarinda di frekuensi 97.6 FM MHz, dan Anda yang menyaksikan secara langsung tayangan live kami di studio RRI Samarinda di Jalan Amin nomor 8 Samarinda. Sesaat lagi di Radio Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air, menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.

0: ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apa lagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program revitalisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.

0: lakukan memang calon dosen.
1: Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Masih di kebersamaan kita di Halo RRI edisi hari Rabu 9 September 2026 bersama saya bertugas Rizky Multianata, Bung Aidil dan juga Bung Aidil Fitriansa dan juga Bung Kahfi ya di semangat pagi hari ini. Ya di semangat pagi ini sudah ada tersambung dengan pendengar kami dari Kabupaten Kutai Barat, ada Bung Hanye. Selamat pagi Bung Hanye.
1: Selamat pagi Bang Rizky, apa kabar?
0: Kabar baik ini Bang.
1: Siap. Alhamdulillah. Di Sendawar Kutai Barat cerah ini.
0: Cerah ya.
1: Agak-agak dikit terbebas dari kabut asap.
0: Karena hujan.
1: Kemarin aja hujan Bang Rizky. Kalau saya lihat hujan itu hanya membasahi bunga-bunga pohon lai, bunga-bunga durian, bunga-bunga buah-buahan yang lain, Bang Rizky. Itu, bah, Bang Rizky saya lihat RRI IKN bah berubah total itu bentuknya itu. Mereka live di TikTok bah canggih banar itu. Nah kemarin ada dialog dengan Pak apa namanya Patrick Beat
0: ya.
1: Itu luar biasa. Nah percakapannya itu seperti percakapan santai kawan. Santai tapi lancar gitu
0: ya.
1: Jadi saya lihat selamat bertugas ini Bang Miswar. Mantap.
0: Jadi perjalanan dia nih lagi dengarkan radio nih nampaknya di.
1: Iya, luar biasa itu. Gitu kalau bisa jangan hanya dua orang saja tetapi ya beberapa orang kalau perlu dari RRI Samarinda juga ditugaskan di sana kan. Bang Rizky, Bang apa namanya Ahmad Junaidi kan. Nah, itu kemarin informasi dari salah satu kampung di daerah Muara Ponak sana katanya kalau yang daerah-daerah pinggir itu ada helikopter patroli Bang Rizky.
0: Siap.
1: Nah, mereka patroli. Jadi kalau ada lihat manusia disuruh pulang. Nah, artinya jangan berkeliaran di dalam hutan. Nah, nanti mereka juga melakukan apa penyemaian kah apakah yang supaya hujan tidak lama itu langsung turun hujan karena di daerah sana tidak jauh dari IKN Bang Rizky.
0: Iya.
1: Nah, jadi
0: cuaca ya.
1: Iya, jadi mereka memodifikasi cuaca. Nah, jadi kalau saya dengar tadi ada helikopter yang menganggur di Samarinda, kenapa tidak dikirim di Kabupaten Kutai Barat ini yang rawan terjadi kebakaran hutan? Saya lihat itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah kalau malam-malam berjibaku mereka melawan api, bahkan petinggi apa tokong sampai luka karena gara-gara kebakaran hutan. Nah, ini kan ada masyarakat oknum-oknum warga masyarakat yang sengaja membakar hutan ini. Itu kalau kami orang-orang lokal ini kan ngapain kami bakar hutan itu karena menurut kami hutan itu adalah sumber kehidupan. Nah, karena di hutan itu juga bukan hutan, banyak tanaman-tanaman, pohon karet, pohon buah-buahan, pohon sawit, di situ juga ada lumbung padi kita. Nah, ada macam-macam lah. Jadi kalau kami itu membakar hutan itu konyol. Nah, konyol itu. Nah, bunga daripada klom kata Anokai kan. Itu jadi ini ada oknum-oknum lah. Jadi kalau bisa ya masyarakat, warga masyarakat kita sama-sama saling melihat, saling apa menjaga lahan kita. Saya jujur saja lahan saya di dekat RRI itu tiap hari itu berkali-kali saya mendatangi lihat. Nah karena kalau hanya puntung rokok Bang Rizky tidak jadi, itu emang dibakar. Kalau namanya gambut itu ya harus begamatan membakarnya. Itu jadi itu bang Rizky. Saya berharap juga ini dana CSR perusahaan ini kalau bisa diadakan pelatihan masyarakat lokal di sekitar tambang itu Bang Rizky. Nah misalnya bagaimana kalau tambang ini sudah tutup, nah bagaimana supaya masyarakat ini bisa mandiri, bisa sejahtera, misalnya pelatihan apa membuat kolam ikan, pelatihan membuat apa namanya kebun. Nah kalau saya lihat kemarin ada yang dikirim ke Jogja sana, jauh kalau dikirim ke Jogja itu pergi di Raja Basuki, halaman rumah itu dimanfaatkan untuk menanam sayur, menanam apa saja, dari itu jadi duit itu Bang Rizky. Nah, jadi kami berharap perusahaan-perusahaan itu kalau bisa pengembangan di sektor pertanian, perikanan, peternakan, itu yang bagus, sehingga masyarakat kita ini ada ilmu, nah ada keterampilan itu. Nah, daripada CSR itu dipakai untuk olahraga lagi. Nah, mending kita bagaimana membangun masyarakat itu supaya mandiri. Nah, udah menehep pang kalau sudah berpandir begini. Kenapa ya acara di apa namanya RRI ini kok semakin sepi? Kok semakin sepi? Nah, saya ini bukan anggota FKP. Mana anggota FKP ini? Nah, masa kami dengan Pak Ridwan, dengan Pak apa namanya Anugrah, Ibu apa Pauji itu yang sering-sering masuk. Yang lain kemana? Tapi kalau ada acara di RRI rame mereka. Tapi kalau sudah acara begini sepi. Nah, kemana mereka ini? Nah, ayolah kita ramaikan. Saya kasihan. Saya lama mendengar. Nanti saya kemana yang lain ini kan? Kalau saya kan depan diri pasti lama-lama kan? Nah, saya kasihan Bang Rizky. Poh, ngomong-ngomong untuk tidak kehabisan bahan. Nah, kalau yang lain kan bisa kehabisan bahan. Nah, ayolah kita meramaikan acara kita ini. Jangan hanya bilang saya ini pendengar setia RRI, cinta RRI, tapi ada acara-acara begini, berdiam aja. Paling yang ada Pak Genius masuk kan kasihan lah itu. Dan ini juga kalau bisa ya harus dievaluasi lah, dievaluasi. Jangan kita kalau sepi seperti ini kita diam aja, bah. Bagaimana kecintaan kita terhadap RRI itu? Makanya kemarin ada salah satu mantan pejabat, kenapa ada bang kok sepi di RRI? Bah, saya bilang dari mana? Kita tahu kok sepi. Bah, saya ini monitor, dia bilang RRI. Kalau di jalan, di rumah juga ada radio, dia bilang. Oh begitu. Jadi terima kasihlah RRI itu adalah kalau menurut beliau itu banyak informasi-informasi, bukan hanya informasi tentang usaha, tetapi pendidikan-pendidikan tentang adab. Nah, tadi tentang segala HP macam Bang Desi kan merasa juga jalan ke tempat orang meninggal, ke tempat syukuran, orang sibuk melihat HP. Kita mau ngobrol, nggak enak kita mengganggu orang. Nah, ini juga perlu. Jadi supaya kita di tempat-tempat begitu kita bisa terjalin silaturahmi lah. Nah, itu Bang Rizky. Santai kawan.
0: Terima kasih.
1: Pokoknya tetap semangat.
0: Sehat selalu.
1: Dirgahayu RRI yang ke-81. Ayolah pendengar-pendengar setia RRI Pro 1 Samarinda, kita ramaikan acara-acara RRI ini. Terima kasih
0: Bu Hanya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi untuk Bu Hanya di Semangat Pagi ini. Ya, kita beranjak dari Kota Barat, kita ke Samarinda, ada Bu Ria Fauzi. Selamat pagi Bu Ria.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Bukannya saya enggak ini Pak, beberapa hari ini kesibukan saya di luar rumah padat. Jadi kalau saya enggak muncul itu berarti saya ada kegiatan di luar.
0: Iya.
2: Kadang-kadang sampai sore gitu. Jadi enggak sempat lagi untuk
0: tidak mengapa, siap.
2: Iya.
0: Ada komentar pagi ini atau keluhan di terkait plan publik kita atau seperti apa?
2: Keluhan enggak ada. Cuma saya kepengen berterima kasih sama PDAM ya. Karena saya udah lama menampung air dan tidak terpakai-pakai. Nah, alhamdulillah 2 hari ini akhirnya
0: ngalir terus Bu ya.
2: Ngalir sebentar, mati sebentar. Saat ini air enggak ngalir. Jadi air yang saya tampung hampir sebulan ini akhirnya terpakai. Jadi enggak lama ngendap gitu. Jadi kan bisa nanti kalau ngalir saya ganti lagi dengan air yang baru. Jadi saya berterima kasih banget sama PDAM-nya mengatur
0: waktunya
2: gitu. Karena saya terus terang gini loh Mas, kesian air aku sudah nampung sekian banyak, tapi kok air nggak mati gitu. Kalau orang kan mengharap nggak mati air, kalau saya mengharap agar air yang saya tampung ini bisa terpakai dan terganti dengan yang baru gitu. untuk seluruh pendengar RRI, mari kita menjaga kekompakan, kita jangan apalah, jangan sampailah kita ada hal-hal yang sedikit tapi bisa menimbulkan hal yang besar gitu ya. Jadi kita menjaga kekompakan, menjaga RRI sama-sama demi kebersamaan kita gitu, sebagai warga Samarinda dan Kaltim pada khususnya. Damailah Kaltim, damailah Samarinda, RRI tetap jaya, dan
0: amin,
2: seluruh RRI dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua rezekinya.
0: Amin. Semoga hal yang sama.
2: Itu aja.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sendawar. Kembali Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar bersama saya di ruang dengar Anda, Ibnu Mahfuzi, yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita memasuki di program acara yang pertama ya pendengar, ada di Inforama. Setelah kita dengarkan relay dari Pro 1 Samarinda mengenai dialog interaktif. Thailand ungkap kompleks penipu online seluas 80 ha di perbatasan. Nah, pendengar, sejumlah pejabat militer Thailand pada Senin 7 September 2026 memandu pengamanan internasional dan awak media meninjau kompleks jaringan penipuan yang telah direbut. Mencakup area seluas lebih dari 500 erai ya, sekitar 80 hektar di dekat perlintasan Chong Chom, Provinsi Surin yang berbatasan dengan Kamboja. Menurut kantor berita TNA, kunjungan pers yang dipimpin oleh Direktur Pusat Informasi Gabungan Marsekal, undangan Prapas Son Jaide bagi awak media dan tim pengaman ASEAN Auto di memberikan akses ke zona A fasilitas O Smart, yakni komplek yang terdiri dari 157 bangunan termasuk 29 bangunan yang diduga menjadi pusat operasional penipuan.

Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Weber Ngari Setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi pasukan Thailand merebut wilayah tersebut ya, yang mengenai adanya gabungan dari pasukan Thailand merebut wilayah dalam pemberontakan militer sebelumnya. Setelah pasukan Kamboja dilaporkan menggunakan sejumlah bangunan tersebut untuk lokasi penembak jitu. Dalam pernyataan bersama pada 27 Desember 2025, pasukan militer tetap disiagakan di sejumlah posisi taktis yang terdapat di dalamnya. Hasil pemeriksaan mengungkap adanya tiruan ruang kantor polisi yang dilengkapi dengan serangan aparat penegak hukum negara asing. Latar belakang untuk ruang interogasi serta naskah percakapan yang ditunjukkan untuk menargetkan korban di sejumlah negara termasuk China, Indonesia, Brazil, Australia, Singapura, dan Vietnam. Komplek tersebut juga memiliki ruang penilaian yang digunakan untuk menguji pekerja untuk teknik penipuan mendengar. Pejabat militer juga memfasilitasi rumah Sangkit Zongnan sebagai satu-satunya bangunan medis yang di kawasan kompleks. Kepolisian Thailand mengungkap fasilitas tersebut memiliki ruang operasi dengan merujuk kepada laporan penyelidikan dugaan pengambilan organ tubuh manusia dalam kasus penganiayaan terhadap pekerja. Menandai 9 bulan kendali militer atas area itu, yakni pada 8 September 2026, para pejabat mengatakan bahwa lokasi itu tetap tidak disentuh dengan bangunan yang rusak, genangan air, serta berbagai perlengkapan terbengkalai.

0: ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
1: Iya nih Pak.
2: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimpang sebagai obat tradisional.

0: Iya beneran deh, kita tuh sekarang gak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu ke dalam.
1: Enggak, gak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong itu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja, kayak aku sama Tini kemarin bisa aja
0: jam. Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu. Kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
1: Okay? Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silahkan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
2: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.
3: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
4: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
3: Wah, cobain ah.
5: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.

Baik pendengar setiap pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya ya pendengar. Ada teknologi AS tidak bisa lolos dari pengawasan Iran di Hormuz. Tidak ada teknologi canggih termasuk teknologi AS yang dapat menghindari sistem pengawasan Iran di Selat Hormuz, kata juru bicara Koms Garda Revolusi Islam Hussein Mohaimin pada Selasa 8 September 2026. Sebelumnya pendengar, pada hari yang sama IRGC menyatakan telah menyita drone bawah laut AS jenis DIV LD yang canggih di pintu masuk Selat Hormuz dan mempublikasikan foto perangkat tersebut. Sementara itu pendengar, pada 28 Februari pasukan AS dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan. Pada pertengahan Juni juga pendengar, Tahira dan Washington menandatangani memorandum yang bertujuan menghentikan permusuhan. Namun tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Konflik tersebut hingga kini belum terselesaikan dan permusuhan masih sesekali kembali terjadi. Setelah itu Washington memiliki peningkatan tekanan ekonomi terhadap Iran sebagai upaya mengakhiri konflik dengan menciptakan tekanan finansial tambahan bagi Teheran.

0: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
1: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan, dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi.

Baik, pendengar setiap pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10:51 waktu Indonesia. Nah, kita akhiri sesi Inforama pada pagi yang berbahagia ini. Dan tidak lupa tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah, kita akan mendengarkan saksi siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Dan kemana-mana tetap dengarkan pro 1 Sendawar.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Eh, yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Kenapa Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
4: Kebelet nih, buang air kecil.
3: Loh, gak apa-apa Ren. Ijin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
4: Jangan keras-keras. Gak enak nih, masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
3: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
4: Ih, serius kadet? Pantas kadet ngerasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
3: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
5: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: RRI Senawar dengan program

0: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 11:02 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan program majalah selanjutnya ya. Ada sanksi siaran pemberantasan judi anti narkoba dan korupsi. Ribuan ASN sumbang tunggak pajak kendaraan terancam sanksi pemotongan TPP. Nah pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengkaji pemotongan tambahan penghasilan pegawai TPP bagi aparatur sipil negara ASN yang terbukti menunggak pajak kendaraan pribadi. Kebijakan tersebut menjadi salah satu opsi yang tengah diformulasikan Pemprov Sumbar untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan di lingkungan ASN. Dari total 18.426 unit kendaraan milik ASN yang terdaftar, baru 14.474 unit untuk sekitar 79% yang tercatat setelah membayar pajak. Sementara itu 3.954 unit lainnya masih tercatat menunggak. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bawenda Sumber Al-Amin mengatakan Pemprov Sumbar telah akan menerapkan penegakan disiplin secara terukur. Salah satunya adalah dengan menerapkan pemotongan TPP. Namun juga pendengar, Al-Amin menegaskan data tunggakan tersebut tidak seluruhnya menunjukkan adanya ASN yang sengaja mengabaikan kewajiban membayar pajak. Menurut dia pendengar, terdapat persoalan ketidaksesuaian data seperti kendaraan yang telah dijual belikan tetapi belum dibalik nama hingga ASN yang perlu pensiun atau mutasi.
1: Sehat Bu?
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa Wi.
1: Iya. Dadah Ibu.

0: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.
1: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

Baik pendengar setiap pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada FGD IKPI cabang Kota Bekasi kupas pembinaan dan pengawasan hingga sanksi di PMK 55 atau 2026. Focus Group Discussion IKPI cabang Kota Bekasi mencatat sejumlah poin penting terkait implementasi peraturan Kementerian PMK nomor 55 tahun 2026, terutama menyangkut mekanisme pembinaan pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap konsultan pajak, kantor konsultan pajak, serta asosiasi konsultan pajak. Dalam FGD bertajuk Kupas Tuntas PMK 55 atau 2026 yang digelar secara daring pada 4 September 2026, narasumber Bambang Pratikoyo memaparkan hasil pembebasan forum yang diikuti 216 peserta, terdiri atas 138 anggota IKPI cabang Kota Bekasi, 76 anggota dan dari 21 cabang IKPI lainnya, serta 2 peserta umum diskusi dipandu Hendri PD Silali sebagai moderator. Berdasarkan pembahasan forum, ketentuan tersebut membuka 3 kemungkinan hasil pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu langsung mengenai sanksi administratif, memberikan perintah untuk menunjukkan kewajiban tertentu, atau menerapkan keduanya sebagai bersamaan.

0: membudayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat, malu karena melihat orang produktif, malu karena pekerja tidak berprestasi, malu karena tugas tidak selesai tepat waktu, dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.
1: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

0: bau, busuk banget. Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
2: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

0: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya kok gak seperti anakmu. Padahal kan seumuran. Anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.

0: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
1: Masa?
0: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
1: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
0: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
1: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
2: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.
3: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
4: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
3: Cuci tangannya yang benar ya.
4: Yang benar? Bagaimana, Bu?
3: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir. Dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
4: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
3: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
5: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: 3 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun, Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6-0.
1: Resume que podía acabar 5-6-1.
0: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6-0. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
1: Poder marcar 5, 6, atau 7.
0: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian. Itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI,

0: pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Vega dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Schöne, wir haben heute ein tolles Fußballspiel gesehen.
2: Menurut saya, hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang, karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
1: Mehr als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion Do Draga Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnuri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely. Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama, saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan, saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang.

0: الخاتمه والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Fisik hati kita juga kita siap lah untuk memulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi Internet FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang.

0: 3-1 atas PSS Sleman. George tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, George van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough

0: 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
2: Jordan bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Kalteng FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Azushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari.

Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada ASEAN Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan

0: Polisi Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission ASEAN Games 2026 Todot Wakasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todot Wakasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian keluarga, rutin, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi ASEAN Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan kekuatan prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at

zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi? Saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat

juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming kami di www.rri.
2: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: aja.
1: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
0: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
1: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
0: Iya nah, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
1: Oh, gitu ya, ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
0: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.
2: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan

waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan sesi sendawar siang hari ini. Informasi pertama, ada puncak Karhutlah 2026 diwaspadai Pemkab Kobar gandeng perusahaan. Dikutip dari laman rri.co.id, sendawar ancaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah memasuki fase yang perlu diwaspadai. Seiring puncak kemarau 2026 ini, pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat koordinasi dengan perusahaan pemegang hak guna usaha dan perizinan yang berusaha memanfaatkan hutan untuk mencegah Karhutlah meluas. Bupati Kutai Barat, Bapak Fredrik Edwin, mengikuti rapat koordinasi bersama pemerintah dan perusahaan secara daring melalui Zoom Meeting Senin 7 September 2026. Rakor berlangsung di Auditorium Aji Tulur Jejanggat ya, dan membahas langkah penanggulangan Karhutlah menghadapi kondisi kemarau tahun ini. Pendengar, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan berita setelah dua lagu ini. Tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: maju lagi.
1: Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat.
0: Sip, ikut lagi.
1: Yuhu, mantap.
2: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.

0: loh loh kok bayar yang lo nong bener itu kan lampu bohong
1: so ini apa lah so biasa kayak macam jo
0: nah ijo una lawan arus bahaya atau gak aduh ngelip dada itu kan tikungan
1: so lah gak penting tay tertib
0: aduh mejo koi ulih nyetir kahe berarti ulih mengemudi kendaraan
1: maksud ke
0: iya karena nentek kendaraan di ala umum ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
2: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawan.

0: katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
1: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
0: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
2: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga, baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.

0: kau tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
1: Iya kah? Terus gimana?
0: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
0: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu, dan diamku cuma untuk merindukanmu.
1: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
3: Pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama. Dan selanjutnya, energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunjamanankai Jepang pada tahun 1946.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante.
4: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
3: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
5: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Keren betul Tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
2: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Berita siang
0: dari Samarinda,

0: saya pikir tim sudah di lapangan ya, termasuk tim kesehatan juga sudah semua di lapangan, dan saya lihat koordinasi mereka sudah sangat bagus ya, Pak Kapolres juga hadir dan tim juga hadir.
1: Hari ini memang kita lagi bagi-bagi masker kepada para penumpang ke semua jurusan, baik ke Jakarta, terutama yang ke Jakarta, Surabaya, dan daerah-daerah lain.
2: Inilah berita selengkapnya bersama saya Hadi Mulyadi.

0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan masih membayangi kawasan ibu kota negara, ibu kota Nusantara IKN. Di tengah cuaca panas dan kering serta meningkatnya risiko kebakaran, kita simak laporannya.
1: Ancaman karhutla di kawasan ibu kota Nusantara masih menjadi perhatian, terutama karena kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Kondisi ini membuat upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi penting agar titik api tidak berkembang dan meluas ke kawasan lain. Otorita IKN menyebut, penanganan karhutla saat ini melibatkan berbagai unsur di lapangan, mulai dari aparat, relawan, masyarakat hingga tim kesehatan. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan termasuk untuk mengantisipasi dampak kebakaran dan asap terhadap masyarakat. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin mengatakan, tim penanganan sudah bergerak dan koordinasi antar unsur berjalan dengan baik. Menurutnya, keterlibatan masyarakat peduli api juga menjadi kekuatan penting dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran di sekitar IKN.
2: Ya, saya pikir tim sudah di lapangan ya, termasuk tim kesehatan juga sudah semua di lapangan. Dan saya lihat koordinasi mereka sudah sangat bagus ya, Pak Kapolres juga hadir dan tim juga hadir, semua elemen masyarakat juga hadir, para relawan apa namanya itu api itu ya juga hadir semua. Saya pikir kerjasama masyarakat sangat baik ya di dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran hutan yang ada di sekitar ibu kota Nusantara.
1: Di sisi lain, kepolisian meminta masyarakat di Kecamatan Sepaku menunda aktivitas pembakaran lahan maupun sampah selama kondisi cuaca masih kering. Imbauan disampaikan melalui Babinkam Tipmas di desa-desa, sekaligus diikuti dengan pemantauan langsung ke lapangan. Kapolsek Sepaku, AKP Syarifuddin mengatakan, masyarakat diminta menunda kebakaran untuk mencegah api menyebar dengan cepat. Ia menyebut, imbauan tersebut mencakup pembakaran sampah maupun pembukaan lahan untuk kegiatan berkebun.
3: Melalui Babinkam Tipmas yang ada di desa-desa menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, ya, untuk tidak melakukan pembakaran lahan, baik pembakaran sampah maupun lahan untuk berkebun. Sementara ini tunda dulu lah, ya, itu himbauan kami, tidak untuk membakar.
1: Sementara itu, operasi pemadaman dari udara juga telah dilakukan melalui waterbombing, terutama pada lokasi yang menjadi prioritas penanganan. Di tingkat masyarakat, laporan mengenai indikasi kebakaran juga dapat disampaikan melalui fitur panic button pada aplikasi IKN Now. Kepolisian menegaskan, akan melakukan tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan risiko karhutla yang tidak hanya mengancam lahan dan hutan, tetapi juga kualitas udara serta aktivitas masyarakat. Dengan kondisi cuaca yang masih perlu diwaspadai, masyarakat Sepaku diminta tidak menganggap sepele aktivitas pembakaran. Api yang awalnya kecil dapat cepat meluas ketika vegetasi kering dan kondisi angin mendukung. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisa Pula melaporkan.
0: Kebakaran lahan meningkat di Samarinda dalam 2 pekan terakhir. Pemkot Samarinda mengerahkan helikopter waterbombing bantuan BNPB untuk mempercepat pemadaman. Kita simak laporannya.
4: Pemerintah Kota Samarinda meningkatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla, menyusul meningkatnya kebakaran semak kering dalam 2 pekan terakhir. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, pemerintah telah meningkatkan kesiapsiagaan sejak awal kemarau panjang dan menghadapi ancaman El Nino. Berbagai langkah dilakukan mulai dari menyiagakan posko pemadam kebakaran hingga patroli terpadu bersama TNI Polri. Namun meningkatnya volume kebakaran membuat pemerintah kota membutuhkan dukungan operasi udara. Andi Harun mengatakan tambahan dukungan waterbombing telah dilakukan oleh BNPB dan langsung dioperasikan untuk memperkuat penanganan karhutla di Samarinda.
5: Nah, dalam rangka untuk mengoptimalkan kerja-kerja di lingkungan pemerintah, kita akhirnya mengajukan permohonan kepada BNPB untuk dilakukan penambahan usaha ya. Dan hari ini dikabulkan, kita mulai menerbangkan waterbombing flight agar bisa menjadi satu kesatuan dari operasi kesiapsiagaan kita dalam penanggulangan karhutla di Kota Samarinda.
4: Dalam operasi awal difokuskan di wilayah Bantuas, Kecamatan Palaran, dengan pengisian air dari void setempat. Helikopter dijadwalkan beroperasi hingga sore hari sebelum kembali untuk dilakukan evaluasi bersama dengan unsur terkait. Andi Harun menegaskan operasi waterbombing tidak hanya difokuskan di Bantuas. Seluruh wilayah Kota Samarinda yang berpotensi mengalami karhutla juga masuk dalam peta operasi penanggulangan secara terintegrasi. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Karhutla Kutai Barat makin mengkhawatirkan. Patroli helikopter diperkuat. warga diminta tidak berkeliaran dan membakar lahan di kawasan hutan. Berikut laporannya.
1: Kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Barat menjadi perhatian masyarakat, terutama di wilayah yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Sarnelius Hanyek dalam program Halo RRI mengatakan patroli menggunakan helikopter telah dilakukan di sejumlah kawasan di pinggir hutan, yang menurutnya tugas bakal meminta masyarakat yang terlihat berkeliaran di dalam hutan untuk segera meninggalkan kawasan tersebut. Sarnelius menilai langkah itu penting untuk mencegah munculnya titik api baru sekaligus mengantisipasi aktivitas pembakaran lahan. Ia juga menyebut upaya modifikasi cuaca dilakukan untuk membantu mendatangkan hujan terutama di wilayah yang berdekatan dengan kawasan IKN. Di sisi lain, Sarnelius mempertanyakan keberadaan helikopter yang disebutnya masih menganggur di kota Samarinda. Ia pun berharap dukungan helikopter dapat diarahkan ke Kutai Barat mengingat ancaman karhutla masih membutuhkan pengawasan dari udara. Sarnelius juga menyoroti perjuangan petugas BPBD yang harus berjibaku memadamkan api pada malam harinya. Bahkan seorang petinggi kampung di Kutai Barat dilaporkan mengalami luka saat membantu menangani kebakaran hutan.
6: Kampung di daerah Muara Ponak sana katanya kalau yang daerah-daerah pinggir itu ada helikopter patroli, Bang Kristi.
0: Siap.
6: Mereka patroli, jadi kalau ada lihat manusia disuruh pulang. Nah, pertinjakan berkeliaran di dalam hutan. Nah, nanti mereka juga melakukan penyemaian, apakah yang supaya hujan tidak lama itu langsung turun hujan. Karena di daerah sana tidak jauh dari IKN, Bang Rizky. Nah, jadi
0: cuaca.
6: Iya, jadi mereka memodifikasi cuaca. Nah, jadi kalau saya dengar tadi ada helikopter yang menganggur di Samarinda. Kenapa tidak dikirim di Kabupaten Kutai Barat ini yang rawan terjadi kebakaran hutan? Saya lihat itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah malam-malam berjibaku mereka itu. Kalau kami orang-orang lokal ini kan ngapain kami bakas hutan itu? Karena menurut kami hutan itu adalah sumber kehidupan. Nah, karena di hutan itu juga bukan hutan, banyak tanaman-tanaman, pohon karet, pohon buah-buahan, pohon sawit, di situ juga ada lumbung padi kita. Nah, ada macam-macam lah. Jadi kalau kami itu membakar hutan, itu konyol. Konyol itu.
1: Sanelius mengatakan, masyarakat lokal tidak memiliki alasan untuk sengaja membakar hutan karena kawasan tersebut menjadi sumber kehidupan. Yang menurutnya, hutan menyediakan tanaman karet dan buah-buahan hingga lahan sawit serta menjadi bagian dari sumber pangan masyarakat. Sanelius pun mengaku rutin memantau lahan milik dirinya di sekitaran kawasan RRI untuk memastikan tidak terjadi kebakaran. Ia berharap kesadaran masyarakat meningkat sehingga pencegahan karhutla tidak hanya bergantung pada petugas di lapangan. RRI Rizky Multianto melaporkan.
0: Bandara Sams Pinggan Balikpapan membagikan lebih dari 500 masker gratis kepada penumpang di tengah ancaman abu vulkanis dan kabut asap karhutla. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penurunan kualitas udara sekaligus menjaga kesehatan penumpang di tengah gangguan penerbangan. Berikut laporannya.
7: Manajemen Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan bergerak cepat membagikan lebih dari 500 masker gratis kepada penumpang. Aksi taktis ini dilakukan guna mengantisipasi penurunan aktivitas kualitas udara akibat karhutla dan juga sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Akibat erupsi tersebut, sejumlah penerbangan rute domestik dari berbagai Balikpapan menuju Pulau Jawa, khususnya Jakarta, terpaksa dibatalkan demi keselamatan. Hal ini dijelaskan oleh Brand Communication dan CSR Departemen Heart Bandara Samsat Pinggan Balikpapan, Iwan Risdianto.
8: Hari ini memang kita lagi bagi-bagi masker kepada para penumpang ke semua jurusan, baik ke Jakarta, terutama yang ke Jakarta, Surabaya, dan daerah-daerah lain, untuk mengantisipasi adanya karhutla yang pertama, yang kedua ada erupsi yang sedang terjadi saat ini di Jakarta.
7: Sementara itu, Ijul, salah satu penumpang di Bandara Samsat Pinggan Balikpapan, menyambut baik upaya yang dilakukan oleh pihak bandara dalam menjaga kesehatan pada musim kemarau dan debu vulkanis.
9: Menurut saya cukup penting, karena kan memang yang saya rasakan di sini, saya rasakan sendiri, kabut masih belum turun, tapi ditakutkan nanti anginnya yang dari barat mengarah timur, jadi Balikpapan juga kena. Ya, lumayan lah, ini untuk melindungi gunung sementara waktu. Dan ya, semoga untuk kebakarannya tolong segera dipadamkanlah kalau bisa, baik itu dari pemerintah atau dari pihak yang terkait.
7: Pihak manajemen bandara menegaskan akan terus memantau situasi di lapangan dan siap menambah pasokan masker jika kondisi kualitas udara memburuk. Sementara itu, para penumpang mengapresiasi langkah sigap ini di tengah ketidakpastian jadwal penerbangan akibat penutupan jalur udara. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Mas 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Mahasiswa jurusan farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur berhasil mengembangkan facial wash berbahan ekstrak jahe. Inovasi tersebut berhasil meraih juara 3 dalam Lomba Inovasi Baimbai 2026. Kita simak laporannya.
1: Mahasiswa jurusan farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atau UMKT mengembangkan produk perawatan kulit berbahan herbal lokal Kalimantan. Produk berupa facial wash dengan ekstrak jahe Balikpapan tersebut berhasil meraih juara 3 dalam Lomba Inovasi Baimbai tahun 2026 di Baperinda, Samarinda. Inovasi tersebut dikembangkan oleh 3 mahasiswa yakni Juniati, Rahmawati, dan Javier. Penggunaan jahe Balikpapan tersebut tidak hanya ditujukan sebagai bahan utama produk, tetapi juga memperkenalkan potensi tanaman herbal lokal sebagai bahan baku produk perawatan kulit. Juniati menjelaskan facial wash tersebut difokuskan untuk membantu mengatasi masalah jerawat yang banyak dialami masyarakat, khususnya kalangan remaja dan generasi muda. Produk dikemas dengan ukuran 100 ml dan saat ini masih dalam tahap penelitian serta pengembangan formula.
10: Kami itu kenapa makainya Balikpapanensis dari Balikpapan ini karena kita juga sekalian mengenalin kalau di Balikpapan Kalimantan ini ada loh jahe Balikpapan. Jadi kita pakainya jahe Balikpapan terus untuk mengurangi jerawat, apalagi jerawat kan lagi banyak-banyaknya perempuan tuh sekarang insecure, apalagi Gen Z kan maunya sempurna. Jadi kita fokus ke jerawat. Ya baru dicoba sama beberapa mahasiswa, teman-teman rekan kita. Jadi kita selama 3 bulan untuk kita melihat juga feedbacknya gimana sih, apa yang kurang dari ini. Karena kan kalau misalnya dari uji udah sempurna, tapi belum tentu yang kita uji pas dipakai sama orang itu beda.
1: Juniati mengatakan produk tersebut belum dipasarkan secara komersial karena masih membutuhkan penelitian untuk mendapatkan formula terbaik. Uji coba tersebut dilakukan kepada sejumlah mahasiswa UMKT selama sekitar 3 bulan untuk memperoleh masukan terkait kenyamanan penggunaan dan efektivitas produk. Saat ini tim mahasiswa masih melanjutkan proses penelitian, pengujian, dan perizinan sebelum produk dapat dipasarkan secara luas. Mereka berharap facial wash berbahan jahe Balikpapan tersebut dapat terus disempurnakan dan nantinya menjadi produk herbal lokal yang memiliki nilai ekonomi serta mampu bersaing di pasar perawatan kulit. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: KONI Kalimantan Timur memastikan 5 cabang olahraga tetap dapat bertanding dalam Porprov Kaltim ke-8 di Pasir. Kelima cabor tersebut akan menggunakan skema pembiayaan mandiri. Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andre, mengatakan kelima cabor itu adalah Korfball Indoor, Ski Air, Barongsai, Petanque, dan Woodball. Sebelumnya, dari 64 cabor yang diproyeksikan, hanya 59 yang diusulkan untuk dipertandingkan. Pembiayaan mandiri mencakup kebutuhan venue dan penginapan atlet serta kontingen. Sementara KONI Kaltim masih memperjuangkan agar honor perangkat pertandingan 5 cabor tersebut dapat ditanggung pemerintah daerah. Terkait venue, KONI Kaltim menyebut sejumlah cabor akan digelar di luar Pasir karena keterbatasan fasilitas. Salah satunya adalah ski air yang diarahkan ke daerah dengan fasilitas yang memadai. Sementara KONI terus berkoordinasi untuk menentukan lokasi pertandingan. Selanjutnya, mari kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio Republik Indonesia menyambut hari jadinya ke-81 dan peringatan Hari Radio 2026.
11: Saya Siti Komaria, profesi operator perpustakaan.
12: Pernah dengar RRI, Bu?
11: Pernah.
12: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
11: Menariknya dari radio dan memperbandingkannya dengan media yang sekarang di zaman global, radio tidak pernah artinya ketinggalan zaman. Kenapa tidak ketinggalan zaman? Karena untuk daerah pelosok yang tidak sampai jaringan-jaringan wifi, itu tetap membutuhkan radio untuk sebagai informasi. Mudahnya radio juga itu enak didengarkan ketika kita mengendarai mobil atau untuk ibu rumah tangga yang masak di dapur, itu tidak perlu membuang energi. Kalau HP, ketika kita mendengarkan TikTok, YouTube, itu pasti mengandalkan baterai HP. Nah, ketika baterai HP-nya habis, maka tidak kita bisa mendengarkan informasinya. Tapi kalau untuk radio, setiap jam pasti ada informasi yang terbaru.
12: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depan?
11: Untuk itunya adalah penguatan sistem, peringatan peringatan ini. Seperti sekarang ini untuk daerah kita, khususnya Samarinda, ini kita lagi kemarau. Nah, jadi misal informasinya itu kalau bisa lebih update, yang selalu terbaru, untuk menginformasikan tentang keadaan cuaca maupun keadaan sediaan air seperti Sungai Mahakam yang kontribusinya ke masyarakat, menginformasikan bahwa misalnya PDAM terus mengalirkan airnya dan tidak ada informasi yang simpang siur.
13: Nah, saya Agus, profesi jualan.
12: Pernah dengar RRI atau radio
13: nggak? Pernah, walaupun saya lebih sering mendapat informasi dari media sosial.
12: Apa yang menarik dari radio dibandingkan media yang lain, Pak?
13: Radio lebih seru. Kalau penyiarannya interaktif, kita bisa dengar musik, berita, sekaligus ikut berinteraksi dengan penyiar.
12: Apa yang harus dilakukan RRI depannya, Pak?
13: Menurut saya RRI harus lebih aktif di TikTok, Instagram, dan platform lainnya. Terus bikin konten yang relate sama Gen Z, tapi tetap informatif.
12: Oke, Pak.
14: Perkenalkan, nama saya Rizky Yusuf. Profesi saya adalah seorang ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
12: Sebelumnya pernah dengar RRI atau radio nggak, Kak?
14: Ya, pastinya pernah lah ya. Siapa yang nggak kenal RRI, kan?
12: Apa yang menarik dari mendengarkan radio dibandingkan media elektronik, Pak?
14: Yang menarik dari RRI itu adalah dalam perkembangan sejarahnya kan RRI itu adalah salah satu media yang sangat lama ya. Sangat lama sebelum kita merdeka, orang-orang sudah mengenal radio untuk mendapatkan informasi, ya kan? Jadi menurut saya radio itu sangat sangat relevan masih sih di era modernisasi seperti ini. Cuma perkembangannya harus mengikuti zaman juga, karena sekarang kan serba digital. Jadi RRI nggak bisa stagnan seperti hanya kayak konvensional biasa aja. Jadi ikut mengikuti digital juga.
12: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya, Pak?
14: Ya, RRI harus berinovasi ya. Harus berinovasi, menghadirkan informasi yang menarik, ya kan, mengikuti perkembangan zaman juga, dan juga membuat konten-konten yang sangat menarik lah supaya masyarakat tetap stay mendengarkan RRI ini.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Ancaman kebakaran hutan dan lahan masih membayangi kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN di tengah cuaca panas dan kering serta meningkatnya resiko kebakaran. Bandara Sans Pinggan Balikpapan membagikan lebih dari 500 masker gratis kepada penumpang di tengah ancaman abu vulkanis dan kabut asap karhutla. Demikian berita siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hadi Mulyadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro Satu Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program Siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Rabu 9 September 2026 pendengar. Dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50523938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada dari Dewi Persik ya dengan judul Diriku Berharga. Selamat mendengarkan.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya satu buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Diriku Berharga dari Dewi Persik. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Oke, baik, sudah ada penelpon pertama kita. Ada Kak Siska di Kota Bangun nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Iya, gimana kabarnya sore hari ini Kak Siska?
1: Kabarnya
0: cuaca di Kota Bangun sore hari ini gimana nih Kak Siska?
1: Mendung-mendung.
0: Suaranya agak putus-putus nih.
1: Iya.
0: Baru kasih lagu apa nih Kak Siska?
1: Lagunya sebelum.
0: Gimana?
1: Sebelum
0: mengenalmu.
1: Iya. Temennya.
0: Oke, dari sebentar ya, sebelum mengenalmu. Cinta sebelum mengenal ini kah? Cinta sebelum mengenal kah?
1: Sebelum mengenal
0: aja. Bentar, suaranya putus-putus nih Kak Siska. Oke, siap. Bang bagus ini.
1: Bagus.
0: Oke, siap.
1: Ada lagu nih, Bang.
0: Lagunya yang judulnya Sebelum Mengenal belum ada nih. Adanya yang Cinta Sebelum Mengenal.
1: Iya, Bang.
0: Oke, siap.
1: Bang. Oke, siap. Semua mau ada Bangnya. Oke, selamat.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali untuk Kak Siska yang ada di Kota Bangun ya. Mendengar cuacanya sedang mendung katanya. Dengan suara yang agak putus-putus ya Kak Siska di Kota Bangun, terkendala jaringan mungkin atau faktor lain ya. Minta diputerin lagu yang judulnya Cinta Sebelum Mengenal, tapi belum ada tuh. Adanya Cinta Sebelum Mengenal aja dari Elis Stania. Di belakang Kak Siska ada Bang Andre Kuyung. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut Kadana.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Andre ini?
2: Alhamdulillah nih. Kalau tentang panas di sini deh.
0: Baru ke selalu.
2: Lagunya ini aja. Aduh lupa.
0: Apa tuh?
2: Ini Nur Lela aja deh.
0: Nur Lela. Oke.
2: Oke, itu lagi buat tadi ya. Suara HP-mu agak putus-putus deh. Saya mau dan juga sehat. Kesempatan dari rumah ya. Kajian ini diperintah pun berkaitas ya, dan mudah-mudahan monitor ya. Hati-hati kalau sendirian ya. Mudah-mudahan dapat ke lagi ya gitu. Oke, buat ini juga Mbak Endang juga bersama suaminya. Hati-hati jaga warungnya ya. Mudah-mudahan laris manis ya dalam kampung. Buat ini ya, buat adik ini tentunya atau adik dan putri ya. Mudah-mudahan juga sehat. Amin. Bersama orang yang sayangi, bersama mama ya, bersama wayangnya ya, api. Buat mama Erni juga bersama ayah Anda, mudah-mudahan sehat, bersama keluarga, bersama adik-adik di sana ya. Buat ayah yang bersih juga tadi, mudah-mudahan juga sehat ya. Buat mama Dahlia juga, mama Rosi ya. Mudah-mudahan juga sehat, Kak Putra Putai, Kak Putra Banyar, Kak Putra Putut ya. Mudah-mudahan sehat ya. Di sana buat Merpati Putih ya. Buat yang kilit juga nih, mudah-mudahan di monitor. Mudah-mudahan sehat bersama keluarga di sana ya. Buat Aderina ya, mudah-mudahan juga sehat ya. Buat Kak Edi Permana juga. Buat yang di Narabongan itu siapa nama? Aduh, lupa. Pokoknya semuanya lah di sana ya. Kita jadi aku tunggu lagunya.
0: Oke, siap.
2: Aku pantai dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali buat Bang Andre Kuyung ya, pendengar. Minta diputerin lagunya Muksin Alatas tuh dengan judul Nur Lela. Di belakang Bang Andre Kuyung ada Bunda Erni di Balo Asa nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Bro. Dang. Iya, gimana kabarnya nih Bunda? Cinta dan air mata. Siapa salamnya Bunda, silakan. Cinta dan air mata. Sambil menunggu sapa salamnya Bunda, silahkan dari Dalaila ada nih ya.
3: Terus jalan juga.

Ida Laila dengan judul Cinta dan Air Mata. Dan pendengar, sudah 3 penelpon yang bergabung di sesi pertama dalam Prodangdut kita pada sore hari ini ya. Yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari requestannya Kasiska tadi ya, di Kota Bangun, sebelum Cinta Sebelum Mengenal. Selamat mendengarkan.

pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.

0: Meningkatnya suhu bumi telah melahirkan bencana baru. Bertindaklah sekarang juga. Selamatkan bumi kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Cinta Sebelum Mengenal dari Elis Tania dan juga Nur Lela dari Muksin Alatas. Dan kami masih buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke, baik, sudah ada 4254 yang bergabung nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Putra Mela, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Lagunya Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia. Oke, siap. Sapa salamnya silakan.
1: Semuanya aja deh, putra khusus kita ngelapi putra panjang. Semuanya aja deh.
0: Oke, siap. Asamidik,
1: jadi A.
0: Oke, siap. Ya, baik pendengar, itu dia tadi ada Putra Black ya dengan nomor barunya rupanya pendengar. Minta diputerin lagu dari Ikke Nurjanah tuh dengan judul Bunga Dahlia. Sapa salamnya buat semuanya aja katanya dari A sampai Z pokoknya. Dan lagu yang sudah kita putar tadi itu ada Cinta Sebelum Mengenal ya pendengar, lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Elis Tania. Secara umum bercerita tentang cinta rahasia atau kekaguman sepihak ya pendengar, dan kerinduan yang mendalam terhadap seseorang yang bahkan belum mengenal dirinya. Sementara lagu Nur Lela versi Muksin Alatas yang bercerita tentang seseorang yang mencintai wanita bernama Nur Lela secara mendalam dan nekat, bahkan meskipun wanita tersebut sudah ada yang punya. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Intinya ya, kami ingin mengajak pendengar semua ya untuk sejenak memberikan perhatian ekstra pada kondisi udara di sekitar kita saat ini, pendengar. Seperti yang kita ketahui dan rasakan bersama ya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah saat ini sedang menyelimuti wilayah kita nih, pendengar. Dan kondisinya cukup pekat, dan demi kesehatan dan keselamatan kita bersama, kami selalu menghimbau seluruh pendengar untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas, terutama jika harus berada di luar ruangan. Gunakan masker standar yang tepat ya pendengar. Jika memungkinkan, gunakan masker jenis N95 atau KN95 karena lebih efektif menyaring partikel debu dan asap yang sangat halus. Jika tidak ada pendengar, masker medis lapis ganda atau masker kain yang bersih tetap jauh lebih baik daripada tidak sama sekali ya pendengar. Dan pastikan masker terpasang dengan benar. Masker harus menutup area hidung, mulut hingga dagu dengan rapat tanpa ada celah di samping pipi. Dan batasi aktivitas di ruang luar, maksud kami di luar ruangan pendengar, jika tidak ada urusan yang mendesak. Lebih baik tetap berada di dalam ruangan dengan pintu dan jendela tertutup rapat. Jaga kesehatan tubuh pendengar, perbanyak minum air putih untuk membantu tubuh mengeluarkan racun, serta segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika Anda atau keluarga mengalami sesak napas atau batuk parah atau iritasi mata. Dan pendengar, kesehatan adalah aset kita ya yang paling berharga tentunya. Jangan remehkan kabut asap yang terjadi saat ini pendengar, karena dampaknya bisa sangat berbahaya bagi paru-paru kita nih pendengar. Terutama untuk anak-anak, lansia, dan rekan-rekan kita yang memiliki riwayat asma, tetap waspada tentunya. Tetap gunakan masker Anda dan mari saling menjaga. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS, ataupun WA di 0812 5052 3933.

Oke, baik pendengar, jika tidak ada ya, sambil menunggu penelpon yang bergabung, kembali kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita lanjutkan dari lagu requestan dari Bunda Erni tadi ya, Cinta dan Air Mata by Ida Laila. Selamat mendengarkan.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Rian?
2: Ya?
1: Bangun dong, Rian.
2: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
1: Ibu, mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, ibu rebus air. Nanti kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
2: Iya, Bu.
3: Bu, sayur santannya nggih seporsi dan ini nih sayur asamnya juga.
4: Iya.
3: Berapa, Bu?
4: 10.000 aja, Bu.
3: Innalillahirrajiun. Ada kebakaran di mana ya?
4: Itu mah, Bu, sebelah sana itu kelihatannya asapnya besar sekali.
3: Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan.
4: Loh, Bu. Bu, kenapa, Bu?
5: Musibah kebakaran terjadi lebih banyak karena kelalaian manusia. Waspada selalu akan bahaya kebakaran.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
7: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan itu dia tadi ya, dua buah lagu sudah kami hadirkan lagi ke ruang dengar Anda. Ada lagu Cinta dan Air Mata yang dinyanyikan oleh Ida Laila, yang bercerita tentang kepedihan hati seseorang yang mengalami patah hati mendalam karena cinta pertamanya putus. Lagu ini menceritakan kekecewaan besar ya yang pendengar ya saat hubungan cinta pertama harus kandas. Liriknya menggambarkan air mata, kesedihan, luka hati yang pedih, serta penderitaan batin yang terasa tanpa akhir tuh pendengar. Sementara lagu berikutnya yaitu Bunga Dahlia ya, yang populer dibawakan oleh Ida Laila dan dinyanyikan ulang oleh banyak penyanyi dangdut termasuk dari Ikke Nurjanah tadi itu pendengar. Bercerita tentang seseorang wanita yang terbuai oleh janji manis dan rayuan palsu hingga akhirnya ditinggalkan dalam keadaan merana. Lagu dibuka dengan menggambarkan seorang wanita atau diibaratkan sebagai bunga dahlia ya, yang sangat dipuja, disayang, dan diagung-agungkan karena kecantikannya. Bunga dahlia ini digambarkan tertipu oleh kumbang atau kiasan untuk laki-laki perayu tuh pendengar, yang datang merayu tanpa jemu. Sang wanita terpesona dan tidak menyadari bahwa si kumbang hanya berniat mencari madu dan sari semata, bukan cinta yang tulus. Dan pada akhirnya mendengar, setelah dimanfaatkan, sang wanita ditinggalkan begitu saja. Ia menjadi merana, sedih, kehilangan kebahagiaan, serta pudar kecantikannya karena patah hati akibat janji manis yang palsu. Dan masih kami buka atensi ya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS, ataupun WA di 0812 5052 3938.

Sambil menunggu penelpon yang bergabung, pendengar, kita akan coba bacakan request lagu via SMS ya. Kali ini ada dari Putra Banjar nih. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya Air Mata Perpisahan dari Tommy J. Pisa tuh. Salamnya buat seberatan aja, laut, darat, hulu, hilir katanya. Oke aja. Buat pembagusnya terima kasih banyak. Dicarikan lagunya Tommy J. Pisa, Air Mata Perpisahan untuk Bang Putra Banjar. Lalu request selanjutnya via WhatsApp pendengar, ada Bang Dion di Empaku nih. Selamat sore katanya. Aku Bang Dion. Selamat sore kembali buat Bang Dion yang ada di Empaku ya. Minta putarin lagu Acuh Tak Acuh. Terima kasih. Dicarikan lagunya Acuh Tak Acuh buat Bang Dion yang ada di Empaku. Lalu selanjutnya masih via WhatsApp pendengar, ada Bunda Ceria di Eheng ya. Selamat sore Bang katanya. Selamat sore kembali buat Bunda Ceria yang ada di Eheng. Cuaca di sini atau di Eheng katanya lagi panas. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya Payung Hitam dibingkisnya buat semua yang monitor di sore hari ini. Buat abangnya terima kasih banyak. Dicarikan lagunya Payung Hitam buat Bunda Ceria yang ada di Eheng dengan kondisi cuaca yang sedang panas di sore hari ini. Ditunggu lagunya Bunda Ceria. Dan masih kami tunggu gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS, ataupun WA di 0812 5052 3938.

Dan sambil menunggu penelpon yang bergabung mendengar, kembali kami menghimbau untuk pendengar ya, untuk sejenak memberikan perhatian ekstra pada kondisi udara di sekitar kita saat ini pendengar. Seperti yang kita ketahui dan rasakan bersama, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah saat ini sedang menyelimuti wilayah kita nih pendengar. Dan kondisinya cukup pekat, dan demi kesehatan dan keselamatan kita bersama pendengar, kami menghimbau seluruh pendengar untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas, terutama jika harus berada di luar ruangan ya.

Dan untuk aktiva, maksud kami untuk mengantisipasi dini ya pendengar, jaga kesehatan tubuh, perbanyak minum air putih untuk membantu tubuh mengeluarkan racun atau detox ya, serta segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika Anda pendengar atau keluarga mengalami sesak napas, batuk parah atau iritasi mata. Dan masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15:22 ya, dan kita lanjutkan Pro Dangdut sampai dengan merapat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Dan langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist Keruang Dengar Anda. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح. حي

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

0: Ya.
1: Bangun dong, Rian.
0: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
1: Ibu mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, ibu rebus air. Nanti kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
0: Iya, Bu.
2: Bu, sayur santannya nggih seporsi, dan ini nih sayur asamnya juga.
3: Iya.
2: Berapa, Bu?

0: Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan. Bu, kenapa bu?
1: Musibah kebakaran terjadi lebih banyak karena kelalaian manusia. Waspada selalu akan bahaya kebakaran.
2: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.

0: Dengan banyaknya variasi musik yang ada di dunia, bikin hidup jadi lebih berwarna.
1: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Indonesia Cerdas ya. Dan informasi di Indonesia Cerdas yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. FKDT Kendal gelar Por Sadin tingkat kabupaten. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah atau FKDT Kabupaten Kendal menggelar Pekan Olahraga dan Seni Antar Madrasah Diniyah atau Por Sadin ke-8 tingkat kabupaten tahun 2026. Peserta Por Sadin adalah murid Madrasah Diniyah mewakili masing-masing kecamatan maksimal usia 14 tahun. Ada 16 jenis cabang lomba, yakni lomba tahfidz juz amah, MKK kitab Safinatun Najah, cerdas cermat diniyah atau CCD, pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Arab, pidato bahasa Jawa, MTQ merotal wal imla, kaligrafi, puisi islami, salawat, lomba azan dan hafalan, madom akidatul awal. Untuk cabang olahraga yakni lari 100 meter, bulu tangkis dan tenis meja. Por Sadin tingkat Kabupaten Kendal dibuka oleh Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari di Pendapa Temenggung Bahu Rekso Kendal pada Minggu 6 September 2026. Adapun kegiatan lomba dilakukan di beberapa tempat, diantaranya di lingkungan Setda Kendal, SMN NU 01 Kendal, Gor Bahu Rekso, Kendal Sport Center, dan Stadion Utama Kendal. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
3: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
1: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Informasi selanjutnya mendengar masih terkait FKDT Kendal yang gelar Porsadin tingkat kabupaten. Ketua DPC FKDT Kabupaten Kendal, Ahmad Fauzan mengatakan, Porsadin dilaksanakan secara berkala 2 tahun sekali di semua jenjang baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Porsadin merupakan ajang silaturahmi dan pembinaan santri serta menggali potensi minat dan bakat santri diniyah Amelia. Kepala Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Kendal, Taufikur Rahman mengatakan kegiatan Porsadin tingkat kabupaten ini untuk mempersiapkan ke jenjang Porsadin tingkat provinsi Jawa Tengah. Selama ini Kabupaten Kendal berhasil meraih prestasi yang bagus di tingkat provinsi Jawa Tengah. Bupati Kendal Diah Kartika Permatasari berharap melalui Porsadin ini dapat melahirkan bibit-bibit atlet dari madrasah diniyah yang berakhlak mulia, cerdas, tangguh, berprestasi, dan unggul di bidang agama Islam. Melalui Porsadin nantinya akan bisa mengasah bakat dan kreativitas untuk menjadi yang terbaik dan sebagai bentuk untuk mengalihkan perhatian anak-anak dari berbagai hal negatif. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. BRI bekali anak muda cerdas finansial. PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK terus mendorong peningkatan literasi keuangan generasi muda agar semakin cakap dalam mengelola penghasilan, membangun aset, serta mempersiapkan kebutuhan finansial di masa depan. Upaya tersebut semakin relevan di tengah perkembangan teknologi yang membuat berbagai aktivitas transaksi dan konsumsi dapat dilakukan dengan semakin mudah. Hal tersebut disampaikan Direktur Finance and Strategy BRI Ahmad Royadi dalam kegiatan Lampung Financial Festival 2026 pada Minggu 6 September 2026. Ia mengatakan bahwa tantangan generasi muda saat ini bukan hanya bagaimana memperoleh penghasilan, tetapi juga bagaimana mengelolanya secara bijak di tengah kemudahan transaksi digital dan perkembangan gaya hidup. Menurutnya, kebiasaan finansial yang sehat dapat dimulai dari prinsip sederhana, yakni menyisihkan sebagian pendapatan sejak awal, bukan menunggu sisa di akhir bulan. Dengan cara tersebut, generasi muda dapat membangun kebiasaan untuk menentukan prioritas finansial sebelum mengalokasikan penghasilan untuk kebutuhan konsumsi dan gaya hidup. Ahmad pun menambahkan, terdapat tiga bekal finansial yang penting untuk mulai dibangun generasi muda, yakni financial discipline, financial knowledge, dan financial growth mindset. Financial discipline dimulai dengan kemampuan mengatur pengeluaran, menyisihkan penghasilan sejak awal, termasuk menyediakan dana darurat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Mah, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
2: Kaleng-kaleng susu itu mau Mama daur ulang buat pot.
1: Kan udah ada pot, Mah.
2: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
1: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Mah?
2: Iya, dan kita harus ingat 3M.
1: Apa itu 3M, Mah?
2: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
1: Wah, Mama hebat ya.
3: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.

Lalu selanjutnya, sementara financial knowledge mencakup pemahaman mengenai tabungan, investasi, proteksi, hingga kredit, termasuk manfaat dan risiko dari setiap keputusan keuangan yang diambil. Adapun financial growth mindset mendorong generasi muda untuk tidak hanya memikirkan bagaimana memperoleh penghasilan hari ini, tetapi juga bagaimana menghasilkan, penghasilan tersebut dapat dikelola untuk membangun aset dan memberikan nilai di masa depan. Sejalan dengan penguatan literasi keuangan tersebut, BRI juga terus mengembangkan solusi digital yang dapat membantu generasi muda menerapkan kebiasaan finansial yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya melalui BRIMO yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan finansial dalam satu aplikasi. Lebih lanjut, di tengah semakin luasnya pemanfaatan layanan keuangan digital, Ahmad mengingatkan bahwa kecakapan finansial juga perlu dibarengi dengan kewaspadaan terhadap berbagai modus finansial scam. Untuk itu, masyarakat dapat membiasakan prinsip stop, check, and verify. Stop berarti tidak langsung mengambil tindakan ketika dibuat panik atau tergiur oleh penipu. Cek dilakukan dengan memeriksa rekening maupun transaksi melalui aplikasi resmi. Sementara verify berarti melakukan konfirmasi melalui kanal resmi bank apabila masih terdapat keraguan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
4: Besok aja.
3: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
5: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
3: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
6: Maaf, saya tidak mengerti.
3: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
6: Jangan males.
3: Aku gak males.
6: Kamu males.
3: Enggak.
6: Maaf, Anda tidak tertolong.
7: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
6: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, dan selanjutnya kita akan ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara ya, dengan bersama Pro 1 RRI Banjarmasin, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 9 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Dan bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmas, sore ini ada rekan Mada di sana. Halo Mada, apa kabar?
1: Sore juga Mbak Wina, kabar baik, alhamdulillah sehat. Dan juga untuk cuaca di sore hari ini Banjarmasin nampaknya tidak terlalu cerah ya, agak mendung-mendung dikit lah ya. Kita berdoa mudah-mudahan ada hujan nantinya ya.
0: Amin. Ya, baik.
1: Di Nunukan bagaimana Mbak Wina?
0: Di Nunukan masih sedikit berkabut begitu Mada.
1: Baik.
0: Tapi tetap aman begitu, ya. Ya.
1: Baik, insya Allah jaga Mada kesehatan.
0: Siap. Ada informasi apa nih yang akan disampaikan kepada pendengar kita
1: terkait dengan operasi modifikasi cuaca OMC di Kalimantan Selatan, Mbak Wina?
0: Baik. Silakan Mada untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Selatan terus dilakukan untuk membantu menekan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hingga kini tingkat keberhasilan penyemaian awan dalam OMC Kalsel diklaim berhasil dan telah mencapai lebih dari 80%. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Jadi ada yang sedang, ada yang juga agak lambat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Selatan terus digenjot untuk membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Herman Hidayat, menyebut tingkat keberhasilan penyemaian awan dalam OMC Kalsel telah mencapai lebih dari 80%. Menurut Herman, penyemaian dilakukan secara terukur dengan terlebih dahulu mengidentifikasi awan yang berpotensi menghasilkan hujan berdasarkan data dan kondisi cuaca secara real time.
2: Yang dari ada yang sedang, ada yang juga agak lambat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas yang bisa menilai dari pihak BMKG dengan tim yang dari ITSMAT.
4: Okay. Berapa persen nih Pak keberhasilannya nih Pak untuk penyemaian?
2: Kalau dilihat dari ini, bisa dikatakan bisa 80-90% kalau dilihat dari tempat yang memang dia semai. Karena tidak semua awan yang di atas walaupun berbentuk awan itu tidak semua dapat disemai, karena ada awan-awan tertentu yang menurut mereka dan sesuai dengan syaratannya dan dinilai memang bisa dijadikan hujan, itu yang mereka.
3: Sementara itu Komandan Lanut Syamsudinor Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, pada Senin kemarin, OMC telah dilaksanakan sebanyak 2 sorti. Pertama menyasar wilayah Tanah Bumbu, sedangkan yang kedua dilakukan di wilayah Binuang, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Pelaksanaan OMC akan terus menyesuaikan kondisi cuaca dan ketersediaan awan potensial. Operasi bahkan bisa dilakukan pagi, siang, sore, maupun malam hari.
5: Evan tadi sampaikan akurasi tadi, itu yang disampaikan beliau, akurasinya maksimal di atas 80%, karena tadi kami lihat apa yang dilakukan oleh kru pesawat dan tim dari OMC itu sendiri, mereka mendekati awan-awan yang memang possibility hujannya tinggi sehingga disemai dan berhasil hujan, sehingga apa yang dilakukan oleh tim OMC ini adalah efektif, efisien. Jadi kita tidak asal semai, sehingga apa yang kita lakukan,
6: alhamdulillah liang anggang menyebar hujan.
3: Adapun sejak dilakukannya operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan mulai Sabtu lalu, sudah ada sejumlah daerah yang telah diguyur hujan lebat seperti Barabai, Hulu Sungai Utara, Kandangan, Tapin, Tanah Bumbu, hingga Kota Banjarbaru.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin Kalimantan Selatan, kembali ke Mbak Wina di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Mada dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka Nunukan Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Kejaksaan Negeri Nunukan memusnahkan barang bukti dari 56 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan tersebut menjadi kegiatan ketiga yang dilaksanakan Kejari Nunukan sepanjang tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
1: Pemusnahan barang bukti berasal dari berbagai perkara tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tuntutan pengadilan terhadap perkara yang telah selesai diproses. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Burhanuddin.
2: Oleh karena itu, pemusnahan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan bagian dari rangkaian penegakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.
1: Dari 56 perkara tersebut, sebanyak 26 perkara merupakan tindak pidana narkotika dengan total berat sekitar 20,42 gram. Perkara lainnya meliputi pengeroyokan, kekerasan terhadap anak, karantina hewan, perdagangan orang, dan penganiayaan.
2: Pada kesempatan ini, Kejaksaan Negeri Nunukan melaksanakan pemusnahan barang bukti yang berasal dari 56 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
1: Pemusnahan barang bukti dilakukan menggunakan metode yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik masing-masing barang. Metode tersebut antara lain pelarutan, pembakaran, serta penghancuran menggunakan gerinda.
2: Pertama, tindak pidana narkotika sebanyak 26 perkara dengan total berat 20,42 gram. Kedua, tindak pidana pengeroyokan di muka umum 2 perkara, kekerasan terhadap anak 1 perkara, karantina hewan 1 perkara. 3, tindak pidana perdagangan orang 2 perkara, tindak pidana penganiayaan 1 perkara, pencurian 1 perkara, pencabulan 2 perkara, pelindungan anak 2 perkara, perkosaan 4 perkara, pengancaman 1 perkara, dan penggelapan 1 perkara.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tarakan ada rekan saya Agus di sana. Halo Agus, bagaimana kabar dan kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Halo, selamat sore Wina.
0: Sore.
1: Iya. Kabar angkasawan dan angkasawati dari Tarakan sehat semua dan alhamdulillah ya sore ini sama seperti Banjarmasin lagi sendu-sendunya Wina.
0: Sendunya ya, namun belum hujan juga begitu Agus ya.
1: Sempat hujan tapi ya sempat cuma hujan. Tipis aja, iya.
0: Baik, baik Agus, ada informasi apa untuk pendengar lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Baik Wina, dari Tarakan sore hari ini ada informasi di mana Jawa Timur melirik potensi sarang burung walet Kalimantan Utara Wina.
0: Baik, silakan Agus untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Wina. Provinsi Jawa Timur, pendengar, melirik potensi besar komoditas sarang burung walet asal Kalimantan Utara untuk menembus pasar ekspor internasional.
2: Sarang burung walet di Kaltara ini rupanya cukup besar. Kami 2 bulan lalu baru ke Hongkong.
3: Misi dagang dan investasi yang berlangsung di Hotel Tarakan Plaza Selasa 8 September kemarin dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melirik potensi yang dimiliki Kalimantan Utara. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan potensi sarang burung walet di Kaltara sangat melimpah dan menjadi salah satu poin penting yang akan didalami lebih lanjut setelah kunjungan ini. Pasalnya, sarang burung walet memiliki potensi ekspor ke Hong Kong, Korea, dan Jepang. Akses pasar tersebut bukan hanya menguntungkan Jawa Timur, melainkan juga membuka peluang besar bagi para petani sarang burung walet di Kaltara untuk menembus pasar global.
2: Yang dilakukan proses pendalaman di bawah sarang burung walet di Kaltara ini rupanya cukup besar. Kami 2 bulan lalu baru ke Hong Kong dan 3 tahun lalu kita susah memasukkan sarang burung walet melalui Hong Kong, baik itu untuk Korea, untuk Jepang maupun untuk China. Tapi 2 bulan lalu kita sudah bisa memasukkan dalam jumlah yang cukup signifikan. Artinya ini bukan hanya market bagi Jawa Timur, tapi market juga bagi masyarakat petani sarang burung walet yang ada di Kaltara.
3: Selain sarang burung walet, Kofifa juga menilai kayu bulat juga banyak diminati pelaku usaha Jawa Timur. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengapresiasi sambutan hangat Gubernur Kaltara Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang beserta jajaran. Menurutnya agenda ini menjadi bentuk nyata kolaborasi dan pembiayaan kreatif yang diinisiasi oleh para pelaku usaha dari kedua daerah. Kerjasama antar daerah ini tidak hanya berfokus pada hasil bumi tertentu, tetapi juga menyasar berbagai sektor produktif lainnya. Hingga Selasa siang pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah, total nilai transaksi dalam forum bisnis tersebut mencatat 2,1 triliun rupiah. Beberapa komoditas utama yang mendominasi transaksi meliputi olahan daging unggas dan karkas ayam, sektor perikanan, dan lain-lain. Kofifa menekankan pentingnya komitmen tumbuh maju, berkembang, dan sejahtera bersama. Sinergi ekonomi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan inklusif yang membuka lapangan kerja sekaligus mengurangi angka kemiskinan di kedua wilayah. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Wina, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Agus dari Tarakan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya dan juga cuaca di Samarinda sore ini?
1: Halo juga, selamat sore. Kabar saya dengan kawan baik saya, cuaca cukup menyenangkan karena cerah sekali rekan Wina.
0: Baik, Samarinda cerah ya?
1: Cerah banget hari ini.
0: Cerah banget. Baik Ria, ada informasi apa nih dari Samarinda?
1: Dari Samarinda terkait dengan KPID Kalimantan Timur dorong RRI perluas jangkauan informasi hingga ke pelosok rekan Wina.
0: Baik, Ria silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pendengar, KPID Kalimantan Timur menilai RRI tetap menjadi cantung informasi publik di usianya yang ke-81 tahun. Namun dituntut memperluas jangkauan hingga pelosok dan perbatasan.
2: Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalimantan Timur Daniel Abadi Sihota mengatakan, Radio Republik Indonesia selama ini menjadi salah satu lembaga penyiaran yang konsisten menjalankan standar program siaran. Menurut Daniel, RRI juga dinilai menjadi role model bagi lembaga penyiaran radio di daerah, terutama dalam menjaga kualitas dan isi siaran yang positif bagi masyarakat. Namun Daniel memberikan catatan agar RRI tidak hanya kuat di wilayah perkotaan, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat di pelosok dan wilayah perbatasan. Daniel menilai perluasan jangkauan menjadi penting karena RRI memiliki peran sebagai jantung informasi bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Daniel menegaskan informasi yang disampaikan RRI harus dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah terluar, sehingga tidak terjadi kesenjangan akses informasi antara kota dan daerah pelosok. Menurutnya, kebutuhan tersebut semakin penting di tengah kondisi Kalimantan Timur yang menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Dan ia juga mengapresiasi RRI Samarinda yang dinilai terus melakukan penyesuaian dan terobosan untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
3: RRI ini sudah sebagai jantung informasi kita di negara Republik Indonesia, sehingga tidak ada keraguan bagi kita, khususnya KPID selaku komisi penyiaran yang tentu mengawasi program-program yang luar biasa bagi RRI itu sendiri ya.
2: Oke.
3: Dalam perjalanan 81 tahun ini mungkin dalam hal pengawasan isi siaran Bu Kadis dan Bu Kepsta tentu banyak terobosan dan penyesuaian dalam hal ini tentang bagaimana RRI untuk mempertahankan popularitas di udara, saya pikir begitu.
2: Okay.
3: Saya perlu apresiasi di 81 tahun ini atau kemajuan RRI khususnya di RRI Samarinda yang terus mau konsisten dalam mempertahankan hal itu ya. RRI tentunya untuk menjangkau beberapa hal tadi yang disampaikan juga oleh teman-teman yang ada di perbatasan, bahkan yang ada di ujung daripada setiap daerah pelosok-pelosok kita. Karena RRI ini Bu Kepsta tentu saya bilang bahwa RRI itu jantung informasi, maka kalau jantung ini tidak terdengar sampai ke pelosok, artinya dunia penyiaran kita akan mati di perbatasan-perbatasan. Nah ini kan yang tidak ingin kita kehendaki bersama. Tentu kita memberikan catatan ketika mungkin teman-teman RRI bisa harus memaksimalkan kepada daerah-daerah pelosok tentunya ya untuk informasi yang apa.
2: Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalimantan Timur Daniel Abadi Sihotang mengatakan, momentum hari ulang tahun ke-81 RRI menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik, khususnya dalam memastikan informasi hadir hingga ke pelosok dan perbatasan. Menurut Daniel, jika RRI disebut sebagai jantung informasi Indonesia, maka denyut informasi tersebut harus dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terluar maupun pelosok dan perbatasan. RRI Rizky Multenata melaporkan.
1: Wina, demikian tadi laporan dari rekan Ski dan sekarang saya kembalikan ke Anda, Wina.
0: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Reta di sana. Halo Reta, apa kabar dan bagaimana cuaca di Palangkaraya sore ini?
1: Iya, kabar baik di Palangkaraya, Wina. Dan untuk cuaca di Palangkaraya ini cukup mendung ya, bisa dibilang.
0: Baik, sama ya, di Nunukan juga mendung saat ini, Reta.
1: Semoga
0: baik. Baik. Reta, informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas batas Palangkaraya sore ini?
1: Iya, dari Palangkaraya ada informasi di mana KPKNL beri pemahaman manfaat ikut lelang.
0: Baik Reta, silakan informasi selengkapnya.
1: Iya, terima kasih Wina. Pendengar dan pemirsa, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Palangkaraya, Ferdi Himarwanto memastikan proses lelang saat ini menggunakan sistem elektronik melalui aplikasi lelang daring yang terintegritas secara nasional. Sistem tersebut dinilai mampu meminimalkan potensi permainan orang dalam. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Yang paling potensial adalah kendaraan, Pak. Jadi kalau ada lelang kendaraan, itu baik sepeda motor maupun mobil, itu pembelinya dari mana-mana muncul, Pak.
3: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Palangkaraya menggelar forum konsultasi publik dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan perbankan, media, badan pengelola keuangan daerah, hingga pengurus sekolah khusus. Kepala KPKNL Palangkaraya Freddy Himarwanto mengatakan, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memberikan pemahaman sekaligus menerima masukan terkait pelayanan kekayaan negara dan mekanisme lelang yang dilaksanakan KPKNL. Adapun objek lelang yang cukup sering diajukan, khususnya dari sektor perbankan adalah tanah dan bangunan yang menjadi objek hak tanggungan. Kemudian objek lelang yang dinilai lebih potensial dan banyak diminati masyarakat justru kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil.
2: Tanah bangunan yang hak tanggungan, Pak, seperti itu yang sering banyak diajukan ke tempat kami, khususnya di rekan-rekan perbankan. Yang paling potensial adalah kendaraan, Pak. Jadi kalau ada lelang kendaraan, itu baik sepeda motor maupun mobil, itu pembelinya dari mana-mana muncul, Pak. Saat ini, Pak, lelang online semuanya transparan, tidak ada lagi permainan karena servernya ada di pusat, Pak. Jadi pengguna jasanya apa? Kami-kami ini menggunakan aplikasi yang servernya di pusat. Celakanya kadang-kadang gini, karena seluruh Indonesia melelang di hari yang sama, di jam yang sama, karena dipakai serentak, itu suka
3: dong. Terkait transparansi, Freddy memastikan proses lelang saat ini telah menggunakan sistem elektronik melalui aplikasi lelang daring yang terintegrasi secara nasional. Sistem tersebut dinilai mampu meminimalkan potensi permainan orang dalam yang melakukan kerjasama dengan calon pembeli. Ia menyebut pemerintah daerah mulai meningkatkan pemanfaatan mekanisme lelang untuk menjual aset yang sudah tidak digunakan dan hasil penjualan aset tersebut akan masuk ke kas daerah sekaligus mengurangi beban biaya pemeliharaan barang milik daerah yang tidak lagi produktif. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Provinsi Kalimantan Tengah Suyuti Samsul mengapresiasi pelaksanaan forum konsultasi publik tersebut. Menurutnya kegiatan ini semakin memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah mengenai tugas dan kewenangan KPKNL khususnya dalam pengelolaan serta proses lelang aset milik daerah.
4: Alhamdulillah ya, jadi maksud saya kayak ini makin memberikan pemahaman yang baik bagi kita tentang tugas dan kewenangan dari KPKNL. Kebetulan dalam beberapa waktu lalu itu kita kerjasama melelang juga barang-barang yang bersifat idel yang ada di provinsi, yang mulai dari kendaraan sampai barang-barang yang memang sudah tidak dimanfaatkan oleh provinsi. Kedepannya kita akan makin terus meningkatkan kerjasama, mengurangi barang-barang idel yang ada di yang merupakan aset daerah. Ya, karena bagaimanapun barang-barang yang tidak digunakan itu pemeliharaannya besar.
3: Suyuti mengatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan KPKNL dalam melelang sejumlah aset daerah yang sudah tidak dimanfaatkan. Mulai dari kendaraan hingga barang milik daerah lainnya, ke depan kerjasama tersebut akan terus ditingkatkan untuk mengurangi jumlah aset tidak produktif yang membutuhkan biaya pemeliharaan cukup besar. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian Wina, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 9 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar sore ini yang menemani di rumah dengar Anda. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Longsor Muara Paroh, Pemkab Kubar salurkan bantuan. Bencana tanah longsor di Kampung Muara Paroh, Kecamatan Muara Pahu mendapat perhatian serius pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Pemerintah daerah menyalurkan bantuan kepada keluarga terdampak sekaligus meninjau kondisi infrastruktur jalan yang ikut menjadi perhatian pasca bencana. Bantuan diserahkan Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani kepada warga terdampak di Kampung Muara Paroh pada Senin 7 September 2026. Nanang berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang terdampak bencana. Selain menyerahkan bantuan, Nanang meninjau langsung kondisi infrastruktur jalan di wilayah Kampung Muara Paroh. Menurutnya, kondisi jalan perlu segera mendapat perhatian karena menjadi akses penting bagi mobilitas dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Nanang menegaskan penanganan pasca bencana tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Pemerintah daerah juga perlu memastikan infrastruktur kembali berfungsi agar aktivitas masyarakat dapat segera pulih dan berjalan normal. Kunjungan tersebut turut dihadiri jajaran Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, BPBD, Dinas Ketahanan Pangan, Camat Muara Pahu, serta petinggi Kampung Muara Paroh. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menangani dampak longsor sekaligus mempercepat proses pemulihan masyarakat di wilayah terdampak. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
4: Besok aja.
3: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
5: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini digumpul ya.
3: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
6: Maaf, saya tidak mengerti.
3: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
6: Jangan males.
3: Aku gak males.
6: Kamu males.
3: Enggak.
6: Maaf, Anda tidak tertolong.
7: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
6: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
8: Informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Puncak Karhutla 2026 diwaspadai, Pemkab Kubar gandeng perusahaan. Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla memasuki fase yang perlu diwaspadai seiring puncak kemarau 2026. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat koordinasi dengan perusahaan pemegang hak guna usaha dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk pencegah Karhutla meluas. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengikuti rapat koordinasi bersama pemerintah dan perusahaan secara daring melalui Zoom meeting pada Senin 7 September 2026. Rekor berlangsung di Auditorium Aji Tulur Jejangkat dan membahas langkah penanggulangan Karhutla menghadapi kondisi kemarau tahun ini. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Mayor Jenderal TNI Purwito Hadi mengatakan koordinasi diperlukan untuk menyamakan pemahaman seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah dan dunia usaha perlu memahami kondisi Karhutla terkini serta langkah pencegahan dan penanganannya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jambari Caniago meminta seluruh pihak serius melakukan pencegahan dan pemadaman Karhutla. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Oduh. Gas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu yang pegaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
2: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi, pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasihan cuma ding begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Informasi selanjutnya pendengar masih terkait puncak Karhutla 2026 diwaspadai ya. Pemkab Kubar gandeng perusahaan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menyampaikan tiga hal yang menjadi perhatian dalam penanganan Karhutla pendengar. Pertama, kondisi El Nino disebut belum melewati puncaknya sehingga potensi kemarau masih perlu diwaspadai. Kedua, kebakaran dapat terjadi pada lahan yang memiliki penguasaan atau pemilik termasuk kawasan dengan hak maupun perizinan usaha. Ketiga, pemerintah menilai aturan pencegahan dan penanganan karhutla telah tersedia, karena itu seluruh pihak wajib mematuhi dan menjalankannya. Ia berharap kolaborasi seluruh pihak mampu meminimalkan kejadian karhutla, terutama di wilayah prioritas. Upaya tersebut juga dilakukan dengan mempertimbangkan perkiraan musim hujan yang diprediksi mulai datang pada Oktober mendatang. Dari Pemkab Kutai Barat, rakor turut diikuti Wakil Bupati Nanang Adriani, Sekretaris Daerah Eric Victory, para kepala OPD serta perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutai Barat. Rakor juga melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, BNPB, BMKG, serta perusahaan pemegang HGU dan PBPH. Pemkab Kutai Barat menegaskan komitmennya memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Pemerintah juga memastikan kewajiban perusahaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Sendawar sore ini ya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongko dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Hidup merupakan sebuah rangkaian pengalaman. Setiap pengalaman membuat kita lebih besar, walaupun terkadang sulit untuk menyadarinya. Karena dunia dibentuk untuk mengembangkan karakter, dan kita harus belajar bahwa kegagalan dan kesedihan yang kita rasakan akan membantu kita untuk maju.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukuman-hukuman Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

0: dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, menopause, di antara perempuan-perempuan, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allah.

0: Lah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18:31 ya. Dan kita lanjutkan dengan lagu-lagu religi Islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Dan sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ih, apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.
0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
3: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
3: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
4: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Sendawar dimanapun Anda berada, kali ini hadir sendawar malam untuk Anda, temani hingga nanti pada pukul 20 ya. Dan tentunya saya Dewi Puspa temani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sobat pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah di Pro 1 RR Sendawar, karena akan kami perbarui informasi Anda. Tetaplah di 103,3 MHz.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
6: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya.
9: Tak kenal maka tak sayang.
8: Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
10: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
11: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
12: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
13: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
14: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
15: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
16: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar dimanapun Anda berada, buah naga kuning mungkin jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Meski begitu, buah dengan nama lain pitaya ini memiliki segudang manfaat yang baik untuk mengoptimalkan kesehatan tubuh dan tidak kalah dengan buah naga warna lainnya. Nah, buah naga kuning merupakan buah yang berasal dari wilayah Amerika Serikat ya.

memiliki kulit berwarna kuning yang lunak dengan daging buah berwarna putih dibandingkan buah naga merah. Buah naga kuning memiliki rasa yang lebih manis dan ukuran bijinya yang lebih besar. Selain itu, buah naga kuning beriar juga mengandung antioksidan yang tinggi sehingga cocok dimasukkan sebagai pilihan makanan sehat yang bisa dikonsumsi setiap harinya.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
2: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

Nah, mendengar ada beberapa manfaat dari buah naga kuning. Pertama, mendengar, di dalam buah naga kuning terkandung banyak serat alami yang bisa membantu melancarkan proses pencernaan dan mencegah sulit buang air besar. Nutrisi ini bisa membuat tekstur tinja menjadi lebih lembut hingga mudah dikeluarkan saat BAB. Selain itu, buah naga kuning juga mengandung probiotik yang dapat meningkatkan jumlah bakteri baik di saluran cerna. Efeknya kesehatan saluran cerna akan lebih terjaga.

Selanjutnya, mengkonsumsi buah naga kuning secara rutin diketahui dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C bisa membantu produksi sel darah putih yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi. Tidak hanya itu, senyawa antioksidan di dalamnya juga dapat menangkal efek paparan radikal bebas yang bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit.

Dapat mengontrol kadar gula darah, mendengar, karena serat dalam buah naga kuning bisa memperlambat proses pencernaan hingga kadar gula darah tidak melonjak dengan cepat, terutama setelah konsumsi makanan tinggi karbohidrat. Manfaat ini sangat baik dirasakan oleh penderita diabetes tipe 2.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الفلاح. حي

0: Salatilqa imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah.

0: menjelaskan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17

0: untuk perekonomian Erlangga Hartarto pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
0: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI kata Anggoro memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
2: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
0: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya. Yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga antirasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljannah melaporkan.
7: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
8: Bersedia.
9: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
10: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricing-nya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di jurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu, confident untuk menjadi price maker.
9: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
11: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi, kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran, juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
9: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus
11: ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
8: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
14: Sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya mana saja. Nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang diindikan TikTok, yang disarankan oleh TikToker, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
3: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephani Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephani, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
15: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga akan terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara, dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
3: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
3: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
16: Dan challenge, diberikan challenge pada teman-teman, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu mencapai wujud nasional, ya. Dari awalnya kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat.
17: Direktur Penyiaran Publik atau LPPR RII, Hendras mau memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendras mau menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
16: Bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional? Dari awal kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat secara konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita di dalam disrupsi yang...
17: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
18: Kita menghadapi di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah semakin jauh, sudah semakin besar, dan itu tetap relevan dan bisa menjangkau pemilik seluas-luasnya, masyarakat seluas-luasnya.
17: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
18: RRI Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu. Lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
17: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di Auditorium Juso Pronodipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Pronodipuro selama

0: beralih ke informasi mancanegara. Otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief Demission, kita benar-benar mengelola secara

2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: Silakan. RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang Dari Desa.
4: Buat beli bea sampai termajang. Duh, Bang, enggak dulu deh.
3: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata
3: Ibu. Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
5: Kenapa yang mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabiri dengan judul Berasa atau Kobu Candaan.
6: Bicara saja bareng.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
7: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
8: Iya, Bu.
7: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
7: Bersalah.
8: Ada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati ini.
9: Aku ini lagi nih.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
9: Penting-penting banget, tidak usah lah telepon-telepon.
10: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul
10: Sekarang.
1: Mutiara Hitam di Atas Meja.
10: Dan Tanam Enbar.

ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram37.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kenal informasi dan inspirasi, saatnya ruang dengar Anda segera kami hadirkan. Mimbar Agama Katolik disampaikan bersama dengan Pendeta Yosef Gorontokan. Berbahagialah orang yang miskin.
1: Mimbar Agama.
2: Samarinda yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yosef Gorontokan SVMPD dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema kita hari ini adalah berbahagialah orang yang miskin, celakalah orang yang kaya. Untuk itu kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar semua manusia kepada-Mu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada-Nya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Maka kami mohon kepada-Mu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenali Dia. Dialah Putra-Mu yang Kau kasih dan kepada-Nyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi semua orang sampai pula kepada Yesus, Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini, kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian, kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitan-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pendengar yang berbahagia, marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan suci yang diambil dari kitab suci. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 7 ayat 25 sampai 31. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapatkan perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang memberi seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, dalam Injil Lukas bab 6 ayat 20-26, pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan,

ialah bila demi anak manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Para pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, sebelum Kristus memandang murid-muridnya dan mulai mengucapkan kata-kata indah ini kepada mereka, kita perlu membaca apa yang terjadi sebelumnya. Tepat sebelum peristiwa itu, Kristus telah pergi ke sebuah gunung dan menghabiskan sepanjang malam dalam doa. Lalu ia memanggil murid-muridnya dan memilih 12 orang di antara mereka sebagai rasul-rasulnya. Kemudian, dan ini penting, ia turun dari gunung menuju dataran rendah. Itulah sebabnya bagian Injil ini disebut sebagai khotbah di dataran. Kita tentu mengenal dan akrab dan kisah yang disampaikan Santo Matius pada kesempatan lain, saat Kristus menyampaikan khotbah di atas bukit layaknya Musa yang baru. Ia menafsirkan ulang serta memurnikan hukum-hukum perjanjian lama. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, kini dengan cara yang lebih sederhana, ia turun sebagai Immanuel, Allah yang penuh belas kasih dan dekat dengan kita. Ya, ini Kristus, Allah yang hadir dalam diri Kristus, telah turun ke tengah pengumuman hidup kita yang penuh debu dan kesulitan. Lalu ia mengangkat kita keluar darinya. Itulah sebabnya ia dapat mengucapkan kata-kata indah ini. Sebab kata berbahagialah disinilah memang berarti sukacita yang meluap-luap dan bahagia sejati bagi mereka yang miskin. Apa itu berarti seorang sama sekali tidak boleh mencari kekayaan? Bukan begitu. Sikap yang dimaksud adalah tidak menjadikan kekayaan sebagai sumber kebahagiaan atau melekatkan hati padanya, melainkan memiliki sikap lepas, bebas terhadap harta benda. Itulah hal yang penting, sikap lepas bebas. Mereka memusatkan perhatian kepada Allah sebagai Bapa yang penuh kasih, serta kepada sesama sebagai saudara dan saudari. Mereka saling peduli satu sama lain sebagai Allah peduli kepada kita. Mereka mendambakan kepenuhan hidup yang hanya dapat diberikan oleh Allah, serta menangis penuh belas kasih bagi orang-orang yang berkekurangan di sekitar mereka. Mereka juga meladani Kristus yang menderita karena mewartakan kabar baik dan tetap setia pada kebenaran akan kasih Allah bagi semua orang. Ya, menderita, dianiayai, dan wafat di kayu salib demi kita adalah tugas yang dibawakan Kristus bagi kita umat manusia. Para pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, semua celakalah itu sesungguhnya merupakan peringatan-peringatan bagi mereka
yang hanya mengandalkan atau mencari penghiburan dan kenyamanan dari hal-hal duniawi, bukan dari Allah. Bagi mereka yang tidak menggunakan harta bendanya untuk peduli terhadap sesama yang berkekurangan, mereka yang lebih membutuhkan daripada dirinya sendiri, bagi mereka yang perutnya kenyang sementara orang lain kelaparan, bagi mereka yang cemooh orang lain alih-alih menaruh belas kasih kepada kaum lemah, penyandang disabilitas, pengangguran, dan mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, sabda bahagia ini membalikkan pandangan duniawi mengenai letak kebahagiaan

dan orang-orang kudus lainnya. Ingatlah, Santo Fransiskus dari Assisi dan Santa Teresa dari Kalkuta yang dipenuhi sukacita saat melayani orang-orang yang paling menderita di dunia ini, sebagaimana yang dilakukan Santo Petrus Claver. Maka kita memohon perantara mereka agar berkat rahmat Allah kita dapat memiliki nilai-nilai hidup yang benar. Allah sendiri kini menganugerahkan Kristus kepada kita dalam komunitas, dalam kehidupan keluarga kita. Ya, semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepada-Mu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar yang berbahagia, tak terasa sudah di penghujung perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberikan kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosep Gorontokan, Penyuluh Agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. God bless.

97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Demikian tadi kami hadirkan mimbar agama Katolik bersama dengan Pendeta Yosef Gorontokan. Kita akan jelang bersama nanti jalannya siaran berjaringan nasional Ruang Rindu di jam 9 malam ini, pendengar.

Oh, Satrari Samarinda, Upin Ipin kembali mengangkat isu jerebu ataupun kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Asia Tenggara, terutama Malaysia. Pendengar, pembahasan tersebut disampaikan melalui akun resmi Instagram dan YouTube dalam unggahan Instagram @UpinIpinOfficial Selasa 8 September 2006. Pendengar, Upin dan Ipin membahas sejumlah penyebab kabut asap, mulai dari pembakaran terbuka, pembakaran hutan, sampah hingga penebangan liar. Kemunculan kembali isu tersebut juga pernah diangkat dalam episode jerebu hutan, termasuk unggahan dari cara lindungi diri dari jerebu yang mengajak anak-anak mengenali cara menghadapi udara yang tercemar, seperti menggunakan masker, menjaga kebersihan, hingga mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kondisi jerebu. Pendengar,

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin. Lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar.
1: Dan tamu kita malam
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oke.
1: Bintang tamu aku malam ini bestie aku juga, Mas.
0: Bestie ya.
1: Sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari
1: Surabaya. Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar ini kita lagi menyambung begitu ya. Mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke. Okay. Jadi kita sudah bersambung. Langsung kita ajak ngobrol.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Cantik banget, Mas Yudi. Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Tahu nggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang pendengar Ruang Rindu apa nih, Aziz?
1: Ini kesampaian. Yeay.
0: Kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus saya.
0: Sinyal ya. Gak apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Iya, betul.
1: Direktur TVRI. Itu kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya.
0: Itu kakak kelasku waktu
1: di
0: Universitas Airlangga. Kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Aninya maksudnya, adinya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Mbak Ismi,
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak, telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Iya, ke WhatsApp-nya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh, itu ya. Itu ya. Oh, ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita, nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah nih Kak, leka dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Sabar ya pendengar Pro 1, kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp bener, WhatsApp enggak bisa telepon. Cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh. Atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi
0: yang ini ya. Mudah-mudahan
1: tersambung. Halo Mbak Ismi. Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
3: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
3: Ya, say.
0: Say. Udah kedengeran say.
1: Panggilnya say.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kelompok. Kita, jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku kan ya, pernah kesini
1: ya,
0: waktu itu.
1: Sudah ada 3 single ya Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
3: Betul.
1: Anggota kan orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi sempat
3: sama Sandi
1: bintang tamu.
3: Iya betul.
0: Ya wes lah ya.
3: Terus kawenra.
1: Almarhum Mas Bugi.
0: Ya, Mas Bugi. Ya.
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, ini ya.
1: Mbak Ismi, banyak sekali pendengar yang sudah antri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
3: Oke,
1: kita ke bawah-bawah ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
4: Rindu orang berbagi, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
1: Dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
4: Terkenal kasih dengan
0: Mas. Oh iya benar.

0: suaranya masih merdu, Mas Yudi.
1: Betul. Hey,
0: Mbak Ita memang gak berubah.
2: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
0: Ya, silakan Bang Abe.
3: Lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
1: Oh, lagu terbaru ya.
0: Oke. Okay.
1: Siap, ditunggu ya.
0: Nanti dijawab ya, Bang Albert ya.
1: Iya. Aja Bang Albert, ditunggu ya. Baiknya nanti aja dijawabnya kita.
0: Dijawabnya nanti Bang Albert, ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 September.
1: Sebelas September.
0: Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert. Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya?
0: Iya betul. Kita ke Palu. Iya betul. Mbak Ismi seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
1: Ibu Farida.
0: Selamat malam Ibu Farida.
4: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
0: Bu Farida.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
0: Oh iya, Mbak Ismi orang Makassar ya. Iya, Makassar ini Mbak Ismi bener.
2: Habis Makassar. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
4: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya.
0: Cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
0: Betul.
4: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
4: Mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin. Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini?
0: Dengan zaman sekarang ya. Oke, Bu Farida.
4: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya gimana?
1: Oke, ditunggu ya Bu Farida.
0: Ditunggu Bu Farida.
4: Untuk Mbak Ismi, Mbak Ita sama Bu Yudi sehat-sehat ya.
0: Boleh silakan.
4: Ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Cigurya Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
1: Okay.
4: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat juga buat Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
1: Salam. Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
0: Manado ada Bu Benny. Bu Benny, apa kabar? Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Ya Bang. Ruang rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya.
0: Iya Bung Benny.
5: Ya halo.
1: Halo ya.
0: Silakan Bang.
5: Kita langsung ke Mbak Ismi.
2: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi apa kareba nih? Mbak Ismi apa kareba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
0: Wih aku lama gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
2: Bagaimana jika Marta? Mbak Baja Ki? Baju gitu. Alhamdulillah.
0: Ya Allah Bung
5: Ismi, bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
1: Okay.
5: Terus pertanyaan keduanya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya.
1: Siap.
5: Nanti
1: kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam, Sil.
6: Halo, malam. Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ista.
1: Iya, Kupang, gimana kabarnya Sisilia?
6: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya Asap ya hari ini.
1: Lagu terbarunya
0: oke, nanti dijawab aja, ya.
6: Iya, ya. Baik aja, namanya selamat malam, Kak. Malam Mbak sama
1: Julian. Oke, saya terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa, iya, ya. Gitu. Mudah-mudahan
0: baik-baik aja ya Sisilia ya.
1: Oke, okay, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih?
2: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya

0: bisa tersambung kembali. Oke, okay. Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Rencana ke depan apa tadi? Belum disampaikan.
1: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kan aku lihat-lihat lagunya kalau misalnya.
2: Bener Mbak.
1: Iya kan, iya Mbak Ita kan?
2: Iya, iya. Harusnya bener-bener kita serak dan cocok sih dengan warna vokal kita. Bener-bener Mbak.
1: Iya, bener gitu.
2: Pokoknya ditunggu Mbak ya. Keberakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke, siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
2: Boleh dijawab Mbak Ismi?
1: Oh boleh. Lagu ini memang satu album, itu tahun 94. 94.
0: 94 ya.
1: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
1: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
2: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
2: Oh, 94 juga ya Mbak Ismi ya?
1: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
1: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
0: 94. 94 kan ya? Oh, 93.
1: Iya, 93.
2: Oke.
1: Okay. Kasih 94.
0: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
2: pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benijo, cerita gimana pertama kali kok bisa
2: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
1: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
0: Oh, Bintang Radio.
2: Radio IRR itu. Wah, aku baru tahu loh. Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
1: Itu kalau nggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
2: Iya, jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
1: Iya, aku dari Bintang Radio. Terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau nggak salah.
2: Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang
1: Sandro. Sandro Tobing juara 1.
2: Oh iya.
0: Oke.
2: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
1: dari situ.
2: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
1: Terjun ke rekaman. Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
2: Bagaimana
1: hanya satu. Terus bagaimana mungkin, terus terakhir itu apa namanya Kasih. Terus tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman lagu-lagu apa namanya,
2: kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernama di label apa ya Mbak, aku lupa Mbak.
1: Blackboard.
2: Iya, Blackboard ya. Iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
1: Iya.
2: Iya, di Blackboard ya. Iya, benar. Jadi aku Blackboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Oh, iya. Enggak, kalau produksi sih Union Artist, Ko Akiat.
2: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya, iya, Mbak.
1: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
2: Betul. Oh,
1: terus ya. Waktu itu Kasih itu ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
2: Wow, loh. Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya video
0: klipnya. Iya, Kasih.
2: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
1: Marcelino.
2: Oh, Marcelino
0: dari
2: iya,
0: Malang.
2: Orang Malang. Iya.
1: Iya.
2: Anak Malang.
0: Iya, begitu.
1: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
2: Mangka. Iya lah.
0: Seru.
2: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau nggak salah ya, banyak banget. Lagu Kasih ini loh Mbak.
1: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
2: Ini penciptanya siapa ya, Mbak Ismi ya?
1: Kan penciptanya kan Noam Kanel, yang orang Prancis.
0: Ya,
1: jadi
0: ya,
1: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget, jadi orang nggak berani.
2: Iya gitu.
0: Benar-benar. Okay. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
2: Burung Malam,
0: iya.
2: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak Burung Malam?
1: Iya aku ada lagu Burung Malamnya. Sudah dalam basi, basa-basi padaku.
2: Itu judulnya Burung Malam atau basa-basi?
0: Yang ini basa-basi.
2: Oh beda ya, iya.
0: Burung Malam. Abis ini aku puterin ya.
2: Bakal diputerin ya, Mas B. Burung Malam.
0: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
2: Kita ngobrol lagi nanti ya, Mas. Kita dengerin Burung Malam.
0: Selamat tinggal buat anda yang ingin ikutan gabung, langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa, karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz.
2: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya satu ya.
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke, kita pasti ada yang sebelum ke pendengar. Kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow,
0: slow ya? Dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya. Beberapa lagu gitu yang Mbak Ismi.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir kok kayaknya cocok.
1: Jadi aku ambil ya dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apa lagi deh? Hei.
1: Bisa jadi Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi.
0: Kali kita ini kita ke Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, selamat malam, Pak Ahmad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat
3: malam, bintang tamu.
1: Ya, Mbak Ismi.
2: Alhamdulillah, selamat malam, Bapak.
3: Alhamdulillah, lewat RRI Pro 1 di Jakarta, ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, ya. Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga bagi RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: lebih
3: tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya,
1: amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi. Makanan ya, apa yang dikenali tiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu, makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal
1: nanti dijawab ya.
3: Olahraga apa yang dikenali mohon pencerahannya.
0: Jalan-jalan
3: boleh
0: silakan tiga orang
3: ya. Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arjita di Perusahaan RRI Jember, petugas RRI Jember, semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul, semoga tetap sehat dan tambah bahagia.
0: Amin.
3: Punya.
0: Siap.
3: Ada Bang Lemon, Mbak Ecein.
0: Lah kan cuma tiga Pak.
3: Ya Bopon.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak.
3: Terima kasih Pak.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ibu Fatmawati. Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya?
0: Iya betul, Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya B
1: kasih.
2: Makasih, alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Mudah-mudahan lagunya
4: saya bisa. Saya mau tanya lagunya itu ya Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja.
1: Nanti dijawab Ismi ya, dikumpulin dulu
2: pertanyaannya.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
4: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan
1: Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Bang Leman. Itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Kita ke Lampung. Ada Bang Leman. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi. Habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
1: Enak ini.
5: Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman. Di
5: tanggal Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Najib, tanya saya ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Silakan.
2: Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanah Papua, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ika Purnamasari, cintaku padamu
1: takkan jadi
6: keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik, Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta?
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita. Turun salju mama.
0: Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah sehat. Ma?
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya,
0: Amat
6: Nafin,
1: saudara
6: dengan Bang Aziz ya.
1: Aziz siapa?
6: Pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak. Iya.
2: Bukan. Aziz itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, ya, bisa aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Sejak kapan berkarirnya gitu?
1: Jawab Om.
6: Terus masih aktif sampai sekarang gitu. Suaranya masih seperti dulu.
1: Betul gitu. Banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Siap ya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
6: Iya, ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau nggak salah lagi siaran deh, ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya.
6: Oh, iya dong, masih
0: bersama sama kita juga. Bercanda loh.

0: Iya.
1: Lagu saya rindu api.
2: Api.
0: Api, teteh, teteh.
2: Sehat dong.
0: Iya. Ya. Langsung dengan Ismi Ajis ya, teteh ya.
1: Halo, Ismi Ajis. Kenapa teteh? Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar teteh?
3: Kabar teteh, alhamdulillah baik. Barakallah. Abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
0: Iya ya.
1: Alhamdulillah. Yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
3: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar, harusnya ada Ewako.
0: Ewako.
2: Ewako.
3: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
2: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
3: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
0: Iya.
3: Papanya kan di Rut TVRI kan?
0: Betul.
3: Iya. Betul. Ingat ada Bapak Ajis kan?
0: Iya.
3: Nah, sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
0: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI.
3: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sekarang sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Waktu.
3: Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
3: Mbak Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga.
0: Sama-sama.
2: Siap.
3: Iya. Kita mau balas apa salamnya Pak Ahmad? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
2: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
3: Dikejar sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
2: Pak. Iya dong.
3: Itu gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
2: Siap.
3: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
2: Terima kasih Teteh.
3: Terima kasih Teh.
2: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
4: Halo, selamat malam kembali Mas.
2: Oh ya, siap.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
0: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
4: Mbak Ismi, salam kenal.
1: Pak Putra, apa kabar?
4: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
4: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Masapa, dan
0: Mas Yudi,
2: Tony,
4: sama Mbak Yudi. Alhamdulillah.
2: Siap.
4: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
0: ulang tahunnya
4: yang ke-81 pada tanggal 3 setelah datang.
2: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
4: Kenapa?
2: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
0: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
4: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
2: Siap, amin.
4: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
2: Amin.
1: Amin.
4: Boleh request lagu?
0: Boleh,
2: lagunya Mbak Ismi tapi ya.
4: Oh, lagunya Mbak Ismi.
2: Iya, siap.
4: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
2: Oh, gitu. Baik kalau begitu.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Boleh, salam, silakan.
4: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Ritno, Mbak April, terus juga ada

0: Pak Nova, ke semuanya yang ada.
1: Oke, okay, terima kasih Pak.
2: Siap,
0: sehat selalu.
1: Oke.
2: Terima kasih Pak.
1: Sama-sama Pak.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
2: Yang disukai Mbak Ismi.
3: Kalau makanan sih senengnya sih yes. Ya biasa lah pakai nasi lah.
1: Nasi ya.
2: Enak ya, Mbak. Yang enak dan kuenak.
3: Harus makan nasi pakai ikan.
2: Sama
3: biasanya.
1: Kirain makannya buras.
3: Oh, buras sama coto.
1: Oh, buras sama coto ya.
3: Iya. itu juga aku suka tuh.
1: Oke. Okay.
3: Gitu. Tapi kan nggak tiap hari. Tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
2: Ya nasi pasti.
3: Pasti ya, ada ikan. Pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
2: Suka banget sama ikan ya.
1: Ya.
2: Bukan ikan, ikan tapi mas.
1: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
3: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
2: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
3: Aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bolak-balik
1: Ini jalan olahraga Mbak Ita.
2: Gak tahu kan bercanda loh.
1: Gak boleh, gak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan.
3: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
2: Ember.
1: Namanya juga bonek Mbak.
2: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
3: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94
1: ya. Oke. Iya.
3: Iya.
1: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
2: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
3: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
2: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
1: Pengalaman pahit itu ya.
3: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi nggak enak,
2: nah,
3: atau gimana?
2: Kita pas lagi show kita lagi sakit itu nggak enak banget
3: sakit,
2: ya Mbak ya.
3: Iya.
2: Suara kita tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling nggak enak juga.
3: Sakit. Kayak gitu sih.
2: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
3: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
1: Gitu. Begitu ya.
3: Karena kita kan hobi kan.
2: Bener
3: karena
2: banget.
3: Hobi jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
1: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
3: Iya
1: pertanyaan dari Pak Bang Leman tadi.
3: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
2: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
3: Muda sekarang ini.
1: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
2: Nah, resepnya apa Mbak Ismi?
3: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus.
1: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus. Bukan lagi kalau Mbak Ita.
3: Mbak Ita mah, waduh, eksis banget dia mah.
1: Iya, Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
3: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
2: Juga dong. Aduh.
1: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan?
2: dalam berkarir Mbak Ismi?
1: Di support TVRI gitu kali ya?
3: Kalau misalkan kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
2: Wajah baru ya Mbak?
3: Iya, iya tetap
2: ada acara TVRI namanya Wajah
3: Baru. Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap tetap ikut prosedur gitu.
2: Aku tahu banget.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
3: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah Baru.
2: Melalui proses itu.
3: Proses. Kayak gitu loh.
1: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
3: Oke, Mas Yudi.
1: Ini kalau untukmu sayang pasti ingat lah ya.
3: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
1: Papa, mama, mama papa kok papa mama. Mama
3: papa. Ya sudah. Sayang.
1: Siap, oke, siap kalau begitu. Oke. Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
3: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Aduh, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Mantap kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru apalagi ya. Sama Mbak Ita.
1: Yo,
0: udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak.
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya. Iya,
1: salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak. Kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Lompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya. Oke, sebentar. Kemudian assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu, buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
1: Masih dong.
2: Masih. Kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ita, kita satu
2: panggung. Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ita paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aji sini dulu viral lah ya.
1: Betul Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya. Kasih lihatlah
1: cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Ajis nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
1: Oh?
3: Iya.
1: Nyanyinya?
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnama Sari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Aduh, kesel.
3: Iya.
1: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya, Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin, insyaallah.
3: Iya.
0: Amin, didoain.
3: Salam, iya, salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di Pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Terima kasih banyak. Ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor, ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
2: Mbak Venus. Mbak Venus.
0: Wah.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Oh.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling
1: jauh
0: negara mana aja ya, Pak? Atau paling jauh gitu ya.
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke, siap.
2: Tempat kita nyanyi-nyanyi di sana, di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada
1: Waduh, hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, Assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bertengkih.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi aja ya.
4: Halo Kak Ica, baru Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah,
2: sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh?
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju Ji juga.
2: Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lu pas bilang ikan.
1: Bener, ikan kalau di bahasa jadi ikan kan, bener nggak Mbak Ica?
4: Iya, tapi nggak semuanya loh.
0: Oh, semuanya ya?
4: Semuanya bilang ikan nggak sebanyak aja. Ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya?
4: Bisa nggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
2: Tuh dikela.
1: Lagi Mak, say.
4: Lagi
2: di tempat. Aduh, ini apa?

0: Siap.
1: Iya, Ica ya.
0: Makanya, Ca.
2: Yang ada kucing, ya.
0: Itu aja, Ca.
2: Aku salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih, semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Dan juga, Mbak Ica juga, dan Mas Yudi.
0: Siap.
1: Oke.
2: Salam buat semuanya aja, perusahaan tadi seru Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah, ada Ayu.
3: Ah, Ambon.
0: Halo, Ayu.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang terbang rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
0: Selamat malam.
4: Silakan. Halo, Aziz, maksud saya.
3: Iya. Gimana, Mbak?
4: Saya baru nyampe di Maluku Tengah, baru dari kota Ambon dan harus lintas.
3: Dari Ambon.
4: Pernah ya, Mbak Ita, Mbak Mayudi. Tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya, Mbak Ismi.
3: Iya, Alhamdulillah, Mbak. Sehat.
4: Ya, semoga pertanyaan saya belum ditanyakan gitu. Sehat, Mbak Ismi.
3: Iya.
4: Saya bertanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, seorang Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu, kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin kemudian mau ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bah yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
0: Oke.
4: Atau
0: mungkin
4: kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
0: Siap ditunggu ya, Ayu. Makasih.
4: Saya berapa ya buat
1: boleh silakan
4: ini, buat Ica juga dan semua yang mendengarkan proses dari seluruh Indonesia. Baik, kalian banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Makasih.
0: Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
5: Selamat malam, Yuli Cimahir, Ica Purnamasari.
1: Iya, Bang.
0: Silakan, Bang. Pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak keren.
3: Iya, Bang Kendi. Alhamdulillah, baji-baji, Ciki. Bagaimana juga, Bang? Baji-baji, Ciki.
5: Alhamdulillah, Mbak Deceng. Iya, yeah, alhamdulillah mereka. Ibu Sumi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada,
5: iya. Dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
5: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
0: Lagu Bugis.
1: Oke.
0: Oh, lagu Bugis, silakan.
1: Silakan.
3: Lagu Bugis,
5: enggak tahu
3: kan lagu Bugis.
5: Ya, untuk Yuri Smile dan Mbak Ita, saya salam ya.
1: Boleh, silakan.
5: Ya, untuk Genijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
0: Sama-sama.
5: RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Bang Jasmin, dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih ya.
3: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
6: Selamat malam, Pro 1 Perjaringan Nasional.
0: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
6: Selamat malam, Mbak Ismi.
3: Bang Cliff, apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
6: Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap.
0: Siap. Iya.
3: Yang penting sehat, Bang Cliff.
6: Saya langsung saja ya.
0: Siap, silakan.
3: Iya.
6: Saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
3: Belum. Ke Manado belum.
6: Oh, belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI ini. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
0: Oke.
6: Jadi penyanyi.
0: Siap, ditunggu ya.
6: Saya mau salam sedikit saja ya.
0: Silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
0: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
0: Oke.
6: Dan semua-semualah.
0: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam supaya
0: Oke. Terima kasih Bang Kris.
6: Selamat malam.
0: Wah, ini enggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa, Mbak Ismi?
1: Oh, jadi produser loh di TVRI.
0: Oh ya.
1: Program apa, Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
3: Bu Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Wes.
0: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
1: Buah hatiku sayang.
0: Oh iya.
1: Okay. Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program.
3: Alhamdulillah.
0: Satu penelpon lagi, habis itu kita break.
1: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
0: Bang Ari, selamat malam.
1: Bang Ari,
7: selamat malam.
0: Oh, Ari.
7: Selamat malam. Ruang Rindu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari
1: dan
0: Ismail. Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
1: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
7: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
1: Betul. Silakan Bang.
0: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin lagi.
7: Langsung aja ya.
0: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
0: Oke.
7: Yang sangat Bang Ari. Tenar dan lancar.
0: Siap.
3: Oke, Bang Ari.
0: Terima kasih, Bang Ari.
7: Terima kasih banyak.
3: Makasih Bang Ori.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita ke Riau. Ada Pak Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu.
3: Iya, Pak. Pak Hidayat, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Ben kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
0: Oke. Okay. Nah,
8: ini kelahiran tahun nggak tahu.
0: Siap.
8: Cuma pengen ngompol aja juga gimana
0: itu kan? Itu aja.
8: Salamnya boleh Mas?
0: Silakan boleh.
8: Ya. Selamat buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stasiun aja Mbak. Dengan
1: siap.
8: Ucapan,
0: toge
8: ini
0: welcome
8: stage.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
0: Di WhatsApp ada Venus, halo Ruang Rindu katanya.
1: Sahabat kita.
0: Betul.
1: Venus yang sedang berada di Bogor.
0: Kemudian ada Assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian siapa lagi nih?
1: Ada siapa nih Mas?
0: Bang Alok kali ya.
1: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
0: Tolong.
1: Waduh. Aku diceritakan. Karena nostalgia, aku inget Tante Ismi aja.
0: Oh begitu. Mama Papa, tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
1: Oh, nostalgia ini lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, benar-benar.
0: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
1: Nostalgia, Boleh dijawab. Sayang, nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
0: Nostalgi.
1: Kenapa nggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya, orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa, nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan?
1: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy. Ini ya nostalgia, gitu. Biar orang akhirnya orang, aku juga penasaran kok nostalgia.
3: Nostalgia itu apa ya, gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja dia dibikin nostalgia kayak gitu.
0: Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
1: Maismi.
0: Aduh.
1: Ah, Dede, yang pasti 17 tahun yang lalu ya, Maismi ya. Oke, deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
0: Beda tipis sama Mbak Ita ya.
1: Ya udah, berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih. Okay,
0: siap. Beda tipis. Maismi, kita break lagi, nanti kita lanjutnya.
1: Lagu-lagu ya.
0: Silakan minum teh dulu, Maismi. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta kita.
1: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi?
2: Ayo lo, ayo lo.

0: Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita, ya.
1: Iya, mana maksudnya, Mama?
0: Mau kita kasih tebak-tebakan berarti, ya.
1: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab, akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
1: Oke, siap ya Mbak Ismi ya?
0: Sudah siap?
2: Oke.
0: Pertanyaannya gampang-gampang kok, ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
1: Untuk Karin, Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
1: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo,
0: silakan
1: Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi.
1: Nama labelnya.
0: Yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
1: Ingat ya, Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya, sih?
1: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
2: Dengan artis.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
1: Kasih satu kesempatan,
0: satu
1: lagi
0: kesempatan
1: Mbak Ismi.
0: Kesempatan lagi.
2: Hah? Blackboard? Bukan.
1: Ah, udah lewat, Mas. Apa, Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Benar enggak sih Mbak Ismi?
2: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
1: Union.
2: Kalau itu sih aku nggak tahu.
1: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi sama.
0: Ya itu di kasetnya bunyinya gitu, okay. Cashbox. Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Daku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
1: Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo, Mbak Ismi.
1: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
2: Siap-siap Sunda.
0: Satu lagi.
2: Mbak Duduk.
1: Oh, salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat, satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
1: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School, Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
1: Oke, okay. Pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
1: Mbak Ismi enggak tahu.
2: Aku bukan enggak tahu, aku lupa.
1: Padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Bukan satu lagi, silakan disebut.
1: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah?
2: Aku Rindu.
0: Salah. Satu lagi.
2: Aku Menunggu.
0: Akhirnya terjawab, Ku Menunggu sih lebih tepatnya.
1: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: masa
1: lalu.
2: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala Jala. Siapakah nama-nama personil mereka ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala Jala.
1: Ayo Mbak Ismi.
2: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. Aku lupa.
1: Walah.
2: Becky.
0: No. Satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu, sebutin dua aja, nggak usah tiga.
2: Tunggu aku inget dulu apaan ya, Becky.
1: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
1: Mentang-mentang di rumah.
2: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
2: Terus, tapi kan ada itunya, apa namanya, backing vokal si Becky, terus si Dea bukan Dea.
1: Lewat. Sudah. Salam, Mas Mi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
1: ada Anne
0: dan Agne.
2: Oh iya, Agne. Agne.
0: Oh ya. Yeah. Oke. Okay. Okay, pertanyaan terakhir Mbak Ita.
1: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih Mbak Ismi.
2: Ayo sayang. Usil ya.
1: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menyimbak. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ini kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya ada kita bantu.
2: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh ya, betul. Anca siapa?
1: Anca siapa? Anca siapa Mbakku?
2: Ha. Anca Hais bukan?
0: Oh, iya.
1: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
1: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
1: Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya.
2: Oke. Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note. Kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
2: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
2: iya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya, kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih.
0: Siap.
3: Memang artis siapa namanya? Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih.
2: Terima kasih
3: Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
1: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar?
2: Masih Alhamdulillah baik.
0: Siap, Alhamdulillah baik.
1: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
2: Oh, boleh Mas.
1: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor dua, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
2: Oke.
1: Semua pendengar Pro South FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Teh Dinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih, Mas.
0: Terima kasih, Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari
3: Indi
0: Bali.
3: Dari Bali menyapa,
0: salam sukses, salam katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor, selamat malam.
3: Selamat malam Pak Hasan.
4: Selamat malam Mbak Ita,
3: iya.
4: Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
4: Assalamualaikum Mbak
0: Ismail. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Pak Ismail, gimana kabarnya?
4: Pak Hasanuddin.
0: Ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
4: Oke, ini Mbak Ismi. Masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
4: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
2: Ya, makasih Pak Hasan.
3: Oke, Pak Hasan.
0: Oh, baiklah. Wah, gak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
3: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
2: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
2: Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
3: Alhamdulillah ya.
2: Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
2: Teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
3: Sehat selalu sayangku.
2: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Mas Yudi ya.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan amin. Sukses terus.
3: Salam sukses.
2: Udah mau kelar ya, nggak rasa ya.
3: Seperti aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
2: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
3: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya.
2: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak Ismi.
3: Nanti kalau ada single baru, datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
2: Ya.
0: Terima kasih. Ya. Selamat malam Mbak Ismi.
3: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
2: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
3: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
3: Rabu depan.

97 Kemanam FM, pendengar Pro Satu Rari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan bersama siaran berjaringan Ruang Rindu. Masih Riarda, malam ini saya dikawani bersama dengan rekan Andriani. Di kebersamaan kita lanjutkan di Samarinda malam ini, pendengar.

0: saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam politik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita cari. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Samarinda.

itu dia angan Anda, saya bawa mundur ke belakang beberapa tahun yang silam. Trilbes dengan Jangan Kau Pergi, karena saya masih temani Anda untuk putaran lebih kurang 1 jam ke depan. Wawasan kembali saya buka untuk Anda pendengar. Otoritas Malaysia masih menunggu persetujuan dari pemerintah Indonesia untuk mengerahkan aset penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla guna membantu pemadaman di sejumlah wilayah. Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi Malaysia sekaligus juru bicara pemerintah Malaysia, bilang kalaupun Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan bersama dengan Kementerian Luar Negeri Malaysia telah menyampaikan daftar aset yang dapat digunakan untuk membantu Indonesia, namun hingga kini Malaysia belum menerima informasi terkait dengan bentuk kerjasama maupun izin untuk menggunakan aset tersebut dalam penanganan karhutla di Indonesia. Pendengar,

Kepada Kawan karya Ebit Tiade adalah lagu yang identik tentang bencana alam. Lagu ini menceritakan tentang tragedi bencana alam dari sudut pandang korban, khususnya terinspirasi dari letusan gas beracun di kawah Sinila Dieng tahun 1979.

si diri tentang kerusakan lingkungan, keserakahan manusia, dan pentingnya peduli pada sesama serta alam. Dirilis pada tahun 1979 dalam album Camellia 2, Ebit penulis

dukun, tapi seenggaknya membahas masalah kehidupan pribadinya. Toh mereka juga sudah berbahagia dengan kerjanya masing-masing. Tapi lagunya enak sekali, kalaupun sab dengarkan. Untuk Anda yang akan bersiap ke peraduan di suasana malam hari ini, sebarin terus saya berwasa untuk Anda. Pendengar Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora ini menyatakan ada bonus sebesar 3 miliar yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto bagi peraih medali emas di Asian Games 2006 ini berlaku untuk kategori perorangan. Sementara itu pendengar, besaran bonus bagi peraih emas untuk kategori beregu masih dalam perhitungan. Erick bilang pemerintah juga masih mengkaji bonus untuk peraih medali perak dan perunggu baik perorangan maupun beregu. Melansir dari Antara beberapa detik yang lalu, selengkapnya untuk Anda pendengar, pemerintah masih menghitung skema bonus untuk peraih perak dan perunggu, namun nilainya dipastikan lebih rendah dibandingkan dengan bonus peraih medali emas pendengar. Sebelumnya Prabowo Presiden menjanjikan bonus 3 miliar rupiah bagi peraih medali emas Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Asian Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada tanggal 19 September hingga 3 Oktober 2026. Nikmati bersama dengan Beat Lion. Mike Trapp yang menikah dengan aktris kita Ayu Ashari. Awet ya pernikahannya, ya luar biasa. You are all I need.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: 20 ribu aja, Bu, telur bebeknya.
3: Oh, mau main. Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5 ribu aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
2: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
2: Iya, dong. Om, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
2: Apa sih? Separa.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Pendengar, ratusan atlet Asian Games di Nagoya, Jepang terpaksa dievakuasi dari penginapan sesudah hujan ekstrim mengguyur Nagoya jelang dimulainya kompetisi. Curah hujan sekitar 104 mm selama 1 jam mengguyur Garden Fair dan Nagoya Sports. Saya terus temani malam hari Anda. Terpilih komposisi indah bersama dengan Theo Vanas dengan Aigo.

pujaanku. Gak terasa lagu ini sudah berlalu selama putaran berapa ya? 7-8 tahun yang lalu. Masih enak kalaupun saya mendengarkan di suasana malam hari ini. Sembarin terus saya berawasan untuk Anda pendengar.

belakang ini pendengar. Hal ini disampaikan Mahfud dalam siniar yang diunggah di akun YouTube-nya pada Selasa 8 September 2026. Mahfud menilai dengan tingginya angka keracunan, MBG justru jadi kelanjutan bencana alam dunia pendidikan. Menurutnya, salah satu penyebab banyaknya kasus keracunan yaitu penataan yang tidak profesional. Selain itu pendengar, menurut Mahfud, program MBG perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi sistem, operasional, hingga penanganan kasus keracunan. Meski begitu, Mahfud mengapresiasi respon pemerintah terkait dengan pemberantasan korupsi dalam program MBG, salah satunya dengan pengungkapan kasus Dadan Hidayana, mantan Kepala BGN.

0: 1.
1: Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Nananana. Sabunan. Kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh.

Inspirasi Wawasan paling akhir sebelum saya pamit undur diri bersama dengan kawan saya Andriani malam hari ini. Pendengar, Amerika Serikat mengkritik Kanada yang memulihkan hubungan dengan China. Menurut Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika, ini strategi buruk. Ekonomi Kanada dinilai kurang menarik. Ria pamit, terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.

diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang tadinya baru keluar dari kotak itu pun penasaran apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lain tersebut. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, ia bertanya, "Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya?" Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya justru merasa terheran-heran dan mulai menjawab, "Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini?" Seketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang baru terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika ditelaah lebih dalam, kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi kerap kita lalui. Kita seolah seringkali membatasi diri dan tak berani mencoba karena tak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain yang bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Jadi, jangan takut untuk mengambil resiko. Kadang kalau tidak mencoba, kita tak pernah tahu apa yang akan menjadi hasilnya.

Demikianlah, berakhirlah sudah siaran kami untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Sendawar, saya Dewi Puspa mohon pamit dari ruang dengar Anda dan akan jumpa lagi besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: ...103,3 FM RRI Sendawar.
2: Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten. Tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.

Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.

0: Hemat, hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.

0: Kok orang-orang pada ngeliatin kita ya?
1: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
2: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
0: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
1: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
3: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ajak Anda selanjutnya mengikuti siaran Pro 1 RRI Samarinda. Nantikan saat dihadirkannya program Mutiara Pagi. Selamat pagi pendengar, selamat

0: kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surah Al-An'am ayat 59. Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan rusakkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan narasumber hari ini, Ustadz Nirhamna Hanifadillah, MPD, Sekretaris Lembaga Pembinaan Mu'alaf MUI Kaltim, dengan tema menjadi umatan wasaton, menjadi Muslim Indonesia untuk dunia, pendengar. Dan mungkin langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dita, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Pak Ustadz, gimana kabarnya hari ini, Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah, lebih baik, lebih sehat, lebih bugar. Tapi sayang, kita masih dalam keadaan cuaca kemarau.
2: Iya, betul sekali, Pak Ustadz. Alhamdulillah, semoga selalu sehat, diberi kesehatan dan juga kebugaran tentunya ya, Pak Ustadz ya.
3: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Ya, dan untuk Anda pendengar, nanti Anda juga bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz pada sesi tanya jawab ya, dalam dua jalur telepon kami di 0541736566 ataupun 0541743495, dan juga di jalur WhatsApp kami di 0811554496. Anda juga dapat meninggalkan komentar di aplikasi RRI Digital atau di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana siaran kami dapat Anda saksikan secara live pagi hari ini. Tema kita hari ini adalah menjadi umatan wasatan di untuk menjadi Muslim Indonesia di dunia ya, pendengar. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Silakan, Pak Ustadz.
3: Baik, terima kasih Mbak Dita dan kawan-kawan RRI Pro 1 Samarinda, Kaltim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wala akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan daimaini mutalazimaini. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi masyaallah la yasrikul khair illa Allah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pendengar radio Pro RRI 1, dimanapun kita berada, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Pencipta Alam, Tuhan yang memberikan kita hidayah, inayah, taufik, yang pada sampai saat ini dengan segala macam keadaan kita di zaman ini, kita wajib bersyukur karena kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Allah memberikan kepada kita semua nikmat-nikmat ini tiada lain untuk menjaga atau menjadi orang yang memiliki ukhuwah dan kecintaan kepada hidup dan sesama. Selawat serta salam kita curahkan, kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pencerah, sang di mana suatu saat nanti kita hanya akan berharap kepadanya, kepada manusia mulia ini untuk memberikan kita syafaat. Dan retetan kejadian kita di bulan-bulan ini adalah skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan-bulan ini bertepatan dengan kurang lebih kemarin kita melaksanakan kemerdekaan, kita beruforia, bergembira, dan juga bertepatan juga tidak lama juga dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sebagaimana kita ketahui bahwa dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita wajib atau patut bergembira, kita wajib berbahagia, dan kita wajib mensyukurinya sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khususnya dan kemerdekaan kita Bingkai ini sebagai menjadi orang yang khususnya muslim, ya, khususnya muslim mukmin yang harus memiliki ikatan kecintaan kepada Nabi, tapi sekaligus juga memiliki nilai moral kebangsaan untuk menjaga perdamaian dan ukhuwah yang ada khususnya di Indonesia. Alin, para pendengar radio Pro Radio 1 Samarinda atau Kalimantan Timur dimanapun berada, di bulan-bulan ini menjadikan kita juga menjadi mukmin yang harus bersabar, karena memang keadaannya dimanapun sekarang kita sedang mengalami krisis air, krisis pula dengan ekonomi, dan di sini pun juga kita akan diminta untuk bersabar secara lahiriah, batiniah, dan memang keadaan air khususnya di kota Samarinda dan sekitarnya itu mengalami kesusahan karena memang keadaan alam yang sudah mulai mengering, kemudian keadaan geografis kita yang juga sudah semakin panas. Maka di sini kita tetap diminta untuk tenang, kita diminta untuk menjadi ummatan wasatan. Nah, apalah itu ummatan wasatan yang dimaksudkan? Ummatan wasatan yang dimaksudkan di sini adalah menjadi seorang muslim yang pertama jelas yang berakidah atau berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti kita harus memiliki pemahaman atau tentang pemikiran yang mendalam sebagai seorang mukmin atau muslim yang berbangsa, khususnya di Indonesia dengan keberagaman agama lain, kemudian khususnya di Indonesia dengan aneka ragam suku, budaya, kemudian kultur, serta banyak hal yang masih bisa kita lakukan di bangsa atau di negeri kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu diutus untuk keseluruhan, untuk universal, untuk alam ini, untuk dunia yang diciptakan ini, dengan dalilnya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, qul inna ma yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Sadaqallahul azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan atau contoh, bukan hanya sekedar tontonan tapi melainkan tuntunan kita untuk menjadi ummatan wasatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari kota Mekah menuju Madinah adalah sesuatu hal yang baru, dan disinilah orang-orang di Madinah melihat bagaimana kultur atau budaya yang dibawa oleh Islam pada saat itu bisa diterima, bisa diadopsi, bisa menjadikan suatu jalan kembali untuk kita semua memahami bahwa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah, juga bersosial, dan beliau juga hidup sebagai bagian dari tatanan masyarakat. Rasulullah sebagai contoh figur bahwa dakwah beliau itu adalah dengan lemah lembut, bahkan beliau itu dengan ketenangan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, senyumnya yang luar biasa. Di saat kita membutuhkan sosok figur sekarang ini, maka tidak ada lain dan tidak bukan, hanya Rasulullah SAW yang bisa menjadi panutan kita. Membaca kembali sejarahnya, sirahnya. Di bulan-bulan Maulid ini bertepatan dengan kurang lebih jauhnya dengan ulang tahun negara kita, kemerdekaan kita, dengan sebangsa yang seperti ini, maka kita harus kembali semua atau merujuk kepada Rasulullah SAW, orang yang sebaik-sebaik umat dan wasatan. Syekh Ali Jum'ah pernah mengatakan, di dalam suatu peradaban itu pasti ada sebab-sebab yang membuat mereka ini maju. Dan tetapi sebab-sebab maju ini pun pula ada hal-hal yang pasti akan membuat mereka mundur. Maka yang kita sekarang ini harus waspadai adalah menjadi umat dan wasatan. Itu ada tiga hal yang menyebabkan apabila peradaban kita ini bisa runtuh. Yang pertama, jatuhnya suatu peradaban atau umat dan wasatan

pemimpinnya, pemerintahnya. Dan rusaknya sebab daripada pemerintah pada Umar karena disebabkan kurang baiknya atau tidak kepeduliannya ulama terhadap pemerintah tadi. Nah, maka sistem yang baik, sistem yang bisa membuat suatu peradaban itu bagus adalah negara yang pemerintahnya itu dekat dengan para ulama, mendengarkan para ulama, dan ulama pun memperhatikan, dan ulama pun lebih baik, dan ulama pun adalah ulama-ulama yang memiliki kapabilitas atau kemampuan, atau orang-orang yang memang di bidangnya, dan orang-orang yang memang fokus tujuannya untuk membangun suatu negara. Dan kita lihat bagaimana proses rusaknya suatu peradaban, mereka akan menjatuhkan proses penasihat daripada ulama. Jadi guru-guru itu kemudian mereka ini tidak lagi kembali fokus untuk memberikan nasihat para masyayikh, para alim ulama. Mereka disibukkan dengan hal-hal yang membuat mereka tidak bisa lagi untuk menasihati umat. Mohon maaf, kebanyakannya ada yang mereka diuji dengan ekonomi, mereka diuji dengan kemewahan, diberikan kesempatan untuk lebih berpolitik ketimbang mereka duduk sebagai penasihat atau pendengar ulama. Nah, jadi bayangkan pendengar radio program satu Samarinda atau dimanapun kita berada semuanya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka ulama adalah pengetahuan untuk kita teladani, untuk kita pahami, untuk kita taati. Sebagaimana dalilnya al ulama warasatul anbiya. Maka sebaik-baik tempat sekarang untuk menjadi umat dan wasatan adalah dengan mendengar petua, mendengar nasihat daripada alim ulama kita, guru-guru kita, sehingga menjauhkan dari kerusakan-kerusakan yang berada dalam suatu negara atau suatu peradaban. Kemudian yang kedua, untuk bisa menjadi umat wasatun, kita harus memiliki kekuatan atau persatuan terhadap kalangan-kalangan atau orang-orang yang concern memperhatikan tentang kehidupan rumah tangga. Nah, khususnya para ibu-ibu dan wanita. Jatuhnya suatu peradaban yang menyebabkan kita itu tidak bisa menjadi umat atau maksudnya orang-orang yang berislam moderasi, orang-orang yang di tengah-tengah, karena rusaknya para ibu-ibu atau para wanita. Kita lihat dengan data sensus penduduk sekarang, mayoritas kelahiran atau kebanyakannya dari penduduk kita ini itu wanita. Dan kita bisa bayangkan apabila di suatu tempat, di suatu kampung atau negara, jika perempuan-perempuan ini baik, jika para ibu-ibu ini merasa rabbatul bait, tinggal di rumah, merawat anak, kemudian mengatur rumah tangga dengan amanah, itu baik, maka baiklah suatu negara. Dan kita lihat juga apabila sebaliknya, para ibu-ibu sudah dibuat bosan dengan rumah, mereka diberi hiburan, mereka diberi semacam pengetahuan yang di luar daripada pengetahuan agama, maka mereka akan merasa bosan di rumah, maka mereka tergoda dengan segala macam apa yang ada di media sosial. Mereka akan tidak betah, mereka dibuat untuk berjalan, dan na'udzubillah, bahkan banyak perempuan-perempuan kita juga dibuat seperti itu dengan media sosial yang penggunaannya yang berlebihan, internet yang salah, kemudian pergaulan yang kurang baik, maka mereka diarahkan kepada hal-hal yang menjerumuskan diri mereka. Kita lihat negara-negara yang dulu bertutupan, mereka lebih sopan, lebih menghargai perempuan,

0: ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada perempuan-perempuan kita untuk menjaga kehormatan mereka. Bahkan apabila suami berperang atau keluar dari rumah, maka para perempuan atau istri itu dilarang untuk meninggalkan rumah tanpa izin daripada suami. Dan masih banyak norma-norma hukum agama kita mengatur tentang keperempuanan, mengangkat harkat martabat mereka. Kita lihat sendiri di Al-Quran pun sendiri. Nah, zamannya sekarang perempuan itu, mohon maaf, itu dibuat mudah untuk bergoyang di depan kamera. Mereka bisa online, disibukkan dengan hal-hal belanjaan mereka, disibukkan dengan petuah-petuah yang kurang dipahami, kurang jelas. Saya menemukan itu sendiri. Misalkan ada suatu media sosial yang itu bisa menyiarkan banyak siaran tentang belanjaan, tentang hiburan, tentang fashion, yang itu 24 jam non-stop, yang diikuti oleh mereka semua, kaum hawa. Dan saya saksikan pula banyak petua-petua yang kurang benar dari media sosial. Kita semua mengetahui hal-hal ini. Dan ini semua adalah propaganda, dan ini semua adalah tujuan. Bagaimana membuat kita semua untuk terlena, membuat kita semua untuk pada perempuan-perempuan berhati-hati ketika membuka. Ini kebanyakannya hal-hal ini terjadi di handphone kita sebenarnya. Handphone kita ini yang menjadi sumber informasi yang mana itu membuat kita terkoordinasi, atau kita harus mengikuti apa yang ada di dalam pikiran kita sesuai dengan yang kita tonton. Nah, inilah hati-hatinya kita dalam menyaksikan atau melihat suatu berita yang ada di layar televisi kita, kemudian channel kita, kemudian di berbagai platform yang kita unduh atau kita download. Nah, ini berhati-hati. Mereka dibuat tidak benar. Mereka na'udzubillah dibuat tidak mencintai laki-laki. Mereka menyukai sesama jenis. Mereka bahkan ada paham yang kita sampai sekarang, saya secara terang-terangan di dalam siaran ini, itu menolak ya apa itu LGBT ya, atau LGBTQ, itu paham atau setaraan gender yang sejauh ini penggunaannya itu salah ya, yang sejauh ini kita lihat itu adalah suatu paham atau perilaku yang menyimpang. Nah, ini banyak-banyak hal yang terjadi sekarang di negeri kita ini. Ujiannya luar biasa. Kita melihat ini, kita menyaksikan ini, ya karena tadi itu. Ya, daripada perempuan-perempuan kita, atau ibu, robahat atau baiknya sudah tidak menghimayah rumah mereka, sudah tidak dibuat menjadi suatu pahala. Makanya di dalam agama Islam ini, menjadi seorang istri itu pahalanya luar biasa. Dari menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, kemudian dengan ikhlas merawat anak, merawat suami, itu pahalanya, ganjaran-ganjarannya itu luar biasa. Para pendengar Radio Flora A1 dimanapun kita berada, nah, fikih-fikih atau kajian pengetahuan tentang rumah tangga ini harus lebih banyak dikembangkan, harus lebih banyak disampaikan bahwa kita ini sedang dalam ujian, bahwa apabila ayah bekerja, istri juga harus bisa bekerja. Kamu bisa keluar, aku pun bisa keluar. Nah, ini kesalahpahaman-kesalahpahaman yang dianggap normal. Ya, kamu bisa selingkuh, aku bisa selingkuh. Nauzubillah. Kamu bisa dan segala macamnya. Nah, di sini kita kurangnya literasi, kurangnya informasi, dan bahkan minat terhadap pengetahuan agama, majelis ilmu itu semakin berkurang kalau misalkan kita tidak mau hadir. Minat terhadap pengetahuan agama itu akan hilang dan menipis apabila kita tidak mau belajar. Makanya di dalam agama kita ini tidak ada istilah untuk menua, tidak ada istilah untuk terlambat, tidak ada istilah untuk nanti kalau sudah tua aku bertaubat. Tidak ada. Makanya memang kita diwajibkan atau diusahakan menuntut ilmu kafah, kemudian totalitas menyeluruh dari sekarang sampai akhir. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, untuk menjadi umat dan wasat. kita itu harus memiliki paham-paham, yaitu salah satunya yang dibingkai dalam kebangsaan kita, yaitu memiliki sifat ahlus sunnah wal jamaah, tawasud, orang-orang yang berada di tengah, orang-orang yang tidak terlalu keras terhadap suatu golongan. Jadi kita tidak bisa, di Indonesia ini muslim dengan muslim itu dibenturkan dengan muslim yang lain, muslim yang lain itu dibenturkan dengan saudara muslim yang lain. Ketika penaklukan Indonesia ini yang dilakukan oleh para misionaris, saya akan sebutkan namanya adalah Sla Korjen, seorang misionaris, orang-orang yang menyamar dari negara luar, itu mengatakan ketika sampai di Indonesia, buatlah bangsa kita ini fokus dengan kehidupan mereka, tidak mengganggu terhadap hal-hal yang bersinggungan dengan politik. Nah, kita berarti hal yang ketiga ini adalah muslim dengan muslim tadi itu dibuat untuk mereka tidak saling mempercayai. Mereka saling, jangan disatukan mereka, karena kekuatan Indonesia khususnya muslimnya itu karena kesatuannya. Buat mereka bercerai-berai, buat mereka banyak partai, buat mereka kesibukannya dengan hal-hal yang membuat mereka tidak tertarik terhadap politik, pemerintah, concern terhadap negara, buat mereka fokus. Nah, makanya di sini kita memperhatikan bahwa kebanyakan kita pada saat ini itu satu dengan yang lain itu tidak ada kecocokan. Nah, membuat kita satu dengan yang lain saling bersuzon, kemudian satu dengan yang lain saling tidak percaya, saling menganggap bahwa ritual atau syariat yang dilakukan oleh yang ini itu salah, kemudian dilakukan oleh yang sebelah lagi kurang benar. Nah, kita akan saling menyalahkan, kita akan saling tidak pernah akan satu tujuan. Maka di sini yang paling terpenting adalah menjadi umat Nasrani adalah orang-orang yang mau, atau orang-orang muslim yang bisa menjaga ukhuwah, persatuan. Hal-hal yang paling nampak ini terjadi di bulan Maulid. Ada beberapa perbedaan pemahaman berislam di Nusantara ini mengatakan bahwa ya, Maulid itu adalah sesuatu yang kurang benar untuk berlebihan dirayakan. Maulid itu adalah sesuatu yang baru di era Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Maulid itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijadikan landasan ibadahnya, dan hal-hal lain di sekitarnya. Padahal kita mengetahui bersama kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diisi dengan hal-hal bingkai kebaikan. Diisi dengan hal-hal yang positif. Kita bisa melakukan macam kajian, kita bisa melakukan pujian, salawat, kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang baik dalam merayakan Maulid. Kita bisa membuat semua warga berkumpul membacakan Quran, kemudian kita berbagi makanan, kita berbahagia dengan itu, kita bersatu akan itu. Maka kita harus setidaknya menghormati, kemudian kita menyemakati bahwa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setidaknya seperti itu. Tidak frontal, bahkan bayangkan ketika Rasulullah itu di era para khalifah itu mengetahui bahwa perubahan-perubahan Ka'bah contohnya. Andai kan kata Rasul itu tidak dilakukan oleh Nabi sebelumnya, dan artinya itu sebagai tanda, maka aku tidak akan berkiblat kepada Ka'bah. Dan Ka'bah sendiri buatan Nabi Ibrahim dengan para khalifah-khalifah itu berbeda. Nah, untuk sampai saat ini saja kita melihat Rasulullah SAW itu lebih jauh menghindari perpecahan dan perpisahan umat, karena yang dipentingkan adalah persatuan umat, ihtimamul umat, fokusnya umat pada suatu masalah kebangsaan. Kita saling bersatu, saling kuat, saling mendukung. Ormas ormas yang satu dengan ormas Islam yang lainnya kuat, kemudian saling bahkan dengan di Indonesia ini beragam agama, beragam suku, menjadi orang-orang yang di tengah-tengah hadir, menjadi orang yang absus salam, orang yang memberikan salam, orang yang sapa yang santun, menjadi muslim yang tidak pernah merasa dirinya paling benar, tidak pernah merasa dirinya paling baik. Dia menjadi contoh apabila dia berangkat ke masjid, ke musola, dengan senyumnya menyapa warga sekitarnya, mengucapkan absus salam, kemudian dengan akhlakul karimah, dengan adab persatuan, dengan bingkai kebangsaan yang ingin menyatukan semua orang, kemudian nilai-nilai Islam, asas-asas Islam itu ditumbuhkan di dalam keluarga dan berbangsa serta berkehidupan sosial di negara. Bayangkan jika Indonesia ini ramai, semuanya orang-orangnya kemudian bersatu, kemudian orang-orangnya kuat serta memiliki pandangan pemahaman yang sama terhadap agama ini. Subhanallah. Kita berdoa meminta kepada Allah. Bahkan di saat-saat ini kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Yang mana syarat dari sholat istisqa tadi adalah meminta ampunan selebih dahulu, beristighfar kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, bahkan dianjurkan dengan berpuasa. Nah, bayangkan, satu contoh yang dapat kita ambil di dalam berkehidupan, beragama, menjadi umat yang di tengah-tengah, wasatat. Apabila kita ingin mengambil suatu perumpamaan, maka perumpamaannya seperti ini. Di negara kita ini ada orang-orang yang mereka itu, mohon maaf, mereka mabuk, mereka berzina, mereka membunuh, mereka melakukan dosa-dosa, korupsi, kesewenang-wenangan, kezaliman, kemudian, dan mereka mengatakan itu masalahku bukan masalahmu, dan itu agamaku bukan agamamu, atau bahkan dia seorang muslim pun sendiri melakukan itu, dan itu dilakukan di rumahku, dan itu menggunakan uangku, apa urusanmu? Hah? Jadi itu uang-uang saya yang korupsi, pemerintah yang sewenang-wenang, kemudian dia yang muslim yang melakukan zalim, kebatilan, dan dia yang mengatakan, aku tidak akan merugikanmu sedikit pun, aku hanya melakukannya untuk diriku sendiri, kepuasan nafsuku saja, aku akan melakukannya untuk hasrat dan keinginanku saja. Kemudian dia akan mengatakan kepada orang lain, uruslah dirimu, aku urus diriku, kita masing-masing. Nah, kemudian bayangkan, orang ini kira-kira suatu saat naik ke sebuah pohon, ke suatu dahan, emang mengambil mangga atau mengambil rambutan, rambutan yang terkenal dengan manisnya. Naik orang ini kemudian sampai ke dahan paling atas. Lalu ketika sampai di atas, belum saja sampai, semut-semut menghampiri dan menggigit mereka atau bagian badannya orang tadi. Kemudian lantas kita semua sudah paham, jika kita semua digigit semut, maka kita akan turun, mungkin akan meloncat dari pohon itu, kemudian bisa jadi membakar, ambil sudut bambu, kasih kayu, dan kemudian diberi buntala, kita akan bakar pohon sudut itu untuk menghilangkan daripada semutnya. Maka perumpamaan ini, yang menggigit satu semut, tapi yang bermasalah atau yang menjadi korbannya adalah satu pohon. Nah, satu pohon ini akibat dari perbuatan satu ekor semut yang menggigit. Maka apabila seseorang ini melakukan sesuatu hal yang berdosa, maka yang berakibatnya adalah seluruh penduduknya. Nah, ini yang dapat dipahami. Seseorang melakukan kemaksiatan, seseorang yang melakukan kezaliman, seseorang yang melakukan dosa, maka mengakibatkan suatu kaum, suatu tempat, suatu penduduk untuk mendapatkan azab yang setimpal. Nah, oleh karena itu, maka kita saling mengingatkan, kita harus berukhuwah, harus bersatu, bahwa sebenarnya sebab kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ada di dalam diri kita, itu melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, dan bahkan kita merasa benar, itu yang lebih salah. Melakukan dosa dan minta ampun kepada Allah itu adalah hal yang baik dan sangat baik. Meminta ampun kepada Allah, dan yang paling celaka adalah merasa paling benar, merasa paling mengetahui, merasa paling segala-galanya, hingga mengutarakan bahwa muslim yang lain itu tidak layak, muslim yang lain itu tidak kaya seperti dia, muslim yang lain itu tidak benar, bahkan na'udzubillah agama yang lain tidak benar maka agamanya. Nah, ini akhirnya mendiskreditkan orang-orang yang di sekitarnya, dan sebab akibat dari tidaknya ukhuwah, jauhnya ukhuwah, jauhnya persatuan. Kita memahami inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah adalah Islam. Islam yang memiliki akhlakul karimah, watak Islam yang tidak pernah memaksakan agama lain untuk masuk terhadap agama kita. Dan kita menghimaya orang-orang yang mu'alaf, kita menghimaya, menjaga orang-orang di sekitar kita, baik muslim maupun non-muslim. Kita bersatu, berbangsa dan bernegara, menjadi umat-umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki sifat ta'adul, orang yang memiliki keadilan. Kemudian tawazun, orang yang menimbang-nimbang hal. Nah, kemudian lebih utama lagi kita orang-orang yang terdiri dari perhatian atau memiliki konsep tasamuh, yaitu toleransi, mengerti akan bangsa ini, mengerti akan kebutuhan negara ini, bahwa kita harus bersatu, masyarakat harus kuat, kita harus kompak dalam keadaan ekonomi seperti ini, dalam keadaan zaman seperti ini, dalam keadaan cuaca kita yang seperti ini, masyarakat harus bersatu, harus mengutarakan kebenaran, menyampaikan kebaikan. Tujuannya adalah bersab-sab berjamaah untuk berbondong-bondong meminta kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita bangsa ini kembali, kita menjadi khitah, menjadi panutan bangsa yang baldatun wa rabbun ghafur, bangsa yang memiliki peradaban dan kecintaan terhadap satu dan sama yang lain. Baik, seperti inilah penjelasan wasatan yang saya dapat sampaikan pada pertemuan Prof.RI 1 sama dengan dan dimanapun kita berada. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang memiliki pemahaman kecintaan dan kebangsaan, dibingkai dengan muslim yang di tengah-tengah, yang mencintai satu sama lain. Saya kembalikan ke studio untuk Mbak Dita, silahkan.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tausiahnya, pengantar gitu ya, mengenai tema kita hari ini, menjadi umatan wasatan muslim Indonesia untuk dunia ya. Langsung aja kita sapa Pak Ustadz ya, yang ingin bertanya melalui pesan telepon pendengar. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak.
2: Pak Jumairi.
1: Mohon maaf Pak, siapa Pak?
2: Pak Jumairi.
1: Oh ya, siap. Terima kasih. Baik Pak, silakan.
2: Iya ya. Apa namanya? Kadang-kadang kita berbicara apa? Terlalu mengatakan bahwa kita harus menghargai orang, kita harus menghormati orang. Tapi kadang-kadang kita memaksakan diri secara halus. Kalau saya tangkap seperti itu kadang-kadang. Artinya mengatakan orang tidak menghargai ataupun tidak menemui persamaan itu, tapi ternyata diri sendiri ya ini apa nggak menghargai orang lain. Nah ini kadang-kadang seperti itu. Nah kecil apa bukan kecil halus sekali kalau saya menangkap seperti itu. Artinya kita mengatakan ingin kan orang menghargai kita atau orang mengatakan bahwa kita tidak salah, tetapi kadang-kadang itu halus sekali menyusupnya, apa ibaratnya itu meresap. Kalau saya seperti itu menangkapnya. Jadi kadang-kadang kita menginginkan orang menghargai kita, tapi ternyata kita tidak menghargai orang, tapi caranya halus sekali. Itu yang seperti Bapak uraikan tadi. Nah itu saya menangkap seperti itu. Artinya kalau kita memang menghargai orang lain, ya kita juga berbesar hati. Orang tidak melaksanakan ya tidak, orang melaksanakan ya silakan. Kalau berbicara kita mengapa saling menghujat ya kemungkinan itu bisa terjadi, tapi itu memang harus kita hargai. Kalau saya seperti itu, artinya orang melaksanakan silakan, orang tidak silakan. Nggak perlu saya menghujat segala macam, tapi ya artinya saya keyakinan dengan apa yang saya laksanakan. Tidak perlu, ah kamu salah, tidak perlu. Artinya kita bertanggung jawab terhadap Allah apa yang akan kita kerjakan. Misalnya saja tidak ada apa dalam ibadah itu yang tidak punya apa namanya tuntunannya. Kalau tidak ada tuntunannya kan berarti itu bukan ibadah, artinya kehendak kita. Tapi kalau ibadah kan ada syarat dan rukunnya dan sebagainya, itu kan ibadah. Tapi kalau kita hanya mengerjakan hal-hal yang tidak perlu, ngapain? Nah itu mohon maaf, terima kasih, mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumairi untuk pertanyaannya. Baik, silakan Pak Ustadz untuk tanggapannya.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Wabil khusus saya menyapa dulu Pak Jumairi dimanapun Anda berada. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah, kesehatan kepada Pak Jumairi dan khusus semua pendengar Prodes itu Samarinda dimanapun kita berada. Tasamuh, tawazun, ta'adul, kemudian tawassut atau bingkai moderasi beragama ini adalah dengan merasa satu. Karena kebanyakan kita ini merasa bahwa apa yang kita yakini dan kita pahami ini lebih baik. Nah itu, kita akan berupaya untuk memberikan statement. Pastinya, itu pasti. Di dalam beribadah, jelas ada tuntunan, jelas ada perintah, dan jelas ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari ibadah itu tadi. Makanya yang dimaksudkan Islam wasaton ini, atau sebagai Muslim yang di tengah-tengah ini, adalah membuat persatuan, ataulah dengan keadaan kita, khususnya di Indonesia, yang sangat mudah sekali dipicu, paling hal sensitif adalah masalah keagamaan. Gini, selain masalah suku dan lain-lainnya. Nah, masalah ini patut kita pelihara, patut kita bina, patut kita jaga dengan semua elemen-elemen masyarakat Muslim lainnya. Kita mungkin memang harus sudah saatnya untuk mencerminkan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah mungkin saatnya kembali kepada silah-silah. Ya seperti hal yang saya sampaikan tadi, maulid tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah. Maulid tidak pernah terjadi di zaman sahabat. Kenapa? Karena maulid itulah yang masih ada di antara mereka, di zaman mereka. Di zaman Rasulullah, para sahabat melihat langsung akhlakul kalimah Rasulullah. Di zaman Rasulullah, semua sahabat melihat dan melakukan dan melaksanakan sami'na wa ato'na, perintah, anjuran, dan langsung hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sedangkan di era tabi'in atau era pengikut, mereka mengetahui informasi ini melalui para sahabat yang hidupnya pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jauh kita tarik kepada kita yang tidak pernah mengenal, yang tidak pernah tahu, yang tidak pernah dibacakan sirahnya, sejarahnya, tidak pernah kita ungkap hadisnya lebih banyak, bagaimana kehidupannya. Maka kita bingkai dengan agenda seperti ini, itu untuk menyatukan umat, untuk menyatukan semuanya. Maka yang berbeda pendapat silakan, tapi tanpa perlu menghujat, tanpa perlu merasa lebih benar, tanpa perlu berkata bahwa ini adalah perbuatan yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Tapi lebih pada kita menyatukan persepsi, kita hadirin, dan ini bukan suatu kebatilan, dan ini bukan suatu hal-hal yang kotor, kecuali di dalamnya diisi dengan, misalkan na'udzubillah, dengan orkes musik yang terbuka. Dan bahkan soal musik pun Islam berbeda pendapat. Ada yang menganggapnya pun kita boleh mendengarkan musik asal tidak membuat terlena atau tidak membuat kita lupa akan agama. Indahnya beragama, indahnya berislam ini, indahnya persatuan ini, untuk mengetahui bahwa kita ini hidup di antara banyak agama, di antara banyak suku, di antara banyak aliran dan kepercayaan, bahkan di Muslim sendiri. Yang dipentingkan dalam dialog atau pencerahan pagi ini, sesama Muslim harus bersatu dan berukhuwah dan konsentrasi bukan hanya terhadap diri sendiri, tetapi terhadap tetangga. Paling penting, keluarga. Konsentrasi terhadap negara. Kita boleh menyampaikan, kita boleh berdoa untuk bangsa. Kita minta istighosah untuk negeri ini. Allah berikanlah hujan, Allah berikanlah bantuan, Allah berikanlah ilham, Allah berikanlah hidayah kepada kita semua penduduk Indonesia ini. Kita meminta kepada Allah, karena kita tidak tahu dan kapan suatu saat ajal kita dijemput. Kita tidak tahu kebaikan apa yang pernah tertinggal di dalam diri kita. Dan kita menjadikan muslim yang bisa menuju dunia adalah muslim yang berakhlakul karimah, muslim yang memiliki prinsip-prinsip tadi, muslim yang membangun peradaban bagi dunia. Terima kasih, Mbak Dita.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini mungkin ada pertanyaan lagi yang sudah masuk melalui jalur pesan WhatsApp juga, Pak Ustadz. Ini dari Pak Mustamar ya, bertanya, Ustadz bagaimana cara mengamalkan ayat Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 pendengar untuk keluarga gitu ya, karena tidak mudah sesuai dengan apa yang Ustadz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Kita diminta para khususnya mendengar radio Prodi 1 Samarinda dimanapun kita semua berada, implementasi surah atau ayat itu atau semua hal yang ditujukan kepada kita semua ini adalah sebagai bingkai, sebagai panduan. Al-Quran diciptakan sebagai petunjuk, guidance, dimana saat kita tidak menemukan sesuatu atau kita mencari solusi, maka Al-Quran adalah kembali tempat tujuan satu-satunya. Nah, jadi Al-Quran itu sendiri adalah pedoman yang tidak mungkin salah. Saya ulangi lagi, Al-Quran adalah pedoman yang tidak mungkin salah. Maka bagaimana cara menciptakannya? Kita bisa berkumpul. Hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyuti la yasuna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum ila nazalat alaihimul malaikah wa aghashtumur rahmah." Jadi hadis ini tentang bagaimana kita berkumpul di dalam surau-surau, masjid-masjid, langgar-langgar, bahkan di rumah kita sendiri membuat suatu halaqah perkumpulan. Kemudian yatluna kitaballah, membacakan kitabnya Allah, tilawah, saling mengaji satu sama lain, mudzakarah, muraja'ah. Nah, hadis ini sebenarnya lebih pada bagaimana kita menghidupkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, rumah-rumah kita. Bahkan ada hadis lain pula yang mengatakan, lawiru manajilakum bisorati watilawatil Quran, terangilah rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Ibarat kata contoh Mbak Adita dan semua pendengar radio Progres 1 Samarinda dimanapun berada, sebagai contoh saya ulangi, rumah yang di dalamnya itu dibacakan Al-Quran, dilaksanakan sholat berjamaah, kemudian rumah itu di dalamnya itu semuanya berjamaah, dipimpin oleh ayah, kemudian diatur oleh ibu, kehidupannya berasaskan Al-Quran, kemudian mereka ini melaksanakan sholat berjamaah, maka rumah ini itu terang. Kalau misalkan kita naik pesawat, itu di malam hari, kita akan melihat rumah-rumah di bawah itu bersinar, bintik-bintik putih. Kita lihat di gunung-gunung itu, ya, kalau kita di daerah, mungkin kalau saya ini, posisi saya di Sambutan, dari arah saya sini, Jembatan Mahkota, untuk melihat rumah-rumah yang di gunung itu indah, berwarna. Nah, seperti itu pula rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, yang disolati, kemudian tumbuh kehidupan sosok Rasulullah di dalamnya, semuanya membacakan sirahnya, sejarahnya, ya, membacakan bagaimana kehidupan Rasulullah, membaca Al-Quran bergantian, maka rumah ini bersinar seperti GPS. Malaikat itu tahu yang mana bercahaya rumahnya, yang mana diberikan rahmat, yang dimana diberikan rumahnya ini pertolongan oleh Allah, rumah ini diberikan maghfirah oleh Allah, ampunannya Allah, keberkahannya. Nah, seperti itu konseptualnya adalah mulai sekarang dan saat ini, dan jangan ditunda lagi. Semua kita harus menghidupkan itu di rumah masing-masing. Ukhuwah persatuan ayah itu sudah siap-siap mulai subuh, sholat subuh, kemudian ibu juga membangunkan anak-anak. Budaya-budaya ini sudah lahir di dalam Islam. Apalagi kita di saat Ramadan. Nah, itu paling jelas bagaimana Islam menggambarkan kehidupan yang harmonis. Islam sebagai guidance, wise, tujuan, choice, pilihan. Islam ada suatu agama yang harusnya memberikan contoh bahwa dari bangun sahur di bulan Ramadan, semuanya bersantap sahur, kemudian melaksanakan sholat, mengaji, kemudian ayah pergi bekerja, ibu pergi merawat rumah, jauh dari internet atau media sosial yang merusak, anak-anak pergi ke sekolah dengan benar, pulang kembali mereka sholat dan beribadah, mereka melaksanakan perintah Allah, mereka taat kepada orang tua, mereka patuh terhadap hukum dan norma agama, kemudian sama-sama membeli buka puasa, berbagi buka puasa. Bayangkan, sampai membayar zakat bersama-sama, memberikan infak atau kelebihan rezeki hadiah, sedekah di bulan itu, bahkan sampai diajarkan di bulan Syawal, di bulan lahirnya kembalinya fitrah kita, di hari Idul Fitri, saling berbagi, saling berkasih sayang, memberikan satu sama lain. Bayangkan ini terjadi di bulan-bulan yang Allah khususkan kepada kita. Untuk apa? Untuk melatih bulan-bulan berikutnya. Seperti bulan ini, setelah Ramadan, kemudian Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai Muharram, Safar, Rabiul Awal, kita kembali bertemu. Bayangkan Ramadan mengajarkan kita, kemudian Islam memberitahukan kita bahwa beginilah kehidupan yang diajarkan, atau beginilah risalah yang diajarkan Rasulullah sebenarnya. Andaikan kita memahami, kita lebih bisa membaca sirahnya kembali, sejarahnya kembali, dan menghidupkan bagaimana Rasulullah SAW, Nabi kita, sang pemberi syafaat, sang pemberi kesempatan untuk kita lebih beragama dengan baik dan benar. Jadi kita semua hidupkan kembali sirah sejarah Nabi, menghidupkan halaqah di rumah, sholat berjamaah, dan kemudian menasihati satu dengan yang lainnya. Terima kasih Mbak Dita.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir Pak Ustadz ya, sekaligus nanti mungkin sekaligus bisa ditutup dengan rangkuman dan juga doa Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Zaini. Assalamualaikum Ustadz, bertanya, tadi Ustadz sampaikan bahwa kerusakan peradaban di Indonesia ini akibat kita jauh dari umatan wasaton, yang artinya umat pertengahan, moderat, adil, dan menjadi teladan yang terbaik. Nah, ini akibat jauhnya umaro atau pemerintah dengan ulama. Ulama di sini lebih banyak tertarik pada jabatan, kemewahan ekonomi, dan juga berpolitik, bukan ulama yang datang menasihati pemerintah. Kenapa di zaman kenabian, jika ada pemerintahan yang zalim, Allah mengutus nabi untuk menasihatinya, tapi saat ini ulama sebagai pewaris para nabi kok tidak bersikap mendatangi pemerintah untuk mengingatkan atau menasihati, dan juga malah justru mahasiswa yang maju? Terima kasih. Itu pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ahmad Zaini, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Zaini, sekeluarga, sahabat, kerabat, dimanapun berada, semoga Allah memberikan kesehatan untuk keluarga Bapak Ahmad Zaini dan kita semuanya. Dan inilah Mbak Dita dan seluruh kawan-kawan kru RRI Pro 1 Samarinda, dan seluruh pendengar muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan dimanapun kita berada, pendengar yang mungkin bisa mendengarkan lagi bersantap sarapan, pendengar yang mendengarkan yang lagi sedang berangkat kerja, pendengar yang sedang berniaga, pendengar yang mungkin sedang berolahraga, pendengar dimanapun yang melakukan perjalanan, mungkin safar, baik dalam maupun keluar kota kita ini, atau dimanapun kita semuanya mendengarkan melalui online. Kita pahami bahwa memang dulu di era Rasulullah SAW semua permasalahan dikembalikan kepada beliau. Bayangkan kompleksnya atau komprehensifnya seorang Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang memberikan kita contoh bahwa hidup ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah dan tidak pernah merupakan dunia dan darul akhirah. Jadi Islam mengajarkan kita tetap hidup di dunia ini, mencari pekerjaan, mencari kehidupan, mencari hal-hal yang buat kita bertahan hidup, tapi tanpa melupakan akhirat tanpa melupakan yaumul barzah atau hari barzah, tanpa melupakan bagaimana hari-hari perhitungan setelah yang kita lakukan di dunia. Dunia adalah tempat perjuangan, dunia adalah tempat kita untuk memanen nanti, atau dunia ini tempat kita berlomba untuk bisa menabur kebaikan pahala sebanyak-banyaknya dan menjauhi segala dosa sekurang-kurangnya. Sehingga ulama seharusnya duduk di saat ini, saya sampaikan, para pemuka agama, para pemimpin itu harusnya duduk di saat seperti ini. Dan saya pun seorang pengajar di suatu universitas Islam, dan saya pun mendengarkan hal yang sama dari mahasiswa-mahasiswa kita. Dan memang ini sudah saatnya, ini sudah waktunya, bukan hanya lagi masyarakat yang sudah bergerak, yang saya maksudkan tadi muslim, tapi para ulama itu juga turun, itu juga datang, dan pemerintah bersama-sama dengan ini, umara yang dimaksudkan di sini juga, para pemimpin kita itu bersatu dengan masyarakat, mendengarkan masyarakat, dan masyarakat serta umara dibentuk atau dipimpin atau dihimbau untuk bersatu dengan para ulama-ulama yang benar, yang lurus jalannya, ulama-ulama yang benar-benar mengkaji ilmu, ada nilai pendidikan, kemudian ulama-ulama yang memiliki karakter perjuangan, ulama-ulama yang dulu pernah belajar lama, mondoknya bertahun-tahun, bukan hasil dari lembaga pengesahan, bukan hasil dari sebuah kompetisi, bukan dari hasil dari menonton YouTube, tapi mereka orang-orang yang benar-benar duduk lelah, belajar, konsentrasi, fokus memperdalami agama Islam kita ini. Dan mereka orang-orang yang secara ikhlas dan tulus setelah memperdalami ilmu. Kita banyak sekali di Indonesia di ulama-ulama seperti ini, orang-orang yang memiliki kapabilitas keilmuan, kepesantrenan, ya, dasar atau basic yang sudah menunjang untuk bisa menjadi penasihat, untuk bisa menjadi orang-orang yang berkawan dengan pemerintah, dan pemerintah pun mendengarkannya, orang-orang mendengarkannya. Nah, jadi orang-orang yang memiliki kemampuan ini tidak pernah berhenti juga untuk berdoa. Ulama-ulama ini tidak pernah berhenti untuk memberikan nasihat, menyatukan bangsa. Yang kita sampaikan tadi, ini bisa jadi di ulama, bisa jadi di umara, dan bahkan di masyarakat kita memiliki sistem atau peradaban Islam yang wasatan, menjadi muslim yang wasatan. Maka semua ini terbingkai. Maka semua ini bisa disatukan. Maka semua ini bisa dijadikan suatu agama yang mana bingkainya muslim dengan mukmin itu memiliki ukhuwah, persatuan yang dampaknya terhadap nasionalis kebangsaan. Jadi orang-orang ini tadi, atau mereka ini, tiga hal ini tadi adalah orang-orang yang memiliki karakter bahwa bersatu lebih baik daripada bercerai-berai, menerima tasamo, yaitu perbedaan pemikiran itu tidak terlalu harus ditonjolkan, tetapi mungkin dengan nasihat, mungkin dengan kebaikan, dengan amal ma'ruf, ya, bukan nahi mungkarnya saja. Karena kita lihat nahi mungkar sudah banyak terjadi, kita lihat sudah kekerasan-kekerasan, kita menyaksikan ini semua, ya, kita menyaksikan kekerasan-kekerasan terhadap masyarakat, warga sipil, kita menyaksikan semuanya ini. Ini kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini, ya Allah, jadikanlah bangsa ini bangsa yang bersatu kembali. Dengarkan masyarakatnya, dengarkan rintihan mereka, dengarkan pemerintahnya yang baik, dengarkan pemerintahnya yang sudah mau berubah, dengarkan pemerintahnya yang sudah ingin bangsa ini maju, tidak memikirkan kantong mereka sendiri. Dengarkan pemerintahnya yang benar-benar ikhlas dan tulus mengatur bangsa. Dan pemerintah, dengarkanlah mereka, ulama-ulama yang baik. Dengarkanlah guru-guru kita, asyaih kita. Dengarkanlah para kiai kita, alim ulama kita. Wahai pemerintah, jika Anda semua buntu, mintalah kepada mereka jalan dan solusi, mintalah nasihat kepada mereka, mintalah petuah dari mereka, mintalah petunjuk. Berkumpullah wahai umara, wahai para pemerintah, dengan para ulama, memintalah kalian keberkahan atas dirinya, majukanlah agama ini, majukanlah bangsa ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terhindar dari segala macam keburukan, kita terhindar dari segala macam fitnah, kita terhindar dari segala macam kejelekan-kejelekan. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami keturunan yang soleh dan soleh. Lindungilah mereka, angkat hartabat mereka, berikanlah mereka ilmu yang bermanfaat, jadikanlah mereka qurrata ayun bagi kita, untuk bangsa ini. Ya Allah, kami mohon ya Allah, turunkanlah hujan. Kami mohon ya Allah, turunkanlah hujan. Kami mohon ya Allah, turunkanlah hujan keberkahan. Jauhkanlah kami dari kekeringan. Ampunilah kami ya Allah, ya Rahman, ya Hanan, ya Manan, ya Qadimul Ihsan, ya Zul Jalali wal Ikram. Kau Maha Pemberi rezeki ya Allah, berikanlah kami semua rezeki yang halal, yang berkah dan berlimpah, yang mana rezeki ini buat kami sekeluarga dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami memohon kepada Engkau ya Allah, jadikanlah kami bangsa yang kuat, bangsa yang memiliki nilai-nilai asas peradaban muslim, bangsa yang lebih jauh kembali kepada khitahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tausiahnya di hari ini dengan tema menjadi umatan wasatan Muslim Indonesia untuk dunia. Pak Ustadz, semoga kita semua setelah mendengarkan mutiara pagi hari ini bisa mendapat pencerahan juga dan juga lebih baik sebagai umat manusia. Terima kasih ya Pak Ustadz ya.
0: Amin. Sama-sama Mbak Dita.
1: Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan sajian mutiara pagi hari ini, dan juga untuk Anda yang berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan dengan tema di hari ini pendengar. Tetap bersama kami di Prosatu RRI, kami akan kembali lagi bersama Anda setelah ini. Tetap bersama kami.
3: Mutiara pagi RRI Prosatu Samarinda.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Anda pendengar di Tarania di pagi hari ini, menemani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda pagi ini hari Kamis ya pendengar, 10 September 2026. Kondisi lalu lintas pagi hari ini di sekitar Jalan M. Yamin masih cukup sepi, tapi sudah mulai menunjukkan adanya aktivitas kendaraan pendengar yang cukup ramai gitu ya. Dan untuk lalu lintas juga masih terpantau lancar pendengar, dengan cuaca yang cerah namun masih ada sedikit kabut asap yang menutupi langit ya pendengar. Dan juga untuk kondisi cuaca pendengar di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan perkiraan BMKG, saat ini pagi hari umumnya berawan hingga cerah berawan pendengar, nanti kemudian siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dengan berpotensi cerah atau sebagian berawan dengan suhu maksimum mencapai 33 derajat Celcius. Dan di malam hari diperkirakan akan berawan pendengar, disertai dengan kelembapan udara berkisar antara 54% hingga 95% untuk hari ini. Dan 10 September 2026 mendengar, hari ini ada 3 peringatan global yang jatuh di setiap tanggal 10 September mendengar. Ada Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia mendengar, ini dilansir dari laman PBB. Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia atau World Suicide Prevention Day ini diperkirakan oleh International Association for Suicide Prevention untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan bunuh diri, sekaligus mendorong berbagai pihak untuk bisa mengambil langkah nyata dalam membantu orang-orang yang sedang menghadapi tekanan berat atau kondisi krisis. Lalu peringatan berikutnya pendengar, ada Hari Guru di Tiongkok yang juga jatuh pada hari ini 10 September. Dan juga ada Hari Nasional Gibraltar atau Gibraltar National Day yang diperingati setiap tanggal 10 September juga, yang merupakan wilayah seberang Britania Raya berkaitan dengan referendum tahun 67 mengenai status dan juga masa depan wilayah Gibraltar tersebut pendengar ya. Dan kami masih akan menyapa Anda setelah ini, dan kami juga himbau untuk Anda tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4 yang beraktivitas hari ini di jalan. Semoga cuaca hari ini tidak menghambat aktivitas Anda pada Kamis 10 September 2026. Selamat beraktivitas pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Sendawa. Pagi ini saya Edi masih temani pendengar tentunya di program Sendawar pagi ini, sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini, tanggal 10 September. Yang pertama pendengar, di tanggal 10 September ini ternyata diperingati sebagai hari pencegahan bunuh diri sedunia. Ya pendengar, hari pencegahan bunuh diri sedunia ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran bunuh diri itu, bahwa bunuh diri itu dapat dicegah, sehingga hari peringatan ini diharapkan dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Dengan mengambil isu ini, para penyelenggara hari pencegahan bunuh diri sedunia berharap dapat mengurangi angka bunuh diri di seluruh dunia bahkan, dan meningkatkan kesadaran tentang cara mencegahnya. Yang kedua pendengar, diperingati juga hari ini sebagai hari nasional Gibraltar ya. Kemudian hari guru di China. Di China, hari guru diperingati pada tanggal 10 September di setiap tahunnya. Hari peringatan ini hadir untuk menghormati dan berterima kasih atas jasa guru yang telah mendidik muridnya. Hari ini juga hadir untuk mengapresiasi profesi guru di sana.

Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya.

Mobile Recharge. Layanan ini, layanan isi ulang ini, layanan isi ulang pulsa ya, untuk ekspatriat. Hari peringatan ini menandai perkembangan teknologi yang kini dapat memudahkan manusia untuk berkomunikasi. Top up atau pengisian ulang pulsa menjadi salah satu aspek penting dalam berkomunikasi di seluruh dunia. Karena agar ponsel dapat mengirim pesan ataupun menelpon diperlukan pengisian paket agar bisa berkomunikasi. Pada peringatan hari peringatan ini juga pendengar terdapat beberapa kegiatan menarik seperti kontes daring yang diadakan komunitas ekspatriat hingga berbagai penawaran dan promo yang menarik. Ya, pendengar, itulah beberapa peristiwa atau penjelasan tentang hari apa saja yang diperingati pada tanggal 10 September. Semoga bermanfaat ya dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita di pagi ini. Tetaplah bersama kami pendengar Sendawar Pagi ini sesi kedua pukul 7.30 nanti akan kami sampaikan ke ruang negara ada informasi perakaran cuaca. Sejenak ini pendengar kami akan ajak Anda mendengarkan berita pagi Kalimantan Timur pukul 7 bersama Pro 1 RRI Samarinda. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Kamis 10 September 2026.
1: Terkait dengan peredaran wali kota yang minta dievaluasi. Nah, yang tadi kami panggil juga dari Pol PP dan Disub untuk minta laporan.
2: Tinggal kita juga memohon partisipasi pihak swasta agar ikut sama-sama berperan di dalam penanggulangan semua dampak akibat kekeringan dan kemarau panjang, khususnya di kota Semarang.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Dita Rania. Antrian panjang BBM bersubsidi bagi supir truk di Balikpapan mendorong DPRD dan juga Pemkot mengevaluasi pola distribusi serta penataan SPBU. Pemerintah juga mengkaji usulan penambahan kuota pengisian bagi kendaraan logistik. Berikut laporannya.
3: Masalah antrian panjang bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Kota Balikpapan kembali memicu respon cepat dari pihak legislatif menanggapi keluhan para sopir truk angkutan logistik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah Kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat atau RDP untuk mengevaluasi total skema. Ketimpangan antara kuota BBM dari pemerintah pusat dan kebutuhan real di lapangan nilai menjadi akar masalah kemacetan di jalur protokol. Menanggapi keluhan para sopir truk angkutan logistik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah Kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat atau RDP untuk mengevaluasi total skema. Ketimpangan antara kuota BBM dari pemerintah pusat dan kebutuhan real di lapangan nilai menjadi akar masalah kemacetan di jalur protokol. Selain mengevaluasi surat edaran wali kota terkait pembatasan melintas, DPRD kini tengah mengkaji usulan peningkatan kuota pengisian hingga 200 liter untuk truk berkapasitas di atas 10 ton yang diperbolehkan mengisi 2 hari sekali. Namun, Dewan secara tegas melarang pembelian tambahan menggunakan jerigen demi keselamatan. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah menegaskan validasi data sopir lintas daerah menjadi syarat utama sebelum mengajukan rekomendasi penambahan kuota ke BPH Migas.
1: Terkait dengan surat edaran wali kota yang minta dievaluasi. Makanya tadi kami panggil juga dari Pol PP dan Disub untuk minta laporan. Sebenarnya apa sebenarnya? Sudah satu begini diberlakukan apa? Surat edaran itu seperti apa, efektif atau tidak? Secara umum efektif. Surat edaran ini secara umum efektif, tapi tentu ada catatan-catatan seperti itu, karena buktinya tadi ada yang mengeluh tentang ganjil genap, kalau gitu. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua adalah terkait dengan supir lintas. Supir lintas ini mereka itu mendapatkan hanya 120 liter per hari, sehingga mereka perlu ada penambahan pada saat mereka pulang ke Balikpapan seperti itu, pulang pergi. Jadi mereka minta tambahan di 200 liter.
3: Di sisi lain, perwakilan komunitas sopir truk Balikpapan Nurdin Sukma menyampaikan keluhan para pengemudi yang seringkali harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengantri BBM. Ia berharap pemerintah kota segera menetapkan regulasi yang jelas mengenai lokasi SPBU khusus kendaraan besar.
4: Dari gubernur juga, kita juga paham. Sebenarnya kita tidak ada masalah sih. Kita bisa ngisi setiap hari. Dengan adanya ganjil genap ya, kita ekspedisi kan terkendala kasihan. Akhirnya kita ini ngantri. Besok kan tidak bisa ngantri saya. Dosa lagi. Jadi kasihan anak istri. Kalau saya mungkin pribadi makan supir saya. Apa ya masalahnya? Kalau masalah aja, apa hasil konkret kan belum ada.
3: Merespon tuntutan tersebut, pemerintah Kota Balikpapan berjanji akan segera berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk meninjau ulang pemetaan wilayah distribusi serta titik-titik SPBU pelayanan kendaraan logistik. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemkot Samarinda memperkuat penanganan kekeringan dan karhutlah melalui pendekatan pentahelix. Sektor swasta diminta ikut mengambil peran dalam menghadapi dampak kemarau panjang. Berikut laporannya.
5: Wali Kota Samarinda Andi Harun mengajak sektor swasta untuk ikut terlibat dalam penanggulangan dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Ajakan tersebut disampaikannya di tengah meningkatnya kebakaran lahan semak kering dalam 2 pekan terakhir akibat kondisi kemarau panjang. Andi Harun mengatakan penanganan karhutla dan dampak kekeringan tidak dapat jika hanya mengandalkan pemerintah. Menurut Menurutnya, pemerintah telah memperkuat koordinasi bersama BNPB, TNI Polri, termasuk mengoperasikan helikopter waterbombing untuk mendukung pemadaman. Pemerintah kota juga telah menyiapkan langkah modifikasi cuaca, meski pelaksanaannya masih terkendala kondisi awan yang belum mencukupi. Andi Harun menegaskan seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari penanganan bencana berbasis pentahelix.
2: Kita lihat dan evaluasi setelah itu bersama Pak Albertus dan teman-teman dari BNPB. Begitu pula dengan teman-teman TNI Polri di lapangan juga sudah terkoordinasi dengan baik. Nah, inilah upaya maksimal pemerintah yang kita lakukan secara pentahelix. Tinggal kita juga memohon partisipasi pihak swasta agar ikut sama-sama berperan di dalam penanggulangan semua dampak akibat kekeringan dan kemarau panjang ini, khususnya di Kota Samarinda.
5: Pemkot Samarinda menilai keterlibatan dunia usaha penting karena penanganan bencana membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Sebelumnya, Andi Harun juga menegaskan penanganan karhutla harus bergeser dari sekedar pemadaman menjadi penguatan pencegahan sejak dini. Melalui pendekatan pentahelix, melibatkan pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, Pemkot Samarinda berharap potensi kebakaran dapat dicegah lebih awal, sekaligus dampak kekeringan terhadap masyarakat dapat ditekan. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Perumdam Tirta Kencana Samarinda mengurangi jam operasional 5 IPA akibat meningkatnya kadar klorida pada sumber air baku. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan produksi dan distribusi air di tengah kondisi kemarau dan intrusi air laut. Kita simak laporannya.
6: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda mengurangi jam operasional 5 instalasi pengolahan air atau IPA. Kelima IPA tersebut meliputi IPA Bantuas, IPA Palaran, IPA Pulau Atas, IPA Kalhol, dan IPA Sungai Kapi. Kebijakan ini ditempuh menyusul meningkatnya kadar klorida pada sumber air baku akibat intrusi air laut. Kondisi tersebut berdampak pada produksi dan distribusi air kepada pelanggan sehingga jam operasional IPA untuk sementara dikurangi. Perumdam Tirta Kencana mengimbau pelanggan di wilayah yang airnya masih mengalir untuk menampung air terlebih dahulu, dan masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air selama kondisi tersebut masih berlangsung. Hal tersebut ditanggapi salah satu masyarakat Samarinda, Ria Fauzi. Ia pun menyampaikan terima kasihnya atas upaya Perumdam Tirta Kencana mengatur waktu distribusi air, yang Ria menilai pengaturan distribusi membantu masyarakat memanfaatkan air yang selama ini ditampung. Ria pun berharap distribusi air tetap diatur sebaik mungkin sehingga air yang ditampung masyarakat dapat digunakan dan diganti dengan pasokan yang baru. Ia pun mengajak masyarakat di kota tepian Samarinda mengajak menjaga kekompakan serta memahami kondisi pelayanan air di tengah keterbatasan sumber air baku.
7: PDAM ya, karena saya udah lama menampung air yang tidak terpakai-pakai. Nah, alhamdulillah 2 hari ini airnya ngalir mati sebentar. Saat ini air enggak ngalir. Jadi air yang saya tampung hampir sebulan ini akhirnya terpakai. Jadi enggak lama ngendap gitu. Jadi kan bisa nanti kalau ngalir saya ganti lagi dengan air yang baru gitu. Jadi saya berterima kasih banget sama PDAM-nya menjaga kekompakan, kita jangan apalah, jangan sampailah kita ada hal-hal yang sedikit tapi bisa menimbulkan hal yang besar gitu ya. Jadi kita menjaga kekompakan, menjaga RRI sama-sama demi kebersamaan kita gitu.
6: Perumdam Tirta Kencana Samarinda terus melakukan pengaturan operasional untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat yang selama ini kondisi sumber air bakunya belum normal. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Balikpapan menggandeng tenaga kesehatan menggelar pemeriksaan gratis bagi klien pemasyarakatan dan juga warga Baru Ulu. Kegiatan ini menyasar deteksi dini penyakit tidak menular sekaligus memperkuat kepedulian sosial BAPAS kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Balikpapan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis bagi klien pemasyarakatan dan warga di Kecamatan Balikpapan Barat. Langkah ini menjadi wujud nyata sinergi instansi penegak hukum dengan masyarakat, sekaligus mendukung prioritas pemantauan kesehatan pemerintah Kota Balikpapan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala BAPAS Kelas 1 Balikpapan, Dedi Edward Eka Saputra.
9: Hari ini juga bentuk kolaborasi klien Binter juga. Selain kami dengan tim klien Binter, hari ini kita dengan kecamatan Puskesmas ya Pak. Jadi hari ini kita juga melakukan kegiatan tes kesehatan gratis untuk klien dan masyarakat. Jadi kalian di sekitar sini dan masyarakat sekitar kecamatan dan kelurahan itu bisa mendapatkan kesehatan gratis sebagai wujud kolaborasi antara Bapas, Klien Binter, dan aparat Pemda setempat.
8: Kegiatan yang dipusatkan di wilayah Balikpapan Barat, tepatnya di Kelurahan Baru Ulu ini, menyediakan screening penyakit tidak menular, mulai dari cek kesehatan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, hingga konsultasi gaya hidup sehat. Hal ini mendapat apresiasi dari Kepala UPTD Puskesmas Baru Ulu, Awendi Widata.
10: Sangat senang sekali kemarin hasil koordinasi bersama dengan Bapak Kepala Bapas, juga dengan Pak Lurah, sehingga kami diberi kesempatan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi kelompok masyarakat khusus seperti ini. Artinya memang mewujudkan bahwa kesehatan itu untuk semua, jadi tidak ada pilih-pilih. Semua orang berhak untuk sehat, dan dalam kesempatan seperti ini kami bisa menjangkau kelompok masyarakat yang memang memerlukan perhatian kesehatan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan masyarakat umum yang lain.
8: Program ini terrealisasi berkat kerjasama Bapas Kelas 1 Balikpapan bersama Polsek Balikpapan Barat, pihak kelurahan, serta tenaga medis dari UPTD Puskesmas Baru Ulu. Salah seorang warga, Jamal, yang juga menjabat sebagai ketua RT12 Kelurahan Baru Ulu, mengatakan bahwa kegiatan cek kesehatan gratis ini sangat bermanfaat bagi warga.
11: Tanggapan ini luar biasa bukan buat saya, kegiatan ini. Dan saya berharap ke depannya, satu bulan sekali di 3 RT dikumpul untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Jadi masyarakat nggak perlu jauh, mereka didatangin, mereka bisa berkumpul untuk cek kesehatan. Itu sih keinginannya.
8: Pihak Bapas maupun warga setempat berharap program pencegahan dini penyakit ini dapat digelar secara berkesinambungan di masa mendatang. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda melalui Kesbangpol menyiapkan sosialisasi pembangunan rumah ibadah di sejumlah kecamatan. Langkah ini dilakukan bersama FKUB Samarinda sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan pembangunan rumah ibadah. Berikut laporannya.
12: Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol menyiapkan sejumlah agenda untuk mendukung kerukunan umat beragama. Salah satunya melalui sosialisasi pembangunan rumah ibadah di sejumlah kecamatan. Kepala Kesbangpol Kota Samarinda Yasualadin mengatakan, sosialisasi akan dilaksanakan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Samarinda. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan dan proses pembangunan rumah ibadah.
13: Ada beberapa rumah ibadah yang sempat rusak, kita usulkan, tapi mungkin karena kendala efisiensi belum bisa dilakukan. Harapan kami juga untuk rumah ibadah di sana bisa dipakai. Untuk agenda memang tahun ini kita akan mengadakan sosialisasi pembangunan rumah ibadah di Kota Samarinda, ada beberapa kecamatan, termasuk yang sedang saat ini kami lakukan adalah pembuatan perwali pembangunan rumah ibadah di Kota Samarinda. Sesuai harapan Pak Wali, jadi mudah-mudahan ke depannya bisa terbit tahun ini.
12: Kesbangpol juga mendorong pemanfaatan fasilitas religi center yang telah dibangun pemerintah Kota Samarinda. Namun, Yosua menyebut fasilitas tersebut masih dalam tahap perbaikan dan penyesuaian agar dapat digunakan oleh berbagai kelompok umat beragama. Yosua mengatakan, salah satu fasilitas di Religi Center saat ini telah dimanfaatkan oleh umat Konghucu, sementara penggunaan oleh umat Katolik masih dalam tahap komunikasi. Sedangkan pemanfaatan bagi umat agama lainnya akan disesuaikan dengan standar dan kebutuhan masing-masing. Melalui sosialisasi pembangunan rumah ibadah, penyusunan regulasi, dan pemanfaatan Religi Center, Pemkot Samarinda berupaya memperkuat fasilitas sekaligus menjaga kerukunan antar umat beragama. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman Kota Samarinda. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: KONI Kalimantan Timur mulai mematangkan persiapan pendaftaran dan keabsahan peserta Porprov ke-8 di Paser. Sebanyak 64 cabang olahraga akan dipertandingkan pada November 2026. Ketua Tim Keabsahan Porprov Kaltim, Denri Dauri, mengatakan peserta wajib mematuhi 3 aturan hasil Rakerprov KONI. Aturan tersebut meliputi batas usia maksimal 30 tahun, larangan bagi peraih medali emas PON, serta minimal 4 peserta dalam setiap nomor pertandingan. Denri menegaskan aturan tersebut merupakan keputusan Rakerprov dan menjadi pedoman tim keabsahan. Ketentuan ini berlaku bagi atlet, pelatih, official, dan seluruh peserta dari 10 kabupaten kota. Porprov Kaltim ke-8 akan berlangsung 14 hingga 27 November 2026 di Kabupaten Paser. Dari 40 4 cabar. Jumlah nomor pertandingan masih dalam proses penghitungan ulang bersama pengurus cabar. Selanjutnya mari kita dengarkan pesan dan juga harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio Republik Indonesia menyambut hari jadinya ke-81 dan peringatan Hari Radio tahun 2026.
14: Nama dan profesi Bapak, Pak.
15: Nama saya Adi Putra, profesi saya sebagai guru kejuruan DKV sekaligus kepala bengkel DKV.
14: Pernah dengar RRI Radio?
15: Saya pernah mendengar RRI Radio.
14: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
15: Baik, kalau ditanya menariknya, saya lebih menarik mendengar radio RRI. Kenapa? Karena kalau kita pakai radio RRI atau mendengarnya itu cukup mendengar. Kita dapat melakukan aktivitas yang lain sambil mendengar. Sementara kalau kita pakai media sosial atau media cetak, itu kita harus fokus megangin atau nyeprol-nyeprolin. Sementara pakai radio RRI itu lebih fleksibel.
14: Lebih banyak.
16: Nama Aris, profesi driver online.
17: Pernah dengar radio Republik Indonesia?
16: Oh, pernah.
17: Apa yang menarik dari radio dibanding media lain?
16: Ya, interaksi penyiarnya ke narasumber ya. Terus lagu-lagunya juga kadang update.
18: Nama saya Ismailatun Khotima, profesi saya adalah guru TK.
17: Pernah dengar radio Republik Indonesia, Bu?
18: Pernah.
17: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
18: Kalau kita mendengarkan radio itu lebih asik ya, karena kita sambil beraktivitas kita bisa mendengarkannya.
17: Di tengah maraknya persaingan media saat ini, termasuk media sosial, apa harapan Bapak atau Ibu untuk Radio Republik Indonesia?
18: Semoga Radio Republik Indonesia tetap maju, sukses, dan berjalan lancar, dan membuat konten-konten yang menarik untuk anak-anak Gen Z kita.
17: Kalau dengar radio, Bapak lewat pesan radio atau lewat handphone atau mobil?
18: Lewat mobil, bisa juga lewat handphone.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Antrian panjang BBM bersubsidi bagi supir truk di Balikpapan mendorong DPRD dan Pemkot mengevaluasi pola distribusi serta penataan SPBU. Pemkot Samarinda memperkuat penanganan kekeringan dan karhutlah melalui pendekatan pentahelix. Sektor swasta diminta ikut mengambil peran dalam menghadapi dampak kemarau yang panjang. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang

0: Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya, saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya, di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray? Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Hai pendengar RRI Sendawa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawa di pagi ini. Memasuki pukul 7.30 pendengar akan kami hadirkan program Sendawa pagi ini sesi kedua dengan informasi perakhiran cuaca. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan
0: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.

Pendengar, demikian tadi hubungan kami bersama Pro 1 RRI Samarinda pukul 7 menyiarkan Warta Pagi Kalimantan Timur. Dan mohon maaf pendengar untuk berita pagi Kutai Barat di pagi ini tidak dapat hadir ya ke ruang dengar Anda, seharusnya hadir tadi pada pukul 7 pendengar. Karena satu dan lain hal kami harus merilai Pro 1 RRI Samarinda pukul 7 tadi mengikuti Warta Pagi Kalimantan Timur. Baik pendengar, saya ini masih temani pendengar di pagi ini dan terima kasih banyak untuk kepersamaan pendengar setia RRI Sendawar ya, yang masih terus mendengarkan siaran kami di pagi ini. Baik pendengar, hari ini Kamis tanggal 10 September, kami akan sampaikan informasi perakiran cuaca di hari ini, Kamis 10 September, dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Ya pendengar, BMKG Kalimantan Timur merilis perakiran cuaca Kamis 10 September, Long Iram diperkirakan hari ini berawan, Melak udara kabur, Barong Tongkok berawan, Dame udara kabur, Muara Lawa udara kabur, Muara Pahu udara kabur, Cempang udara kabur. Pongan hari ini berawan, Penyinggahan kabut asap, Pentingan besar udara kabur, Linggang Mikung hari ini berawan, demikian pula dengan Nyuatan dan Silungure. Mukmandel Bulan hari ini diperkirakan juga berawan, Tering udara kabur, Sekolak Darat udara kabur.

0: Belanjaanmu banyak banget.
1: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
0: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
1: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja.

0: Jangan rokok di sini dong. Ini kan tempat umum.
1: Lah, emang kenapa? Sayang merokok kok situ yang repot. Lu laki apa perempuan?
2: Oh no.
1: Cerewet amat.
0: Bukan masalah laki atau perempuannya, bro. Ini demi kesehatan kita bersama. Situ yang merokok, orang lain yang sakit karena terpapar asap rokok kan gak lucu, bro.
1: Iya, iya.
0: Orang yang terpapar asap rokok juga bisa berisiko terkena serangan jantung atau stroke secara mendadak karena darah yang terpapar kandungan asap rokok cenderung menjadi lebih kental dan memicu penyumbatan pembuluh darah. Mari hidup sehat tanpa merokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Baik pendengar, masih saya ditemani pendengar di program Sendawar Pagi ini sesi kedua. Kali ini informasi perakiran cuaca untuk esok hari di Jumat 11 September. Longiram di hari Jumat 11 September diperkirakan berawan, demikian pula dengan Melak, Barong Tongkok, dan juga Dame, serta Muara Lawa, Muara Pahu, Cempang, dan Bongan. Penyinggahan di hari Jumat juga diperkirakan berawan, demikian pula dengan Bentian Besar, Linggang, Bikung, dan Nyuatan. Silungure hari Jumat juga diperkirakan berawan, demikian pula dengan Mukmenor Bulan dan Tering serta Sekolah Darat. Ya, pendengar, hari Jumat esok hari pendengar, perakiran cuaca dikutip dari BMKG Kalimantan Timur di kecamatan, beberapa kecamatan wilayah Kutai Barat tadi didominasi berawan pendengar. Baik pendengar, usai sudah kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari Kamis 10 September hari ini dan esok hari Jumat 11 September. Tetaplah bersama kami pendengar, sesaat lagi akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda tentang mengenal ciri-ciri hujan buatan. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar 103,3 MHz.

0: Saya masih teman pendengar di pagi ini dan di program Sandar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca dan mitigasi kebocoran. Baik pendengar, hujan buatan secara fisik tidak dapat dibedakan secara langsung dengan hujan alami karena air yang turun tetaplah air murni hasil kondensasi di atmosfer. Namun demikian pendengar, berikut adalah ciri-ciri dan karakteristik proses terjadinya hujan buatan atau teknologi modifikasi cuaca. Yang pertama, ciri proses dan pelaksanaan. Tidak dibuat dari langit cerah, melainkan wajib menggunakan awan yang sudah ada di langit, biasanya jenis cumulus yang mirip bunga kol. Kemudian menggunakan bahan semai higroskopik atau penyerap air seperti natrium klorida atau garam NaCl, es kering atau perak iodida. Berikutnya mendengar, ditaburkan menggunakan pesawat terbang, wahana darat atau ground based generator atau pohon flower. Berikutnya, umumnya dioptimalkan pada pagi atau siang hari saat pertumbuhan awan alami mulai aktif. Pendengar, untuk karakteristik dari karakter, maksud kami karakteristik fisik air hujan, butiran air hujan yang sampai ke tanah memiliki ukuran dan sifat fisik yang identik dengan hujan alami. Dan menurut BMKG, tidak ada alat indera atau metode mata telanjang yang bisa membedakan air hujan buatan dan alami. Perbedaannya hanya bisa dilacak melalui analisis radar cuaca dan data evaluasi atmosfer. Ya baik pendengar, itulah beberapa penjelasan yang bisa kami bagi ke ruang dengar Anda di Sendawar pagi ini sesi kedua. Semoga bermanfaat. Tetaplah bersama kami pendengar. Sesaat lagi pukul 8 kami akan merilai warta berita sentral Pro 3.
1: Wah, apa tuh? Pak, Pak, dompetnya ketinggalan.
2: Wah, orangnya udah hilang.
3: Kenapa, Dek?
1: Ini, Bu. Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
3: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak. Tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

0: jangan dorong-dorong dong.
1: Ya sorry, ini juga aku kena dorong dari belakang.
0: Hey, jangan lempar botol dong.
2: Tolong perhatian semuanya. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Dimohon kerjasama, tidak ada aksi saling lempar botol. Hal ini untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan konser ini berlangsung, tanpa ada hal yang tidak diinginkan. Atas perhatiannya, terima kasih.
0: Nah, tuh kan aman kalau kita ikuti arahan dari yang ngadain acara. Jadi, gak takut lagi kan datang ke konser.

Pendengar, gambar wanita dalam uang pecahan Rp1.000, ia adalah Cut Nyak Mutia, lahir di Keurote, Pirang, Aceh Utara, pada tanggal 15 Februari 1870. Cut Nyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh.

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama melalui